0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan

0: menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
3: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setio Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematif dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
3: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Hadrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
4: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
7: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazzul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
8: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan musuh bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Zultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Zultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon. Kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
9: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJP dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
10: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6, landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kloter 23 18 Juni pukul 14.30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 tanggal 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak berasrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah asing, itu luar biasa, ya, sampai 6 jam mungkin lah. Itu jadi terima kasih, bagus ini luar biasa, ya, jemaah.
9: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT 1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
11: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
12: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di tanah suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
11: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya. Itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta, yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPS di Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan resiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli sambil melakukan berbagai aktivitas Anda untuk pagi ini.

0: ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dan dutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut dan

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Halo, apa kabar untuk Anda yang berada di luar kota Toli Toli semuanya? Selamat melakukan berbagai aktivitas Anda pendengar sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Semoga tetap terus bersemangat dan aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar. Toli.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan ikuti bersama dialog Toli Toli menyapa dengan topik membangun budaya tertib lalu lintas melalui

0: Dwi Operasi Patuh Tinombala. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang rasanya Radio Republik Indonesia, Toli Toli Bol dan Parigi Motong kembali menyapa Anda di program Toli Toli Menyapa. Edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Tentunya seperti biasa kurang lebih 50 menit ke depan kita akan berbincang dan berdialog mengenai topik yang akan kita bahas di pagi hari ini, tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio maupun melalui via Zoom di pagi hari ini, dengan topik membangun budaya tertib lalu lintas melalui operasi patuh Tinombala. Tentunya pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 0965. Tentunya Anda bisa berpartisipasi, memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, di studio di pagi hari ini saya tidak sendiri, sejumlah narasumber yang sudah hadir. Yang pertama saya perkenalkan dari Kasat Lantas Polres Toli Toli yang sudah hadir di studio, Pak Ibtu Suparjan Bakti. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suparjan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Mungkin mikrofonnya didekatkan sedikit Pak Suparjan ya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Baik. Ya, kemudian narasumber kita yang kedua dari Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Toli Toli, Bapak Nopi Jemi Wolah. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Nopi.
5: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak.
3: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
5: Baik, Pak. Sehat.
3: Baik, baik. Ya, kemudian narasumber kita yang ketiga dari Wakasek Kurikulum SMP Negeri 3 Toli Toli, Ibu Nur Afni Arisanti. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur Afni.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak.
3: Baik. Ya, kemudian melalui via Zoom di pagi hari ini kami juga sudah terhubung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Buol, Bapak Aibda Amiluddin Rawang. Kami coba sapa melalui via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ami.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ami?
7: Alhamdulillah sehat baik.
3: Baik, baik. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Tentunya topik kita membangun budaya tertib lalu lintas melalui operasi patuh Tinombala. Seperti kita ketahui bersama bahwa kepolisian akan melaksanakan operasi patuh Tinombala dari tanggal 8 ya, di minggu depan untuk pelaksanaan operasi patuh Tinombala. Nah, tentunya untuk saat ini dengan kegiatan tersebut kita mencoba untuk berdialog mengenai bagaimana budaya tertib berlalu lintas kita di untuknya di wilayah Kabupaten Toli Toli. Ya, saya pertama ke Pak Kasat. Tentunya Pak Kasat tidak lama lagi Polres dalam hal ini Kasat dari Satlantas akan melaksanakan operasi patuh. Ini seperti apa sebenarnya operasi patuh yang akan dilaksanakan di Kabupaten Toli Toli? Silakan Pak Kasat.
4: Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kami sudah diundang di RRI Toli Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan ya sehingga dapat hadir di tempat ini. Selanjutnya kami dari pihak kepolisian di seluruh Indonesia khususnya di Toli Toli akan menggelar kegiatan operasi patuh Tinombala pada tanggal 8 sampai tanggal 21 ke depan. Namun sebelum kegiatan itu kami akan menghimbau dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli bahwa kita memberitahukan bahwa kita akan melakukan operasi ini seperti apa ke depannya, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus kita lakukan seperti apa. Jangan sampai operasi ini jadi momok ke masyarakat, wah ada sweeping, ada tilang, ada apa. Bukan seperti itu. Ya, operasi Tinombala, operasi patuh Tinombala ke depan ini dengan tema itu optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik.
3: Elektronik ya.
4: Iya, seperti itu. Jadi ada beberapa prioritas yang harus, yang akan kita laksanakan dalam operasi ke depan. Yang pertama itu mengurangi dan menekan angka kecelakaan. Yang kedua, mengurangi dan menekan angka pelanggaran lalu lintas. Nah, jadi untuk mengurangi dan mencegah itu butuh sosialisasi. Nah, lewat kegiatan pagi ini di RR ini kami mau mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kami ke depannya. Ada beberapa titik yang kami sudah lakukan upaya untuk mengurangi angka kecelakaan. Pertama, kemarin lewat perintah langsung dari Pak Kapolres ke kami, angka kecelakaan di Pasir Putih, Pak ya, Pantai Timur itu tinggi, Pak, di sana angka kecelakaan. Namun karena jarak dari Polres ke Pasir Putih terlalu jauh, sehingga orang yang terjadi kecelakaan di sana selalu tidak sampai kita sentuh, Pak. Nah, kita sudah kecelakaan kemarin, kabarnya baru sampai kita datangi sudah tidak ada orangnya. Orangnya kasihan lebih. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan, pertama itu Pak Kapolres perintahkan kami untuk membenahi jalan yang ada di Pasir Putih.
3: Pasir Putih ya.
4: Dan itu kita sudah kerjakan dari 3 hari kemarin dan sampai sekarang masih ada di sana, Pak. Anggota kami dengan orang-orang kami kerja. Dan itu dokumentasi kami sudah lampirkan semuanya. Dan ucapan terima kasih dari para rental-rental yang menggunakan fasilitas jalan di sana. Kedua, kami sudah pasang-pasang spanduk di daerah-daerah black spot, itu tempat-tempat rawan kecelakaan lalu lintas.
3: Baik, kita tahan dulu Pak Suparjan. Ya, saya ke Pak Kanit Kamsel Satlantas Polres Bol, Pak Aibda Amiluddin. Pak Ami, masih bersama kami? Baik, Pak Ami, tentunya ini juga di dari Polres Bol. Bagaimana juga kesiapan dari Polres Bol dalam melaksanakan operasi patuh Tinombala untuk tahun 2026 ini? Silakan Pak Ami.
7: Baik, pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasat Lantas Polres Toli-Toli, narasumber yang hadir di studio RRI Toli-Toli. Baik, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bol ya. Pertama, insya Allah pada tanggal 8 Juni nanti 2026 akan melaksanakan operasi patuh Tinombala 2026 secara serentak ya. Ini kita laksanakan sampai dengan tanggal 21 nanti. Jadi berbagai upaya kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bol mensosialisasikan tentang pelaksanaan operasi patuh Tinombala 2026 ini. Jadi kami berharap ya masyarakat di Kabupaten Bol dapat mendukung pelaksanaan operasi patuh ini ya, untuk kasih kita lantas di Kabupaten Bol ini dengan aman, nyaman, baik, kondusif itu bagaimana kita bersama dalam berlalu lintas. Jadi kami dari Polres Bol ya, sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan nanti pada saat pelaksanaan operasi patuh yang akan dimulai pada tanggal 8 nanti.
3: Baik. Ya, saya ke Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Novi J. Wola. Ya, Tentunya di kegiatan operasi Patuh Tinombala, tentunya ini juga ada beberapa poin dari terkait dengan bagaimana memastikan agar kendaraan juga ini agar jangan juga melebihi muatan ya terkait dengan ini. Nah, ini dari Dinas Perhubungan sendiri terkait juga dengan himbauan dan bagaimana posisi dari Dinas Perhubungan dalam mungkin menghimbau kepada masyarakat mungkin yang menggunakan kendaraan ini agar tidak melaksanakan muatan yang berlebih bagi kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Silakan Pak ya. Novi.
8: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada prinsipnya kami Dinas Perhubungan sebagai mitra daripada pihak kepolisian khususnya lantas untuk di bidang angkutan darat. Jadi yang menjadi tugas pokok kami adalah menciptakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di bidang transportasi dan angkutan. Ya. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kasat Lantas tadi. Ya. Jadi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga sering terjadi kecelakaan, khususnya yang di Pasir Putih ya. Ini banyak terjadi kepada angkutan-angkutan transportasi, baik barang maupun penumpang, terutama di Pasir Putih. Jadi di sini kami melihat memang salah satu yang seperti disampaikan Pak Kasat Lantas adalah faktor jalan.
3: Jalan,
8: jalan yang memang kondisinya untuk sekarang ini sangat-sangat tidak memungkinkan. Tapi terima kasih Pak dari pihak kepolisian sudah berusaha untuk memperbaikinya. Tentunya kami akan mendukung. Nah memang selain daripada faktor jalan yang kami lihat di sini, yang seperti Bapak sampaikan tadi, ada faktor lain yang sehingga banyak sekali terjadi kecelakaan, terutama kendaraan angkutan-angkutan barang ini Pak.
3: Ya.
8: Jadi ketidaksesuaian antara muatan yang dilakukan oleh pemilik kendaraan sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan ya. Muatan kadang-kadang yang sudah sangat-sangat berlebihan,
3: tidak over sesuai kapasitas,
8: over kapasitas yang sudah tidak sesuai dengan kemampuan kendaraan yang dimiliki. Nah ini pada kemarin ya angkutan lebaran ini terjadi ya, betul yang Pak Kasat sampaikan pada saat mereka ke sana ya, kebetulan memang waktu itu saya yang menyampaikan ada teman-teman dari perhubungan provinsi yang kebetulan lewat, mereka menyampaikan ke saya sampaikan teruskan ke pihak lantas. Pada saat mereka ke sana ternyata sudah tidak ada. Nah inilah jadi memang waktu itu memang satu ya, kondisi kendaraan yang sebenarnya sudah tidak layak atau seharusnya sebelum jalan sudah diperbaiki. Nah tapi kadang-kadang kesadaran daripada pemilik kendaraan ini untuk bahwa yang bawa, yang mereka bawa ini bukan hanya barang, tetapi ada hal-hal lain yang bisa merugikan orang lain apabila terjadi kecelakaan. Nah inilah harus sama-sama diperhatikan oleh pengguna transportasi, khususnya untuk angkutan umum, barang maupun penumpang. Begitu juga dengan teman-teman PO-PO yang rental, yang kadang-kadang kondisinya rental yang dipakai ini sebenarnya sudah tidak layak. Memang seharusnya kami melakukan pengujian terhadap kondisi fisik dan kendaraan, tapi memang sampai sekarang ini karena sudah aturan yang berubah yang harus dilakukan secara sistematik, bukan lagi seperti dulu ya manual Pak. Jadi memang itu adalah salah satu keterbatasan kami Pak.
3: Baik.
8: Karena kami belum memiliki peralatan, tapi dengan kunjungan Kadishub Provinsi kemarin mudah-mudahan sarananya sudah ada, tinggal alatnya yang belum ada di kami Pak.
3: Baik.
8: Jadi ini kami coba optimalkan Pak untuk menjalankan tugas pokok fungsi kami Pak.
3: Baik, kita tahan dulu Pak Novi Ya, kita ke Ibu Nur Afdi Arisanti, Wakase Kurikulum SMP Negeri 3 Tolitolina. Tentunya juga ini erat kaitannya juga dengan dari sekolah terkait dengan pengawasan juga kepada anak-anak yang memang masih di bawah umur untuk melakukan berkendara. Nah, ini bagaimana juga upaya dari pihak sekolah untuk memberitahukan kepada orang tua maupun siswa agar siswa ini mungkin jangan sampai membawa kendaraan di kendaraan secara ugal-ugalan dan artinya bisa sesuai dengan peruntukannya. Silakan Bu Nur Afni.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
6: Seperti kita ketahui, kami pihak sekolah, guru, ya, tentu pengawasannya itu hanya berlaku mungkin di lingkungan sekolah. Ya. Tapi untuk himbauan atau penyampaian kepada orang tua itu setiap saat kami sampaikan. Dan dari pihak kepolisian juga secara rutin, alhamdulillah, sering ke sekolah, Pak, memberi sosialisasi. Ya, hanya saja mungkin masih ada anak-anak yang memang masih membawa motor kendaraan ke sekolah, karena kembali lagi kita kami berpikir kepada kesibukan-kesibukan orang tua yang kadang-kadang tidak sempat mengantar anak-anaknya. Dan kemudian mungkin kalau misalnya harus dengan kendaraan umum, ya itu kami lagi pihak sekolah itu akan berpikir tentang masalah keamanan dan ekonominya juga, Pak. Mungkin akan lebih membengkak daripada mereka membawa motor sendiri, seperti itu. Jadi kami di sekolah menegaskan, kalaupun mereka ada yang harus bawa motor, itu harus pakai helm, NSI, dan kemudian tidak memakai kendaraan yang dimodifikasi itu, dan tidak boleh berboncengan sampai 3 orang. Karena kalau di sini kan insya Allah kami guru masih bisa mengawasi sampai di situ. Baik. Cuman kalau sudah di luar kami tidak bisa lagi. Seperti itu mungkin, Pak.
3: Baik, baik, baik. Saya ke Pak Kasat. Nah, tentunya tadi seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu, tentunya ini alasan orang tua yang sibuk mengantarkan anaknya, kemudian juga harus mengharuskan anak-anak ini membawa kendaraan. Nah, seperti apa sebenarnya dari Polres Tolitoli dalam hal memberikan teguran atau masukan kepada orang tua maupun siswa agar mungkin di operasi kali ini mungkin supaya lebih tertib lagi untuk kendaraan. Silakan Pak Subarjan.
4: Terima kasih. Tadi sudah disampaikan, pertama saya sangka dulu dari dari Dinas Perhubungan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan itu sudah dengan kami sudah sangat baik untuk mencegah fatalitas. Kemarin kami juga sudah memberitahukan kepada melalui medsos dan akan kami sambangi ke pemilik-pemilik kendaraan itu, mobil-mobil truk yang muat pasir itu tidak ditutup. Nah, itu kan membahayakan. Itu pasirnya terangkat, orang
3: kemudian materialnya juga jatuh di jalan.
4: Di jalan itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Terus terkait dengan anak sekolah, nah, itu bukan cuma gurunya harus kita, orang tuanya. Ini harus ada kesadaran dari orang tua untuk melarang anaknya. Kita itu kadang kami lihat orang tua saat ini, lihat anaknya masih SMP bisa bawa motor itu bangga. Itu bangga. Tapi di kacamata hukum, kacamata lalu lintas, itu sama halnya orang tua tidak menyayangi anaknya. Itu membiarkan anaknya lebih lebih bebas, dekat dengan angka kecelakaan itu. Kenapa anak di bawah umur? Kita anggap angka di bawah umur ya, Pak, ya. Karena yang wajib dan persyaratan memiliki SIM itu 17 tahun ke atas.
3: Ya,
4: 17 tahun ke bawah itu
3: masih di kategori anak.
4: Masih kategori anak. Itu kenapa kita tidak berikan izin, karena mereka itu masih labil, belum bisa mengambil keputusan saat terjadi sesuatu yang urgensi gitu. Nah, itulah yang membuat banyak terjadi kecelakaan. Sesuai data, Pak, ya, bulan April dari 101 angka kecelakaan di Sulawesi Tengah, 33 itu dari anak-anak di bawah umur, pelajar ya. Nah, dan itu fatalitasnya, dari 33 itu 20 itu meninggal dunia. Ya kan?
3: Baik.
4: Ini kala-kala virus ini,
3: ya
4: kan? Kalau dulu kita itu sama virus apa namanya itu COVID, kita takut dengan COVID, tapi kita tidak sadari lebih banyak angka kematian dari kecelakaan daripada COVID sebenarnya.
3: Baik, baik, baik, baik. Seperti kita tahan dulu Pak Suparjan. Saya kembali ke Pak Aibda Amiruddin. Pak Ami, Ya, Pak. Baik, Pak Amil. Mungkin bagaimana tanggapannya terkait dengan mungkin ada tambahan terkait dengan bagaimana anak-anak yang berkendara kemudian juga terkait juga kendaraan yang over kapasitas. Silakan Pak Amil.
7: Baik. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bual ya sudah melakukan kegiatan-kegiatan ya. Baik memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah ya. Jadi kami melaksanakan polis betul-betul baik ke SMA maupun ke SMP. Di situ kami mengimbau ya, memberikan imbauan kepada murid-murid ya di sekolah-sekolah. Kami sampaikan untuk anak-anak yang masih tidak membawa kendaraan ke sekolah, alangkah baiknya diantar sama orang tua. Yeah. Ya, kami juga berterima kasih juga kepada pihak sekolah yang telah membantu kami. Memberikan himbauan juga kepada orang-orang tua untuk mencegah terjadinya laka lantas pada anak-anak sekolah. Jadi kami tetap berupaya semaksimal mungkin di Kabupaten Bogor ini ya untuk anak-anak sekolah berkendara terlibat kecelakaan. Jadi kami tetap mengantisipasi dengan memberikan sosialisasi kepada anak-anak, himbauan-himbauan, teguran-teguran yang bawa harapan kami ya semoga hasil kecelakaan pas di Kabupaten Bogor angka kecelakaan dapat menurun.
3: Baik.
7: Kemudian untuk angkutan ya atau truk-truk yang memuat material waktu minggu lalu atau dua minggu lalu ya kami juga mendapat telepon dari kegiatan Halo RRI ya. Menyampaikan tentang kendaraan-kendaraan yang memuat material yang mana tidak ditutup dengan terpal. Jadi kami dari Satuan Perkerjaan selalu melakukan teguran-teguran ya kepada pemilik kendaraan dalam mengangkut material untuk selalu ditutup materialnya agar tidak berhamburan di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan yang lain. Jadi harapan kami semoga ke depan situasi kita di Kabupaten Bogor dapat berjalan dengan aman baik dan kondusif.
3: Baik. Pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853438310 atau di 0821948309 65. Tentunya Anda bisa bergabung bersama kami untuk memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini, membangun budaya tertib lalu lintas melalui operasi patuh Tinombala. Namun sebelum kita melanjutkan dialog kita di pagi hari ini, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini.
9: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
10: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang ku tunggu-tunggu. Ndek kene ayan do.
9: Maaf, saya ndak bisa.
10: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
9: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
11: Aduh, bisa nyala lagi. Selamat.

0: Hey bro, kamu jangan jalan dulu. Itu kan masih lampu merah.
1: Ah, tidak perlu kamu atur saya. Saya mau jalan saja. Di depan kan tidak ada kendaraan.
0: Hey, awas! Tuh kan sudah diperingati tadi, tetap saja menerobos. Akhirnya kan kecelakaan. Jangan menerobos lampu merah sebelum lampu hijau menyala. Mari kita taati aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

0: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 dengan topik membangun budaya tertib lalu lintas melalui operasi patuh Tinombala. Ya, kita lanjut, kita terima penelpon, ada yang masuk. Ya, halo. Ya, nampaknya terputus, mungkin bisa dilanjutkan kembali untuk penelpon jika Anda bisa bergabung bersama kami di interaktif 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tentunya Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Ya, kita coba sapa kembali, ada penelpon yang masuk. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Gafar di Tende. Ya, silakan.
1: Iya. Masalah berkendara ini, kebudayaan berkendara ini memang perlu diantisipasi sama di bidang akhlaknya.
0: Iya.
1: Pertama, ini anak-anak remaja, bahkan orang tua, bahkan petugas masih ada yang laju-laju.
0: Iya.
1: Kadang saya melihat di dalam kota, biasa petugas itu bentak-bentak yang tidak pakai, ujung-ujungnya mereka juga tidak pakai helm. Ada yang sepintas saya lihat tidak pakai helm, laju juga.
0: Yeah.
1: Ya. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, bahwa petugas dan yang masyarakat yang pengendara ini tolong memiliki akidah akhlak. Perlu diberikan berakidah.
0: Ada keteladanan, Pak ya?
1: Iya, iya. Karena petugas pun juga banyak laju-laju. Bentar, Pak. Terus terang, saya lihat di dalam kota itu. Kedua, kalau anak-anak dibentak-bentak, malah dia tertambah kurang ajar.
0: Baik.
1: Nah, biasa lampu merah, pokoknya langsung. Nah, yang hati-hati, ujung-ujungnya celaka. Yang tidak hati, selamat. Makasih baik. Banyak, Pak.
0: Assalamualaikum. Baik, baik, terima kasih Pak Gafar di Tende. Ya, mungkin langsung saja, mungkin dari Pak Kasat, Pak Suparjan mungkin bisa memberikan tanggapan terkait ini juga. Masih Pak Gafar di Tende yang mengatakan bahwa sepertinya harus ada keteladanan juga bagi petugas agar tegas juga dalam memberikan edukasi. Silakan Pak Suparjan.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Gafar untuk saran dan masukan kepada kami. Kembali lagi, kita ini bukan manusia itu selalu ada kurangnya.
0: Ya.
2: Anggota kepolisian juga ini manusia. Jadi, namun kita ini belum sempurna, namun tetap selalu berusaha. Ya. Untuk anggota kita yang ada di jalan, biasa ya tidak memutuk kemungkinan. Polisi itu juga tuh banyak ya, yang tidak pakai helm biasa.
0: Ya.
2: Nah, kami masuk di sini kurang lebih baru 1 minggu Pak bertugas. Namun ya, kita sudah singgungkan itu di dalam Polres. Mungkin 1-2 hari ini kita juga akan sweeping dari sebelum kita keluar melaksanakan operasi di luar,
0: ya,
2: kita akan operasi anggota yang ada di Polres Toli-Toli.
0: Baik.
2: Kita akan gandeng dari pihak propos lah orang tahunya.
0: Baik.
2: Untuk tindakan disiplin pada anggota. Memang, dan kedua juga betul dari kata Pak Gafar tadi, itu kembali ke akhlak kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapi tentang ketika berlalu lintas seperti itu.
0: Baik, benar, baik. Ya. Baik, kita tahan dulu Pak Suparjan. Saya kembali ke Ibu Nur Afni Arisanti. Nah, tentunya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gafar, tentunya juga anak-anak ini juga perlu mungkin dibekali dengan bagaimana akhlak maupun mungkin tadi keteladanan, supaya yang mengajak untuk berkendara memakai helm harus juga menggunakan helm. Ini juga bagaimana Bu untuk di sekolah terkait dengan akhlak anak-anak kita ini. Silakan Bu Nur Afni.
3: Ya. Iya, betul. Kalau di sekolah kami namakan ini adalah pendidikan karakter.
0: Ya.
3: Jadi sekarang itu memang ada untuk kokurikuler khusus untuk pendidikan karakternya anak.
0: Ya.
3: Nah, kami selalu membangun kesadaran dari setiap anak, dari kebiasaan mereka ya.
0: Ya.
3: Mungkin dimulai dengan kedisiplinan mereka datang ke sekolah ya. Sehingga insya Allah itu akan bisa membawa dampak kepada kehidupan mereka di rumah. Dan ini tentu saja harus bersinergi dengan orang tua. Yeah. Dan kalau untuk berkendara ini ya tentu dengan polisi. Nah, kami di sini, di sekolah itu sering kami sampaikan bahwa kepatuhan itu bukan nanti ada polisi,
0: yeah, ya.
3: Kepatuhan itu nanti dari kesadaran kita. Jadi kami selalu memberikan himbauan bahwa ini bukan kamu nanti ada polisi loh, ini yeah, untuk keselamatan kamu.
0: Keselamatan, nah, ya.
3: Jadi mungkin sedikit saran juga nanti untuk di kepolisian jika mengadakan sosialisasi, tapi ini sudah sering Pak. Jangan cuma aturannya saja yang kita sosialisasikan, tapi apa dampaknya? Ya, mungkin itu akan lebih mengena ke anak-anak. Terima kasih.
0: Baik, baik, baik. Saya ke Pak Novi. Mungkin bisa memberikan tambahan Pak terkait dengan bagaimana tanggapan dari Pak Gafar tadi. Silakan Pak Novi.
4: Terima kasih atas masukan yang diberikan oleh pemirsa Pak Gafar. Ya, terkait dengan petugas, yeah, tentunya anggota kami juga merupakan bagian daripada petugas yang mengatur, membantu pihak kepolisian dalam pengaturan lalu lintas, dan ini menjadi suatu koreksi juga bagi kami,
0: yeah,
4: kalau itu memang ada terjadi mungkin masyarakat mungkin melihat ada petugas kami yang justru melakukan pelanggaran. Saya kira ini mungkin bisa disampaikan kepada kami, Pak. Apakah itu dalam bentuk foto atau apa, nanti tentunya kami juga akan melakukan pembinaan. Ya, pembinaan kepada anggota kami sebagai petugas untuk bertindak dan menjadi contoh bagi masyarakat. Ya, dalam hal tertib kita berlalu lintas. Nah, mungkin sedikit ingin saya tanggapi dengan masalah apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai kendaraan yang dibawa anak-anak ke sekolah.
0: Ya,
4: ya ini memang untuk ada beberapa titik yang memang sudah agak terjadi kerawanan terhadap kendaraan yang dibawa. Saya kasih contoh misalnya di belakang SMA 1 ya, sudah apa namanya jalannya sempit, kendaraannya juga yang diparkir oleh mungkin hampir ratusan itu. Sementara jalan, bahkan ada beberapa tikungan sudah mereka parkir. Jadi ini agak sedikit rawan ya untuk terjadi kecelakaan pada saat orang kadang-kadang sudah tidak apa, karena sudah sebagian jalan yang dipakai untuk parkir kendaraan anak sekolah ini sehingga menyebabkan kerawanan ya terjadi kecelakaan. Nah, ini yang kami harapkan sebaiknya ya untuk seperti sampaikan tadi ya, bagi yang belum cukup umur untuk tidak membawa kendaraan. Dampak-dampak ini sangat sangat banyak. Bisa mengakibatkan terjadi kecelakaan akibatnya terganggunya jalan yang dipakai untuk tempat parkir ini.
0: Baik.
4: Saya kira itu mungkin.
0: Baik, kita tahan dulu Pak Novi. Saya ke Pak Aibda Amiluddin. Pak Ami.
5: Ya, siap.
0: Ya, tentunya terkait juga dengan operasi patu ini. Tentunya penggunaan helm juga ini perlu juga menjadi kewajiban bagi masyarakat. Nah, untuk di Kabupaten Bol ini bagaimana terkait juga penggunaan helm di bagi pengendara di Kabupaten Bol? Apakah juga nanti pada saat kegiatan operasi patu juga akan ditindaki dan bagaimana solusinya, Pak? Silakan Pak Aibda Amiluddin.
5: Baik, terima kasih. Jadi di Kabupaten Bol ya, alhamdulillah sampai saat ini tingkat kepatuhan masyarakat tentang penggunaan helm alhamdulillah sudah semakin meningkat ya. Kami setiap hari melaksanakan kegiatan kerjak ini, baik di persimpangan maupun di depan-depan sekolah ya. Jadi kami mendapati yang tidak menggunakan helm, kami memberikan kebutuhan-kebutuhan secara manis ya pada masyarakat untuk menggunakan helm. Jadi insya Allah dengan kegiatan nanti operasi patuh, tingkat kesadaran masyarakat untuk patuh dalam berlalu lintas insya Allah meningkat, dengan kami mendapatkan kegiatan preventif dan represif. Jadi kami dari Satuan Lalu Lintas berharap ya dengan adanya operasi patuh nanti untuk kepatuhan masyarakat tentang tertib berlalu lintas makin tinggi, dan kecelakaan lalu lintas juga di Kabupaten Bol dapat berkurang. Jadi kami berharap situasi tertib berlalu lintas di Kabupaten Bol ini dapat berjalan dengan baik, aman, untuk dengan bersama dalam berkendara. Demikian.
0: Baik, baik, baik. Saya kembali ke Pak Kasat. Lantas Polres Tol Tol Pak Suparjo. Nah, tentunya kita ketahui bersama dalam kegiatan operasi patu ini ada penerapan tilang elektronik etle dan tilang manual. Nah, seperti apa sebenarnya nanti penerapannya di Tol Tol? Sementara kita ketahui bersama juga masih sumber daya juga kita dengan sarana dan prasarana masih minim, ini bagaimana sebenarnya akan dilakukan untuk tilang ini? Silakan Pak Suparjo.
2: Ya, oke, Pak. Dia tuh lewat operasi tinombala ini praoperasi lah.
0: Ya.
2: Nah, saat ini kami menghimbau kepada masyarakat bahwa saat operasi nanti ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 21 itu ada beberapa prioritas yang akan kami lakukan penindakan. Yang pertama itu tidak menggunakan helm. Yang kedua safety belt. Ketiga kendaraan yang tidak sesuai dengan TNKB-nya. Sesuai dengan orang DN-nya lah orang.
0: Ya,
2: DN-nya. Ada DN biasanya dibalik atau apa kan. Terus yang
0: knalpotnya juga.
2: Keempat itu knalpot brong. Nah, menyikapi masalah tilang elektronik. Saat ini di wilayah Tol-Tol itu belum ada tilang elektronik. Jadi selama hampir lebih 2 tahun kita ini bungkam dengan tidak ada penilangan.
0: Ya.
2: Nah, itulah yang perlu kami imbau dan kami sampaikan kepada masyarakat Tol-Toli ke depan mulai tanggal 8 sampai seterusnya Tol-Toli ini akan melakukan penilangan dengan sasaran prioritas yang tadi itu, Pak.
0: Iya.
2: Ada itu ya. Namun kita berdoa dan semoga di ACC lah. Kita sudah mengajukan permintaan dan dari Korlantas sudah minta titik di Tol-Toli yang rawan pelanggaran lalu lintas. Kami sudah kirim ada 2 titik untuk akan dipasangkan etle, tilang elektronik seperti itu. Namun saat ini perlakuan tilang itu masih 30% tilang manual,
0: 30%,
2: 60% tilang elektronik, sisanya itu teguran.
0: Teguran.
2: Nah, jadi perlu saya sampaikan untuk mengurangi angka penilangan, penindakan kepada saudara-saudara saya masyarakat Tol-Toli.
0: Ya.
2: Kemarin malam itu saya sudah melakukan pencegahan karena keluhan dari masyarakat tentang knalpot brong.
0: Ya.
2: Kemarin malam saya lakukan hunting system, saya razia sebanyak 26 kendaraan brong.
0: Ya, knalpot brong ya.
2: Knalpot brong. Dari 26 itu 21 orang anak di bawah umur semua.
0: Yeah.
2: Nah itu, ini banyak pertanyaan kemarin Bapak. Yeah. Ada yang sampaikan, wah polisinya panen duit.
0: Yeah.
2: Ya, saya tegaskan, saya tidak melakukan penilangan kepada 26 unit itu.
0: Yeah.
2: Itu wujud kami untuk melakukan sosialisasi bahwa mulai tanggal 8 itu ada operasi. Kalau pada saat operasi nanti saya tilang. Namun efek jeranya, motor tersebut saya kandangkan 3 sampai 2 minggu.
0: Ya.
2: Bisa diambil nanti, tapi dengan ketentuan knalpotnya kami sita dan kami akan musnahkan. Silakan diganti dengan knalpot standar.
0: Standar ya.
2: Apa yang kurang seperti TNKB atau kaca spion dilengkapi, pajaknya dibayar, silakan ambil kendaraannya. Kalau ada anggota kami menerima duit dari itu, laporkan ke saya.
0: Baik.
2: Saya akan tindak anggota saya.
0: Baik, baik, baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, ya. Saya kembali ke Ibu Novi. Ya, maksud kami Bu Nur Afni. Ya, terkait dengan tadi yang disampaikan tadi oleh Pak Kasat. Nah, tentunya masih banyak juga anak-anak yang di bawah umur terkait dengan knalpot brong. Ini juga sebenarnya bagi pengguna kendaraan, knalpot brong ini kan artinya hanya digunakan di mungkin di ajang balap. Nah, tentunya juga tidak boleh dipergunakan di jalan umum. Nah, tentunya ini juga bagaimana menilai kreativitas anak-anak ini, sebenarnya mereka punya bakat mungkin dalam balap-balapan. Nah, bagaimana dari pihak sekolah sendiri untuk memberikan, menyalurkan bakat mereka, Bu? Siap ini, silakan, Bu Avni.
6: Ya. Terima kasih, tapi menurut saya itu kreativitas mungkin yang agak negatif.
0: Ya. Dan tidak kami, pada tempatnya.
6: Ya, bukan pada tempatnya, dan itu belum ada program di sekolah yang kita mengajarkan untuk itu. Mereka mungkin lebih ke media sosial yang merasa keren kalau pakai itu. Jadi kami
3: itu tadi saya bilang kalau di sekolah itu memang kita menghimbau itu. Yang pertama yang harus pakai helm kalau memang harus bawa kendaraan ke sekolah, dan itu tidak boleh dimodifikasi ya, termasuk itu tadi Pak, knalpotnya.
0: Ya, baik. Baik, saya ke Pak Novi. Pak Novi, tentunya dari Dinas Perhubungan juga terkait dengan juga sarana terkait dengan mungkin rambu-rambu lampu lalu lintas. Tentunya juga bagaimana ini juga terkait dengan kepatuhan agar masyarakat juga bisa tertib terkait dengan rambu-rambu lalu lintas ini. Apakah sudah ada upaya untuk bagaimana melengkapi sarana yang ada di tol-tol? Silakan Pak Novi.
4: Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang salah satu tugas pokok dan fungsi kami yaitu mengenai prasarana ya. Jalan ini, terutama rambu-rambu lalu lintas maupun traffic light yang ada. Ya. Jadi kemarin mungkin sempat viral sudah mengenai lampu merah yang mati, ya. Yang kadang-kadang tidak konek, yang justru membahayakan pengguna. Ya, jadi mungkin sedikit kami jelaskan. Jadi memang terkait itu karena itu memang jalan provinsi. Jadi yang memang yang memiliki kewenangan itu adalah Balai Jalan yang kantornya ada di Palu. Tapi kemarin syukurlah kami atas perintahnya Pak Bupati, kami sudah berusaha memperbaiki. Cuman memang kendalanya sekarang traffic light itu apabila lampu, karena itu sudah menggunakan listrik ya, lampu listrik. Jadi apabila lampu listriknya mati, makanya kami harus mengedit kembali, ya. Secara otomatis dia harus kami edit kembali jaringannya, Pak. Tapi itu sudah kami setiap kami upayakan. Baik. Yang kami harapkan mungkin nanti kalaupun itu terjadi mati, tolong diinformasikan. Tapi kami tetap terus juga memantau. Nah, terus mengenai prasarana lain, kami juga kemarin sudah berusaha berkoordinasi dengan balai mengenai pemasangan. Kami juga coba usulkan berupa proposal ya ke balai yang menjadi kewenangan mereka. Selain lampu jalan untuk menerangi jalan, ada juga untuk pemasangan CCTV. Tapi ini memang kami baru disuruh mengusulkan, nanti tergantung nanti kesiapan daripada balai ini untuk membantu dalam hal
0: baik.
4: Penggunaan
0: baik.
4: Kamera CCTV.
0: Baik, kita tahan dulu Pak Novi. Ada penelpon yang masuk. Ya, halo.
7: Halo, selamat pagi dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, silakan ya. Pak Emang di Novi.
7: Ya, begini Pak. Ini kan operasi Patuh Tinombala 2026. Jadi saya kira kalau operasi itu Pak, jangan cuma selama ini kalau ada operasi cuma tanya mana SIM STNK-nya. Terus kelayakan mobil itu sendiri nggak diperiksa Pak, seperti kayak rem, ban, itu kan sangat penting sekali Pak. Jadi saya minta kalau ada operasi begitu, itu kalau bisa dari pihak kepolisian, tes dulu kendaraan itu. Tes remnya, periksa ban, kampas rem diperiksa juga. Itu baik. Apakah jangan-jangan mau cuma diperiksa cuma mana SIM STNK-nya, layak kendaraan tidak diperiksa. Itu juga bisa membahayakan kendaraan, mengakibatkan kecelakaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang lampu-lampu ini. Apalagi di tol-tol ini, Pak. Sudah yang banyak lebih pintar, Pak, pasang lampu ini.
0: Baik.
7: Nah, ini lampu. Nah, lampu rem itu sebetulnya dari dealer itu lampunya warna apa sebetulnya? Karena di tol-tol ini, lampunya ini sudah ada kok. Lampu stop itu sudah jadi warna kuning.
0: Ya.
7: Dengan lampu warna biru. Nah, itu juga
0: baik.
7: Yang harus diperiksa. Nah, jangan begitu dia ngerem, terus orang di belakang nggak tahu, dia mau kemana ini? Lampu apa sebetulnya ini? Lampu rem atau lampu mau belok ini?
0: Baik, baik.
7: Nah, itu juga diperiksa. Nah, yang ketiga, ini juga yang mobil-mobil overload ini. Aduh, itu saya minta tolong, Pak. Biasa mobil sudah muat kulkas di atas tenda mobil, muat jergen, muat lemari. Itu kalau jatuh, kena orang di belakang, mengakibatkan kecelakaan juga, Pak.
0: Jadi, baik.
7: Saya minta itu ya. Yang keempat, kalau ada operasi di jalan zona di Novi, bisa nggak Pak? Ada lalu lintas yang jaga di depan Moipos ini.
0: Baik,
7: karena
0: baik.
7: Dijaga di stadion, ada orang lolos di sini.
0: Baik.
7: Di depan lorong Moipos.
0: Kami bisa tangkap apa saja, yang menjadi sarannya
7: ya,
0: Pak.
7: Ya, baik. Makasih. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emang di Novi. Ya, mungkin saya langsung saja mungkin ke Pak Aibda Amiluddin Rawang, Kanit Kamsel Satlantas Polres Buol. Pak Ami.
8: Ya.
0: Ya, mungkin bisa ditanggapi terkait juga dari penelpon Pak Emang terkait juga bagaimana kendala kendaraan ini, kelayakan kendaraan juga patut diperiksa terkait dengan rem maupun mesin mobil maupun kendaraan. Silakan Pak Aibda Amiluddin.
8: Baik, terima kasih dari Pak Emang ya. Jadi kami dan saya melaksanakan kegiatan-kegiatan operasi, melakukan pemeriksaan ya. Kami memeriksa semua ya, baik kelengkapan kendaraan ya, baik itu rem, kemudian maupun yang lainnya. Jadi tetap kami periksa ya, secara bersama ya, namanya kendaraan paling banyak anak-anak muda ini ya, merubah jadi kendaraan tersebut. Jadi kami dari Satuan Lintas Polres Buol melaksanakan kegiatan-kegiatan nanti akan memeriksa seluruh ya, baik penggunaan yang kasat mata, penggunaan helm, kita lihat ya, kemudian kelengkapan kendaraan sendiri ya, kami akan periksa semuanya, kemudian yang mengenai lampu-lampu ya, lampu-lampu memang banyak ya, namanya anak muda ya, banyak yang ganti-ganti lampunya, jadi kami semuanya kami akan melakukan pemeriksaan dan kami akan memberikan teguran-teguran baik. Dan untuk mobil-mobil yang overload ya, kami berupaya ya itu ke agen-agen maupun ke rental-rental ya, menyampaikan untuk perbuatan barang-barang ya. Jadi kami akan memberikan teguran-teguran kepada pemilik-pemilik kendaraan yang melakukan muatan yang berlebihan, karena sangat berisiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.
0: Baik, kita sudah berada di penghujung dialog kita, Pak Ami. Mungkin apa yang menjadi harapan dan closing statement-nya, Pak Ami?
8: Baik, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Buol ya, memberikan himbauan dan harapan kepada masyarakat Kabupaten Buol dengan operasi patuh nanti. Kami berharap untuk pelanggaran-pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang ada di Kabupaten Buol bisa menurun dengan bantuan semua ya, semua. Jadi dengan tema ini membangun budaya tertib lalu lintas melalui operasi patuh pengembala 2006, marilah kita menciptakan situasi kasih pijar lantas di Kabupaten Buol ini dengan baik, aman, nyaman, kondusif untuk kenyamanan kita bersama dalam rangka ya untuk ke depan nanti akan melaksanakan kegiatan Hari Bayangkara tahun 2026. Jadi harapan kami situasi kasih pijar lantas di Kabupaten Buol ini dapat berjalan aman, baik, kondusif dengan bantuan dari
0: Baik, terima kasih Pak Aibda Amiluddin Rawang, Kanit Kamsel Satlantas Polres Buol yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, saya ke Ibu Afni, Wakase Kurikulum SMP Negeri 3 Tolotek. Apa yang menjadi harapan sekaligus closing statement-nya di dialog kita kali ini? Silakan Bu Afni.
6: Oh ya, baik. Terima kasih. Saya berharap ke depannya ini kita tentu harus bekerja sama dengan masyarakat, kepolisian, dan kami pihak sekolah. Dan insya Allah jika operasi ini nanti berjalan, mudah-mudahan resiko-resiko kecelakaan untuk anak di bawah umur dapat kita tekan bersama-sama. Ya, baik, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Afni dari Wakase Kurikulum SMP Negeri 3 Tolotek yang sudah hadir di studio. Ya, saya ke Pak Novi. Silakan Pak Novi, closing statement-nya.
4: Jadi, baik, terima kasih. Mungkin dari kami, himbauan kami kepada pengguna transportasi, angkutan barang maupun penumpang, marilah sama-sama kita patuhi aturan-aturan yang ada terkait dengan transportasi ini, karena ini terkait dengan keselamatan ya, khususnya pengguna transportasi darat ya. Betul sekali yang disampaikan oleh pemirsa tadi ya, baik angkutan barang yang sudah melebihi kapasitasnya, kami himbau kepada pemilik-pemilik kendaraan ini untuk mengembalikan kepada sesuai dengan ketentuan yang ada supaya terhindar daripada kecelakaan. Begitu juga dengan pemilik-pemilik rental.
0: Ya.
4: Ya, sebelum melakukan angkutan penumpang, yang kami harapkan untuk kembali melakukan pengecekan terhadap kelayakan kendaraan. Karena memang jujur kami katakan sudah banyak rental, karena ini kendaraan yang sering dipakai setiap hari, ya sebaik melakukan pengecekan kembali ya terhadap kondisi-kondisi kendaraan, baik yang seperti disampaikan tadi mesin maupun
0: lampu-lampu
4: ya. Ya untuk keselamatan dalam berkendaraan. Saya kira mungkin itu, dan prinsipnya kami dari Dinas Perhubungan siap untuk membantu pihak Polres Tol Itu khususnya lalu lintas dari Polres Tol Itu untuk mendukung operasi ini.
0: Baik.
4: Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami tentunya.
0: Baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Nopi. Saya langsung ke Pak Kasat, Pak Suparjan ya. Tentunya apa yang menjadi harapan dan sekaligus closing statement-nya Pak Kasat ya. Silakan.
2: Terima kasih. Yang pertama kami coba ada pertanyaan tadi ya dari
0: Pak Eman
2: ya tentang rem, ban, apa semuanya itu ya. Itu kolaborasi lalu lintas dengan Dinas Perhubungan melalui KIR. Untuk kelayakan jalan, emisi gas buang itu semuanya dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Namun sekarang ini banyak, ini tugas polisi. Ternyata itulah biasa Dinas Perhubungan sweeping tentang KIR. Itu tujuannya. Yeah. Tujuannya itu ada yang harus tidak semuanya ke polisi.
0: Yeah.
2: Ada hak-hak dari Dinas Perhubungan Pak ya. Yeah. Seperti itu. Cuman ya sarana dan prasarana di tempat toilet-toilet ini biasa itu yang kurang memadai ya Pak ya. Nah, namun kita kembali lagi karena memang tujuannya ke polisi tadi. Ya saat sweeping kita akan tanggapi. Yeah. Saya akan periksa tentang kelengkapannya dengan kelayak jalannya. Dan kedua tentang ya lampu-lampu itu kita akan lakukan penindakan. Terus mobil overload itu ya ikan jadi prioritas kami. Kemarin ini kenapa masih terjadi? Karena selama kurang lebih 2 tahun kita perintahkan untuk tidak ada penegakan hukum.
0: Ya.
2: Kata kasarnya tidak bisa menilang. Nah, namun saat ini mulai tanggal 8 dan seterusnya, walaupun bukan di luar operasi, sudah bisa melakukan penindakan hukum terhadap fatalitas. Ya. Ya. Tapi namun tidak semuanya harus kita tilang. Ada hal-hal yang jadi prioritas. Namun kalau seperti overload, knalpot bronk itu jadi prioritas. Dan kami akan tindak lanjuti. Nah, untuk penilangan harus tegas.
0: Ya. Ya.
2: Namun kalau kita polisi tetap harus disuruh humanis.
0: Ya.
2: Kalau kita harus kejar-kejar, takutnya saat kita kejar itu yang mengakibatkan kecelakaan yang fatalitas. Ya. Seperti itu. Ya. Dan untuk yang pesan kami ya.
0: Ya.
2: Untuk terakhir, saya minta kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, bantu kami sebagai anggota lalu lintas. Ya. Karena kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari pemerintah setempat, masyarakat, media sosial, dan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bantu kami sosialisasikan agar bisa mengurangi angka kecelakaan, fatalitas kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas sehingga masyarakat Toli-Toli dalam berkendara merasa aman, tenteram, dan nyaman. Terima kasih.
0: Baik, baik. Pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, demikianlah program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung melalui via Zoom maupun yang hadir di studio di kesempatan pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
9: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
10: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat berjumpa kembali, saya Emy Darmoswito, saatnya menemani Anda di Toli-Toli.

0: Siang ini edisi Jumat 5 Juni 2026, seperti biasa kebersamaan kita akan tuntas pukul 14 lebih 30 menit atau setelah penyampaian warta berita daerah. Dan toli-toli siang ini akan diawali dengan program acara Halo RRI.
1: Ini anak-anak, peributkan sana dorang pe motor. Lama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
2: Kenapa lagi kasihan kau ini, Ting? Kuat sekali bapak itu peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
1: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
2: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, saatnya saya Emi Darmoswito akan menemani Anda dalam program acara Halo RRI. Dan seperti biasa untuk Halo RRI hari ini, Anda bisa bersama kami nanti melalui line telepon 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Halo RRI, Anda bisa bersama kami mengomentari, bahkan mungkin memberi masukan atau pertanyaan terkait dengan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Di line telepon Pro 1 RRI Toli-Toli dan mengawali Halo RRI, sebuah lagu untuk Anda.

0: Pendengar, sudah mengawali kebersamaan kita siang hari ini ada Bintang di Surga, pendengar ya. Persembahan dari Noah. Kolaborasi dengan Linkin Park. Oke, semoga menambah suasana lebih semangat di suasana siang, pendengar. Harapannya juga cuaca cerah hari ini. Bersama Pro 1 RRI Toli Toli, tak terasa sudah pukul 10 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Dan baik, sudah ada penelpon pertama ini dari Emang yang ada di Kelurahan Nopi. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang Ibu Ajaemi, halo RRI.
0: Halo RRI, Emang di Nopi Emang ya?
1: Iya di Nopi Ibu Ajaemi.
0: Iya, belum pindah alamat kemana begitu Emang?
1: Belum.
0: Masih
1: belum,
0: di Nopi belum, ya?
1: Masih setia di Nopi Ibu Ajaemi.
0: Masih setia di Nopi. Baik, iya. Emang hari ini kita di 5 Juni ya. Emang ingin Juni. Menyoroti soal apa? Apakah soal panen cengkeh, pencurian cengkeh atau apa ini Emang? Silakan.
1: Begini Bu Ajaemi, di waktu hari Rabu kemarin saya sempat mengomentari tentang kerja bakti gotong royong.
0: Iya.
1: Saya sudah mendengar tadi di warta berita daerah tadi pagi, itu katanya Pak Lurah nanya lokasinya di mana, RT-nya di mana. Sekarang kalau bisa Bu Ajaemi ditulis ya RT-nya ya. Ya, RT 6 RW 16.
0: RT 6 RW 16.
1: Tepatnya lokasinya ini Bu Ajaemi di depan Koperasi Merah Putih.
0: Depan Kopdes Nalu ya?
1: Di Nopi, Nopi. Jalan
0: Nopi.
1: Di Nopi. Iya.
0: Okay.
1: Nah ini rumputnya ini Bu Ajaemi, katanya Pak Lurah itu hari kita mau kerja gotong royong. Cuma RT-nya nggak tahu lokasinya ini di mana. Jadi sekarang saya cuma meluruskan ini tepatnya di depan Koperasi Merah Putih. Nah di situ drainasenya sudah tertutup dengan rumput yang ada di bahu jalan ini Bu Ajaemi. Jadi
0: iya.
1: Saya sudah komentari waktu hari Rabu kemarin sama Pak Jasmin, katanya Pak Lurahnya nanya lokasinya di mana, RT-nya di mana. Jadi saya cuma sampaikan ini saja Ibu Ajaemi.
0: Iya.
1: Meluruskan saja.
0: Baik, Emang artinya Emang waktu kegiatan kerja bakti itu hadir di lokasi?
1: Belum ada Bu Ajaemi. Belum ada kerja bakti di situ.
0: Oh, belum ada kerja bakti.
1: Iya. Belum ada sama sekali. Makanya saya mau minta dari Pak Lurah kapan kita mau kerja bakti gotong royong ini, karena ini kan programnya Pak Presiden juga ini Bu Ajaemi.
0: Iya.
1: Jadi selama ini belum ada kerja bakti itu, makanya saya minta kalau bisa kalau bukan hari Sabtu hari Minggu.
0: Iya. Baik, kan iya. Kalau sekarang kegiatan Jumat Bersih selalu dilaksanakan di hari Jumat biasanya ya Emang iya. Ya. Nah, setelah Emang mendapati seperti apa yang disampaikan tadi drainase yang tersumbat atau tertutup, apakah sudah juga berkoordinasi langsung mungkin dengan pihak kelurahan atau hanya menyampaikan di Halo RRI untuk hari ini?
1: Menyampaikan di Halo RRI saja Bu Ajaemi. Soalnya kalau kita pergi di kelurahan biasa kan sibuk Pak Lurahnya mungkin ada urusan lain kan.
0: Oke.
1: Iya, itu yang pertama Ibu Ajaemi. Yang kedua ini tentang menagih janji nih tentang lampu jalan dari ini apa? Dari Dinas Perhubungan ini katanya bulan Juni ini mau dinyalakan, tapi sampai sekarang belum ada ini Ibu Ajaemi.
0: Yang bagian mana yang belum ada Bung Emang?
1: Dari ini Ibu Ajaemi, mulai dari tower di apa? Jembatan sampai di stadion. Belum ada menyala, itu masih gelap gulita Ibu Ajaemi.
0: Oke, jadi menunggu janji untuk
1: katanya bulan Juni
0: lampu penerangan jalan.
1: Iya, karena di sini Ibu Ajaemi kan biasa juga Ibu Ajaemi lewat di sini kan, karena di sini gelap gulita Ibu Ajaemi kalau malam.
0: Oke, baik.
1: Ya baru di sini juga rawan kecelakaan Ibu Ajaemi karena posisi jalan lurus baru gelap gulita.
0: Baik.
1: Baru jalan terus lagi Ibu Ajaemi, jangan nanti ada tamu. Bernyalakan lagi
0: buat iya. Baik, Emang dua keluhan disampaikan untuk Halo RRI hari ini dan tentunya nanti kami menunggu ya rekan saya Bung Alfiansyah di meja operator nanti akan menghubungi narasumber yang bisa menjawab hal itu.
1: Oke, siap. Oke Bu Ajaemi. Begitu saja Bu Ajaemi. Makasih.
0: Selamat siang kembali Halo RRI. Siang hari ini ada Emang di Kelurahan Nopi yang katanya mau meluruskan terkait dengan kerja bakti yang dilaksanakan di Kelurahan Nalu ya, di mana dirinya mempertanyakan ini lokasi RT 6 RW 16, lokasinya itu di depan Koperasi Merah Putih yang ada di Nopi, katanya rumputnya bisa dikatakan tinggi-tinggi begitu ya. Terus drainasenya itu tersumbat atau tertutup. Jadi harus ada upaya yang dilakukan supaya drainasenya bisa lancar kembali. Baik, selain melalui FM 102 MHz Anda mendengarkan siaran kami siang hari ini, Anda juga bisa mengikuti melalui RRI Digital, atau siang hari ini kami juga live melalui TikTok begitu ya pendengar. Jadi ada yang mau bertanya boleh lewat TikTok itu, silahkan Anda bisa berkomentar juga terkait apa yang ingin Anda tanyakan. Setelah ada Mang di Nopi, mungkin masih ada yang mau bergabung, Anda bisa berkomentar apapun itu atau bertanya terkait dengan fasilitas pendidikan atau kesehatan di Toli-Toli, atau terkait pelayanan yang diberikan oleh aparat mungkin atau pihak yang terkait. Juga kami ucapkan selamat siang sebelumnya untuk warga masyarakat Kota Toli-Toli, terutama ini para petani cengkeh yang sudah mulai musim cengkeh, pemetikan cengkeh. Ada satu hal yang selain dipetik juga pada saat menjemur itu harus berhati-hati, harus ada pengawasan yang dilakukan dengan sebaik mungkin, karena Emi juga melihat beberapa postingan di media sosial yang kehilangan cengkeh, seperti di Malangga katanya ya. Ada warga yang menjemur cengkeh itu bukan diambilnya itu sekilo dua kilo, tapi dengan tikar-tikar jemurannya itu yang hilang pendengar ya. Jadi berhati-hati untuk yang sedang menjemur cengkeh, selain memperhatikan cuaca, kondisi cuaca, juga keamanannya ya. Jangan sudah capek-capek memetiknya, terus cudeknya, jemurnya, pas kering hilang dengan tikar-tikarnya. Semoga hal tersebut tidak terjadi. Kami masih nantikan lagi, ada dua line telepon yang bisa Anda hubungi, 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Baik, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami. Dan saat ini saya sudah tersambung dengan Pak Lurah Kelurahan Nalu. Baik, assalamualaikum Pak Lurah. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Lurah.
2: Waalaikumsalam Bu, gimana Bu?
0: Baik, Pak Ahyar Tauhid, apa kabar pagi hari ini Pak?
2: Putus-putus Bu, putus-putus.
0: Oh, putus-putus suara kami Pak.
2: Halo.
0: Halo. Iya, apakah bisa dengar suara saya Pak Ahyar?
2: Halo.
0: Baik, nanti coba dihubungi kembali karena kurang jelas menurut Pak Ahyar ya. Kami akan kembali setelah lagu berikut ini.

0: Baik, kami sudah tersambung kembali bersama Pak Lurah, Pak Ahyar Kai Tauhid. Baik, assalamualaikum Pak Ahyar.
1: Ya, waalaikumsalam Bu.
0: Iya, bagaimana kabar hari ini Pak?
1: Alhamdulillah, kabar baik ini.
0: Iya, baik. Sama Emi, warga Nopi juga ini ya Pak Ahyar. Baik, Pak Ahyar, tadi ada penyampaian ini dari salah satu warga di Kelurahan Nopi, Pak Embang di Nopi, yang katanya ingin meluruskan terkait informasi kerja bakti ya Pak ya. Lokasinya itu di RT 6 RW 13 di depan Koperasi Merah Putih di Nopi itu Pak. Selain rumputnya katanya juga di sana ada drainase yang tertutup. Ada drainase yang tertutup tentunya dengan material-material. Nah, apakah sudah ada dilakukan langkah kerja bakti bersama atau seperti apa ini Pak? Ini salah satu ini penyampaian kan dari warga.
1: Ya, jadi begini. Itu kan sudah disampaikan setiap hari Jumat itu kita kerja bakti. Biasanya dengan program Indonesia Asri. Kita kan sudah sampaikan ke grup-grup RT, RW, bahwa diharapkan kepada warga setiap Jumat itu kita akan kerja bakti bersama-sama. Itu memang berdasarkan surat dari Mendagri, kemudian dilanjutkan oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati tentang program Indonesia Asri itu. Cuma kan warga kita ini Bu, artinya disampaikan tidak kurang kesadaran. Jadi kita itu sudah bekerja cukup maksimal, bahkan warga-warga kita ini depan rumah saya dia tidak mau bersihkan. Nah, ini sementara kita nanti pada hari Senin saya undang semua RW untuk melakukan rapat kerja di kantor.
0: Iya.
1: Membahas soal itu. Nah, kemungkinan kita akan buat giliran. Jadi untuk misalnya Jumat depan RW 1 semua fokusnya di situ.
0: Iya.
1: Nanti akan sampai ke sana nanti RW 6 itu. Tapi mungkin ya Jumat depan RW 1 kita mulai, Jumatnya kemudian RW 2, RW 3 sampai RW 13.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Jadi kita harap juga warga tolong Pak. Artinya itu kan ada RT di situ. Ada RT, di setiap wilayah itu ada RT, sekarang RT, RW, sampaikan.
0: Okay.
1: Nah, begini, jadi begitu.
0: Baik, artinya...
1: Kemudian turun sama-sama.
0: Iya.
1: Jangan cuma banyak mengusulkan, terus tidak pernah turun kerja bakti.
0: Oke, Pak Lurah. Artinya bahwa warga masyarakat juga selain partisipasi aktif ketika melihat misalnya ada got yang tersumbat atau apa itu bisa langsung melaporkan ke RT RW terdekat begitu ya Pak ya? Sebagai bentuk partisipasi.
1: Ya, jalur koordinasi itu. Jadi nanti setelah dilapor ke RT RW pasti mereka akan menangani itu. Bagaimana mungkin mereka tidak ada itu. Jadi kalau ada laporan, mereka koordinasikan yang gitu.
0: Iya.
1: Makanya ini juga sekali.
0: Oke, agak terputus hubungan kami ini dengan Pak Lurah Kelurahan Nalu. Mungkin yang terakhir ini Pak Lurah, dengan adanya informasi-informasi dengan masyarakat, mungkin bisa disampaikan juga dalam acara Halo RRI siang hari ini, kira-kira program apa yang dilakukan untuk setiap hari Jumat agar Kelurahan Nalu itu semakin bersih dan asri.
1: Nah, jadi itu nanti saya nanti sudah buatkan undangan untuk rapat ketua-ketua RW sekelurahan Nalu. Kita akan buat jadwal itu. Jadi kita akan buat program kerja bakti pusat. Jadi misalnya Jumat ini di RW 1 dipusatkan di sana. Jumat berikutnya karena juga kalau tiap Jumat akhirnya masyarakat kan jenuh. Jadi kita memang butuh strategi yang supaya kalau kita itu di sekitar RW itu paling sekitar karena ini kan satu bulan itu kan empat bulan, tiga bulan itu adalah jadwal begitu. Dan kita terus kepada warga musikan halaman masing-masing.
0: Baik, Pak Lurah. Tadi ini yang terakhir juga ada usul ini dari Emang tadi mengusulkan bagaimana kalau kerja bakti untuk lokasi yang disebut tadi itu dikerjakan misalnya hari Sabtu atau Minggu. Nah, apakah bisa mengkondisikan itu atau memang kerja bakti itu hanya dilakukan setiap hari Jumat?
1: Nah, yang
0: Iya, halo.
1: Untuk program pemerintah, tapi jangan program mandiri. Ya,
0: baik Pak Lurah. Iya, baik Pak Lurah, terima kasih untuk jawabannya hari ini dan sukses selalu untuk Pak Lurah. Iya, baik pendengar, agak terputus-putus suara dari Pak Lurah hari ini, tapi terima kasih sudah menjawab apa yang ditanyakan oleh Emang, dan tentunya partisipasi dari warga masyarakat itu sangat diperlukan. Ketika memang ada suatu kendala atau hal-hal yang bisa dikomunikasikan, itu ada RT, ada RW, begitu yang bisa langsung dihubungi ya. Tadi ada yang juga komentar di live TikTok-nya RRI, tadi Emi sempat baca dari... Siapa tadi ya yang sudah bergabung? Baik, terima kasih. Semangat beraktivitas buat mapping 001 ya. Mapping 001, Assalamualaikum Tabe. Semoga lancar barokah, semoga RRI Toli-Toli selalu jaya mengudara. Amin. Baik, kali ini kita ke Pak Kendi di Kelurahan Alu sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pak Kendi.
2: Waalaikumsalam dan selamat pagi untuk semua pendengar RRI di mana saja berada.
0: Iya, selamat pagi, siang ya. Baik Pak Kendi, apa kabar sebelumnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, baru naik dari jalan.
0: Dari jalan pagi Pak ya?
2: Iya, keluar setelah sholat subuh baru naik di rumah.
0: Oke, sehat itu penting, salah satunya jalan kaki.
2: Jalan kaki
0: dan juga menghirup udara pagi serta konsumsi vitamin D yang gratis Pak ya, dari matahari pagi.
2: Iya. Ya. Ibu Suharmi, yang saya tanya apakah anggaran makan untuk pasien yang rawat nginap yang ada di puskesmas yang ada sekabupaten Toli-Toli ini apakah sudah dikucurkan, apakah sudah cair anggarannya? Sangat disayangkan kalau belum itu Pak, dan berlaru dan itu berlarut-larut, dan itu kan sejak 2025 sudah dijawab dari Dinas Kesehatan Kepala Bidang Pelayanan ke apa itu perempuan itu katanya belum dianggarkan. Apakah tahun ini sudah dianggarkan? Sangat disayangkan. Saya miris melihat itu Ibu Suharmi, yang puskesmas di Kecamatan Ogode itu kalau ada pasien yang dari jauh, kasihan kan. Kalau pasien nggak rawat jalan, kalau misalnya yang rawat nginap sampai 3-4 malam itu kasihan, tidak dikasih makan.
0: Iya.
2: Ya kan, jauh dari keluarga, baru juga tidak punya kendaraan, apa semua. Jadi itu perlu diprioritaskan dan dianggarkan. Itu yang saya lihat di Kecamatan Ogode, entah bagaimana di puskesmas kecamatan lain, ya kan? Nah, jadi yang tolong bagi yang punya kekuasaan, tolong diperhatikan kalau bisa dianggarkan secepatnya lah untuk anggaran makan bagi pasien yang rawat nginap. Kasihan sudah sakit. Ya kan, memang cara minum obat kok tidak makan dulu, kan begitu.
0: Iya, itu di Puskesmas Ogodeide, apakah ini pengalaman pribadi dari Pak Kendi atau mungkin orang lain?
2: Itu tante saya itu Agustus, kalau tidak salah, September 2025 check-in, opening di Puskesmas itu, dia mengadu 3 malam di situ, tidak dikasih makan. Dan sudah dikonfirmasi dari Halo RRI dan dijawab dari Dinas Kesehatan. Memang BPJS tidak menanggung dan itu Pemda yang menanggung. Namun terkendala dengan anggaran. Dan katanya cuma tidak berlaku di puskesmas Ubudin. 15 puskesmas yang ada di Kabupaten Tolitoli, sangat disayangkan. Makanya kalau hari ini apa saya tidak tahu, apakah hari ini sudah dianggarkan atau belum. Kalau memang belum, aduh, sangat disayangkan itu, Ibu Arsuar.
0: Oke, baik.
2: Tolong dipertanyakan dulu dari Dinas Kesehatan.
0: Iya. Makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kendi di Kelurahan Alu yang mempertanyakan ya, terutama ini di Puskesmas Ogodeide di era tahun 2025 itu ada pasien yang mengeluhkan tidak mendapat jatah makan seperti ketika orang rawat inap di rumah sakit Mokopido misalnya, itu ada jatah makan pagi, siang, dan malam. Tetapi menurutnya di puskesmas itu tidak ada. Nah, apakah di 2026 ini sudah ada? Nanti kita pertanyakan. Tadi Emang juga menanyakan ya, terkait dengan lampu jalan yang dijanjikan bulan Juni mau dinyalakan, tapi ini baru tanggal 5. Kita berdoa saja semoga tanggal 6 dan selanjutnya sudah ada langkah yang dilakukan. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Tolitoli di FM 102 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Dan untuk hari ini live TikTok di siang ini untuk Halo RRI, silahkan Anda bisa menuliskan komentar Anda juga atau terkait dengan pertanyaan atau apapun itu dengan siaran Pro 1 RRI Tolitoli, silahkan Anda bersama kami. Nanti Emi akan bacakan juga respon Anda yang masuk ya, seperti dari Mapping 001 tadi. Baik, kita masih di Halo RRI tentunya. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Tolitoli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Tolitoli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Tolitoli sebagai sahabat setia, masyarakat, dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo RRI edisi Jumat 5 Juni 2026 pendengar, dan tadi ada Pak Kendi juga Emang yang sudah bergabung di Halo RRI. Tentunya masih kami beri kesempatan untuk pendengar di 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230, sambil juga menantikan rekan Alfiansa di meja operator untuk bisa menghubungi narasumber terkait yang bisa menjawab pertanyaan atau persoalan yang sudah Anda sampaikan. Kita ke informasi dulu yang dilansir dari rri.co.id. Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan di daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi syarat utama keberhasilan pembangunan. Tito mengatakan kawasan Jawa Bali memiliki posisi sangat strategis bagi Indonesia. Wilayah ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan konsentrasi penduduk terbesar. Menurut Tito, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah harus terus diaktifkan untuk menjaga kondusivitas daerah. Sinergi antar lembaga ini dinilai penting untuk mencegah berbagai potensi gangguan. Ia menjelaskan Forkopimda yang solid dapat mendeteksi konflik lebih cepat. Selain itu, pengawasan pemerintah dan pencegahan korupsi juga dapat diperkuat. Mendagri juga mendorong daerah menghidupkan Forum Kerukunan Umat Beragama. Tim terpadu penanganan konflik sosial juga diminta lebih aktif. Tito mengapresiasi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dukungan daerah dinilai berperan penting dalam terselenggarnya kegiatan tersebut. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi. Ia menyebut penegakan hukum akan dilakukan tanpa memandang kedekatan dengan penguasa. Jamari menyebut Presiden menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena itu, seluruh pejabat diminta menjaga integritas dan amanah jabatan. Menurutnya, pembangunan hanya dapat berjalan jika seluruh unsur daerah kompak. Ia menilai ketidakharmonisan antar lembaga justru akan merugikan masyarakat. Menko Polkam juga mengingatkan ancaman disinformasi di ruang digital. Ia menilai ruang digital menjadi media strategis yang harus diawasi bersama. Selain itu, Jamari meminta seluruh penyelenggara negara menjaga sikap dan perilaku. Ia menegaskan pejabat publik harus menjadi teladan bagi masyarakat pendengar. Jamari juga mengajak seluruh kepala daerah terus mengutamakan pelayanan publik. Ia meminta seluruh jajaran tidak lelah bekerja demi kepentingan rakyat. Itulah satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id, dan Anda juga bisa membaca, mengakses informasi lainnya di rri.co.id. Baik, kita masih di Halo RRI, dan juga rekan Alfiansyah masih menghubungi narasumber terkait pertanyaan dari Pak Kendi tadi. Apakah sudah dianggarkan untuk pemberian makanan, ya, konsumsi makanan siang pagi, siang malam untuk pasien yang rawat inap di puskesmas? Kemudian juga tadi masih ada dari Emang Dinopi terkait dengan lampu jalan. Apakah janjinya bulan Juni ini bisa ditepati, ya, di bulan Juni ini? Baik, yang juga menyaksikan kami lewat TikTok, terima kasih. Anda juga bisa bertanya terkait apapun itu di situ. Nanti Emmy akan bacakan, ya, untuk teman-teman yang atau pendengar, pemirsa yang menyaksikan melalui live TikTok. Baik, Anda masih di Halo RRI yang diselenggarakan setiap hari Senin, kemudian Rabu dan Jumat. Namun ketika hari itu libur atau cuti bersama, acara tersebut tidak terselenggara. Acara ini tidak terselenggara, ya. Baik, masih menantikan rekan saya di meja operator yang masih kekeh, masih menunggu siapa yang akan mengangkat telepon ini untuk menjawab pertanyaan. Tapi terkadang pendengar, bukan berarti mungkin narasumber yang kami hubungi mungkin tengah berada di luar kota atau tidak dapat jaringan
ataukah mungkin tengah sibuk sehingga belum bisa tersambung begitu pendengar ya. Kita tetap berpositive thinking. Baik, saat ini sudah pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Halo RRI dan terima kasih Mapping, kemudian El Pantera 859 ya, yang bergabung melalui live TikTok RRI. Boleh Anda mungkin ingin bertanya, memberi masukan, saran dan masukan, silahkan sampai di jam 11 waktu Indonesia Tengah.

Budi Doremi dengan judul Mesin Waktu. Semoga Anda terhibur di Halo RRI, kebersamaan kita untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Dan saya Emi Darmoswito masih menemani Anda hari ini. Dan masih ada waktu yang ingin bertanya seputar sektor pendidikan, kemudian kesehatan, ekonomi, kebencanaan, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan, atau pertanyaan lainnya di line telepon kami 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Dan rekan saya Bung Alfiansa sudah mencoba menghubungi terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Kendi dan juga Emang tadi, namun sampai sekarang ini belum diangkat. Mungkin yang bersangkutan sedang sibuk ya, ada kesibukan. Baik, dan terima kasih untuk Anda pendengar di Toli-Toli Buol maupun Parigi Mautong, juga yang menyaksikan siaran TikToknya RRI Toli-Toli. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Mohon maaf untuk yang belum bisa diklarifikasi pertanyaan dari kedua penanya tadi. Dan kita segera akhiri kebersamaan kita di Halo RRI hari ini. Saya Emi Darmoswito bersama rekan Alfiansa. Di meja operator ada Rio dan Darwis. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap semangat di hari Jumat ini dan sampai jumpa.

0: masalah begini, pe kuat sekali balap-balap. Tidak lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan kau ini, Iting? Kuat sekali pape tuh peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu, Kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing kau ini? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air so tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, cek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Tengah kita bersama dalam cek fakta yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di itchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Guide Pengusaha Cina Bangun Industri Unggas yang dimuat Rabu 21 April 2026. Selanjutnya, peringat, cek fakta selanjutnya, beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Raja Malaysia telah melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan pengguna bahasa Indonesia di negara tersebut.

0: Disebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain. Sekian cek fakta yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Satu lagu yang berjudul Bodoh telah mengawali kebersamaan kita dan kita di Indonesia Sehat untuk Jumat ini, pendengar ya. Baik pendengar, Indonesia Sehat, manfaat adanya MBG bagi masyarakat dan dampaknya secara nyata. Manfaat adanya program MBG bagi masyarakat kini semakin terasa, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup secara merata. Program ini hadir sebagai solusi nyata menjawab berbagai persoalan sosial, ekonomi hingga gizi yang masih dihadapi banyak daerah. Tidak hanya menyasar satu kelompok tertentu, program MBG dirancang agar bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Mulai dari keluarga prasejahtera, pelaku UMKM hingga generasi muda, semuanya berpotensi mendapatkan dampak positif dari program MBG. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, program MBG menjadi salah satu inisiatif strategis yang patut diperhatikan. Kehadirannya bukan sekedar program bantuan, tetapi juga investasi sosial jangka panjang. Manfaat adanya program MBG bagi masyarakat tidak hanya terlihat dalam satu aspek saja, tetapi mencakup berbagai bidang penting dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sosial, kesehatan hingga ekonomi lokal, program ini membawa perubahan yang cukup signifikan. Ada beberapa manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan adanya program MBG. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Ini terlihat jelas dari peningkatan kesejahteraan sosial di berbagai lapisan. Program ini membantu memenuhi kebutuhan dasar yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sebagian warga. Melalui dukungan yang terarah, masyarakat bisa lebih fokus pada aktivitas produktif tanpa harus terbebani masalah pemenuhan kebutuhan pokok. Hal ini menciptakan rasa aman dan stabil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dampak panjangnya, kesenjangan sosial perlahan dapat ditekan, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih setara untuk berkembang. Kemudian salah satu manfaat adanya program MBG bagi masyarakat adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang. Program ini mendorong konsumsi makanan yang lebih sehat dan juga bergizi. Dengan asupan gizi yang tercukupi, resiko masalah kesehatan seperti stunting dan gizi buruk dapat diminimalkan. Kondisi ini sangat penting terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Kesehatan yang lebih baik akan berpengaruh langsung pada produktivitas masyarakat. Mereka dapat bekerja dan beraktivitas dengan lebih optimal. Kemudian pendengar, program MBG juga berperan dalam menggerakkan roda perekonomian lokal. Kebutuhan bahan pangan dan distribusi membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM di daerah. Manfaat adanya program MBG bagi masyarakat terlihat dari meningkatnya permintaan produk lokal. Petani peternak dan pedagang kecil mendapatkan pasar yang lebih stabil. Sirkulasi ekonomi yang sehat ini membantu daerah menjadi lebih mandiri, ketergantungan terhadap pasokan dari luar pun dapat dikurangi. Kemudian pendengar, keberadaan program MBG turut menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari produksi, pengolahan hingga distribusi, semuanya membutuhkan tenaga kerja. Manfaat adanya program MBG bagi masyarakat terasa nyata. Bagi mereka yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pekerjaan, program ini membuka peluang kerja yang relatif mudah diakses. Selain mengurangi angka pengangguran, masyarakat juga memperoleh keterampilan baru. Hal ini menjadi bekal penting untuk masa depan. Kemudian program MBG tidak hanya fokus pada bantuan tetapi juga edukasi. Masyarakat diajak untuk memahami pentingnya pola hidup sehat dan juga mandiri. Manfaat adanya program MBG bagi masyarakat tampak dari meningkatnya partisipasi warga dalam kegiatan sosial, gotong royong, dan rasa kepedulian semakin tumbuh. Kesadaran ini membuat program berjalan lebih efektif. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima tetapi juga pelaku perubahan. Selanjutnya, ketahanan pangan menjadi isu penting yang ikut dijawab oleh program MBG. Program ini mendorong pemanfaatan sumber pangan lokal secara optimal. Manfaat adanya program MBG bagi masyarakat terlihat dari ketersediaan pangan yang lebih terjamin
Distribusi yang merata membantu menghindari kelangkaan di daerah tertentu. Dengan ketahanan pangan yang baik, masyarakat menjadi lebih siap menghadapi kondisi darurat, stabilitas sosial pun lebih terjaga. Kemudian program MBG menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui program ini, aspirasi warga dapat lebih mudah tersampaikan. Manfaat adanya program MBG bagi masyarakat juga tercermin dari meningkatnya kepercayaan publik. Masyarakat merasa diperhatikan dan dilibatkan. Hubungan yang harmonis ini penting untuk keberhasilan program jangka panjang. Kolaborasi yang baik akan mempercepat pembangunan.

kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

Baik pendengar, Anda masih bersama program A1 RRI Toli Toli dan kita di Indonesia Sehat, manfaat adanya MBG bagi masyarakat dan dampaknya secara nyata. Pendengar, selain membawa banyak manfaat adanya program MBG bagi masyarakat, pelaksanaan di lapangan juga memiliki sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Dan yang pertama, salah satu tantangannya adalah pelaksanaan MBG adalah kesiapan infrastruktur dapur. Program ini membutuhkan fasilitas dapur yang memadai untuk mendukung proses memasak dalam skala besar. Manfaat adanya program MBG bagi masyarakat bisa berkurang jika peralatan dapur yang digunakan tidak sesuai standar, mulai dari alat masak, penyimpanan hingga distribusi harus diperhatikan dengan baik. Kemudian menjaga kualitas makanan secara konsisten bukanlah hal yang mudah. Program MBG harus memastikan makanan yang disajikan tetap aman, higienis, dan bergizi setiap hari. Manfaat adanya program MBG bagi masyarakat akan terasa optimal jika standar kualitas ini dijaga dengan ketat. Kesalahan kecil dalam mengolah dapat berdampak besar bagi kesehatan penerima manfaat. Pengawasan dan prosedur yang jelas sangat dibutuhkan. Hal ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap program tetap terjaga. Selanjutnya, SDM menjadi faktor penentu keberhasilan program MBG. Tenaga dapur, relawan, hingga pengelola harus memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan program. Manfaat adanya program MBG bagi masyarakat tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada orang-orang yang menjalankannya. Kurangnya pelatihan dapat menghambat proses di lapangan. Pelatihan rutin dan pembagian tugas yang jelas akan membantu meningkatkan efektivitas kerja. Dengan SDM yang siap, program dapat berjalan lebih lancar. Berikut, distribusi menjadi tantangan tersendiri dalam program MBG. Makanan harus sampai ke penerima dengan kondisi baik dan tepat waktu. Manfaat adanya program MBG bagi masyarakat bisa berkurang jika distribusi tidak merata. Beberapa wilayah bisa saja tertinggal jika sistem distribusi tidak dirancang dengan baik. Perencanaan jalur distribusi dan waktu pengantaran perlu diperhatikan, tujuannya agar semua penerima mendapatkan haknya secara adil. Kemudian keberlanjutan menjadi tantangan penting yang sering dihadapi program sosial. Program MBG perlu dirancang agar tak hanya berjalan sementara. Manfaat adanya program MBG bagi masyarakat akan lebih terasa jika program ini berlangsung dalam jangka panjang. Konsistensi anggaran dan dukungan kebijakan sangat berperan di sini. Kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menjadi solusi. Dengan dukungan bersama, program MBG bisa terus berkembang, pendengar.

0: Pendengar, secara keseluruhan program Makan Bergizi Gratis mempunyai manfaat yang sangat luas dan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, mulai dari peningkatan kesejahteraan, kesehatan, ekonomi lokal, hingga ketahanan pangan, semuanya saling terhubung dan saling menguatkan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya, dan tetap bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz.
1: Di mana-mana
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di Pro 1 RRI Toli-Toli, selanjutnya kami akan mempersembahkan lagu-lagu religi islami hingga saatnya nanti bergabung dengan masjid untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat, dan untuk itu kami persembahkan lagu-lagu religi islami.

Pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli mengikuti pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat.

يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد para jamaah Salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami selaku sebagai khatib tidak bosan-bosannya mengingatkan diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah secara umumnya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan inilah yang akan menjadi bekal kita di hari kiamat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Para jamaah salat Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya dengan firman-Nya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkannya dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah kedua setelah perintah kepada kita untuk mentauhidkannya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Maka para ulama kemudian menyebutkan bahwa hak yang teragung setelah hak yang harus ditunaikan seorang hamba adalah hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hak yang wajib diperhatikan dan ditunaikan oleh seorang hamba adalah memperhatikan hak kedua orang tuanya. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya pintu penghantar seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tidak. Meskipun ini merupakan tujuan utama kita sebagai seorang muslim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadisnya, al walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu merupakan pintu paling tengah pintu surga. Maka para ulama ada yang mengatakan yang dimaksudkan pintu paling tengah sebagaimana tekstualnya, bahwa benar-benar pintu berbakti kepada orang tua itu merupakan pintu surga yang berada tepat di tengah-tengah antara 11 pintu surga. Dan sebagian lagi mengatakan disebut sebagai pintu yang paling tengah adalah pintu yang paling mulia, pintu yang paling agung. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan disebut sebagai pintu surga yang paling tengah berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan termudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu berbakti kepada kedua orang tua, buah manisnya itu tidak hanya dirasakan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dan memberi kepada kita surga, tidak. Bahkan buah manis berbakti kepada kedua orang tua itu bisa dirasakan saat kita masih berada di atas dunia ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, beliau bersabda,

ما من ذنوب أجدر ألا يعجل الله عقوبه في الدنيا مع ما يداخر له يوم القيامة. Ada macam-macam dosa yang Allah SWT akan segerakan hukumannya di dunia, dan tetap akan dihukum lagi oleh Allah SWT di akhirat kelak sebagaimana tiga dosa besar ini. Yang pertama adalah al-baghyi, berzina, wa qati'atir rahim, memutus tali silaturahim, dan yang terakhir adalah uquqil walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Maka dari hadis itu, para ulama kemudian mengambil kesimpulan, begitu pula sebaliknya, seseorang yang melakukan bakti pada kedua orang tuanya juga akan mendapatkan buah manisnya di dunia, sebagaimana seseorang ketika durhaka mendapatkan azabnya sebelum

0: dari masjid sudah dipersiapkan sandalnya oleh laki-laki paruh baya, dipakaikan. Dan tidak lama kemudian laki-laki paruh baya tersebut pun juga diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Ada anak kecil mempersiapkan sandal dan memakaikan sandal pada laki-laki paruh baya tersebut. Bayangkan bagaimana seorang anak ketika memperlakukan bapaknya, maka ia juga akan diperlakukan dengan hal yang sama oleh anaknya. Dan berbakti kepada kedua orang tua pun juga akan demikian. Kebaikannya akan kita rasakan. Tidak hanya itu, jamaah karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan dengan hadisnya dengan mengatakan albaru biwalidayhi la yamutu mitatal su'i. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya tidak akan pernah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian yang buruk. Dan ini pernah dirasakan kejadian yang dialami oleh seorang tabi'in, Abul Husain Ali bin Hasan Al-Faraj, yang dikenal dengan nama Ibnu Asakir. Saat itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, tempat tinggal beliau terkena gempa. Kemudian rumah yang ia tinggali roboh, runtuh, dan ramai ada kabar jikalau beliau itu tertimbun reruntuhan bangunan rumahnya. Lantas apa yang disampaikan oleh orang alim saat mendengar beliau terkena musibah tersebut? Beliau mengatakan, saya yakin beliau tidak mati di tempat tersebut. Karena Rasulullah sudah menjamin, siapapun yang berbakti kepada kedua orang tuanya tidak akan pernah mati dengan kematian yang buruk. Dan ternyata benar, meskipun beliau tertimbun dan ketika dievakuasi didapati beliau masih dalam kondisi baik-baik saja. Dan ini merupakan berkat bukti berbakti kepada kedua orang tua. Dan jamaah karena Allah Subhanahu wa taala, buah manis yang bisa dirasakan juga bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana kisah yang disebutkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah yang masyhur yang kita semuanya mengetahui dan pernah mendengarnya, yaitu kisah dari seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau mengatakan, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais wa lahu walidatun wa kana bihi bayadun famuruhu liyastaghfir lakum. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni, yang mana dia itu punya orang tua, ibu yang sudah tua renta, dan dulu dia pernah sakit kulit. Kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah kepadanya untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami, Uwais Al-Qarni, beliau ini pada dasarnya sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat mendengar ada seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah Hijaz, beliau tinggal di Yaman. Beliau ini berkeinginan untuk hijrah, masuk Islam dan bertemu, berguru langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang tuanya yang sudah renta, buta, sudah tidak mampu, tidak mengizinkan dan meminta agar supaya anaknya tetap selalu senantiasa menemaninya. Maka beliau mengumumkannya, dan Allah SWT memberikan wahyu, memberitahukan kepada Rasulullah,
1: wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqo fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gurur amma ba'da. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Tuhan selain Allah yang tidak memiliki sekutu dan anak keturunan. Saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang terpilih. Semoga salat dan salam senantiasa terlimpah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ya ayuhan nas, Wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat membela anaknya. Wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a, dan seorang anak tidak dapat membela bapaknya sedikit pun. Inna wa'dallahi haqqo, sesungguhnya janji Allah subhanahu wa ta'ala adalah benar. Wala yagurrannakum billahi al-gurur, maka jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai setan memperdayakan kamu dalam menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai para hamba Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang hidup dalam bayang-bayang kemiskinan, kebangkrutan, dan masa depan yang berantakan. Padahal, bayang-bayang

0: tekanan yang sebelum itu benar-benar
1: atau dengan bahasa jadi yang tidak pantas menghardik.
0: Jemaah
1: dan
0: tidak ini semuanya rahimakumullah
1: uququl walidain.
0: Banyak orang yang mengalami takut miskin tua daripada kemiskinan itu sendiri.
1: Allah Subhanahu wa taala.
0: Mereka hidup dalam kekhawatiran terhadap kebangkrutan sebelum mereka mengalami kerugian apapun. Mereka takut terhadap masa depan.
1: Meskipun
0: banyak hal baik yang menyertai mereka.
1: Berbicara dengan presiden. Ini yang harus
0: dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman.
1: Kita tidak akan meninggikan kata-kata kita. Kita juga tidak akan berbicara dengan bahasa yang tidak baik. Bahkan kita akan memilih bahasa yang paling terbaik yang bisa kita sampaikan. Dan harusnya demikian yang dilakukan oleh seorang muslim di hadapan kedua orang tuanya. Tapi ironinya jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapati di masyarakat kita, ketika kita tidak setuju dengan pendapat orang tua kita, atau orang tua kita tidak mendengarkan kemauan kita, terkadang kita tersulut emosi, kemudian kita marah, menghardik, meninggikan suara kita di hadapan orang tua kita, dan ini merupakan bentuk kekeliruan dan merupakan bagian dari durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, jamaah Allah SWT, salah satu kisah

bakti kepada kedua orang tuanya. Dan ibunya tahu Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, maka ibunya memberikan ancaman tidak akan makan dan tidak akan minum hingga sampai Sa'ad bin Abi Waqqas kembali pada ajaran agama nenek moyangnya. Dan ibunya tahu bahwa anaknya itu sangat sayang sekali dengan ibunya, pasti dia tidak mau ibunya tersakiti. Tapi apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan nada yang sangat lembut, ketika ibunya meminta satu perkara maksiat yang besar menyekutukan Allah SWT, apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau tetap berkata dengan perkataan yang santun dengan mengatakan, "Wahai ibuku, sekiranya Allah memberikanmu 100 nyawa dan setiap nyawa itu keluar satu persatu, maka aku tidak akan meninggalkan agamanya Muhammad." Bayangkan, diminta melakukan satu perbuatan mungkar, satu yang buruk, ternyata ia menjawabnya pun tetap dengan santun. Lantas jamaah, satu hal yang tidak pantas, sekiranya kita berselisih pendapat dengan orang tua kita pada perkara yang mubah, perkara yang sepele, hingga sampai kita menyakiti hati kedua orang tua kita dengan meninggikan suara. Dan ini satu hal yang harus dijauhkan dari diri seorang muslim. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, lebih mendahulukan anak dan istri daripada kedua orang tua. Mungkin kita menganggap satu hal yang wajar, kita ini lebih mendahulukan kebutuhan anak dan istri kita daripada kebutuhan orang tua kita. Tapi ternyata dalam kacamata Islam bukan demikian. Yang tepat jamaah Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana khatib tadi sudah singgung, kalau kita mau anak kita memberikan apapun yang ia miliki kepada kita, kita juga harus sama sebagai seorang anak memberikan apapun yang kita miliki pada kedua orang tua kita. Tapi ternyata jamaah, ironinya ternyata tidak demikian. Banyak di antara kita jamaah Allah Subhanahu wa taala pelit, bakhil, berat untuk memberikan sesuatu kepada orang tua kita, bahkan sampai orang tua kita ketika meminta kepada kita dengan bahasa memelas, dengan bahasa merendahkan diri, bahkan dengan ungkapan hutang dulu. Dan ini satu hal yang keliru. Maka Rasulullah SAW beliau menyebutkan, anta wa maluka li abika, kamu beserta seluruh hartamu itu semuanya milik bapakmu. Sekiranya seorang bapak mengambil paksa harta yang dimiliki oleh anaknya, sah dalam kacamata syariat. Oleh karena itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini berat untuk memberikan apa yang kita miliki kepada kedua orang tua kita. Niatkan ketika kita memberikan apa yang kita miliki kepada kedua orang tua kita, pasti anak kita pun akan memperlakukan yang sama pada kita. Semua yang ia miliki pun akan dengan mudah diberikan kepada kita. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khotib akhiri dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim. Diceritakan saat itu para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Setiap kali naik satu tangga beliau mengucapkan amin, tangga kedua beliau mengucapkan amin, dan pada tangga yang ketiga beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Setelah selesai beliau khutbah melaksanakan salat, maka para sahabat penasaran dan bertanya, ya Rasulullah, hina sa'idta mimbar kulta amin amin famadha bihi, ya Rasulullah, kami melihat engkau ketika akan khutbah naik ke atas mimbar engkau mengucapkan amin amin sebanyak 3 kali, ada gerangan apa ya Rasulullah? Atani Jibril, tadi Jibril datang kepadaku dan memberitahukan kepadaku. Dan salah satu yang diberitahukan oleh malaikat Jibril saat itu, malaikat Jibril berdoa dengan mengatakan, rohima anfu, rohima anfu, thumma rohima anfu, man adraqa walidayhi ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilhu jannah. Kemudian beliau, malaikat Jibril alaihi salam berdoa, bayangkan yang berdoa adalah malaikat Jibril dan yang mengaminkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masih ragu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah? Jibril saat itu berdoa dengan mengatakan, diawali celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Siapa? Orang yang mendapati kedua orang tuanya
salah satunya atau keduanya di usia sepuhnya, senjanya, dan tidak bisa hal tersebut memasukkannya ke dalam surga, kemudian ditutup dengan mengatakan dakhalan nar, maka ia akan dijamin oleh Allah SWT masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Siapapun yang memiliki kedua orang tua dan berkesempatan mendapati keduanya atau salah satunya dan tidak bisa mengantarkannya ke surga, maka konsekuensinya sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah tersebut, orang tersebut pasti akan dijamin oleh Allah SWT masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Para jamaah mengenai Allah SWT, selagi kita masih bertemu dengan kedua orang tua kita, maka ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk bisa meraih dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa risailil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

Pendengar, demikian hubungan kami dengan Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli telah mengikuti khutbah dan sholat Jumat. Anda kembali bersama siaran kami, Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: cinta.
1: Baik, kita bersama di siang hari ini pendengar untuk program Zona Musik Indonesia, tapi karena tinggal beberapa menit lagi, kalau ada yang mau bergabung boleh, tapi hanya kirim salam saja pendengar ya. Mengirimkan salam Anda saja siang hari ini. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia hari ini.
1: Zona Musik Indonesia, Fatimah.
2: Iya, Fatimah di Ogemoli aja.
1: Ogemoli. Apa kabar Fatimah siang ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat aja ini.
1: Sehat walafiat.
2: Iya, cuma cuaca berganti-ganti nih, kadang mendung, kadang panas.
1: Kadang mendung, kadang panas, kadang lapar, iya. Kadang kenyang ya. Kadang ada
2: haus,
1: kadang bokeh.
2: Itu lagi.
1: Oke, silakan Fatimah kirim salamnya untuk siapa?
2: Ada Pak Hamid, Lois, Masyara, Pak Kendi, Pak Rasid, ada Yasin, Pak Asya, ada Hamsa dan Rusdin, ada Dr. Iman, ada Rahma, Bunda Ama, Sumanti, Pak Tamrin Timung Mundibul, dan sama-sama tanpa terkecuali. Itu aja ini, sehat bersama keluarga. Terima kasih.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam untuk atensinya Fatimah yang ada di Ogemoli ya. Terima kasih Fatimah. Selanjutnya, halo.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Emi.
1: Waalaikumsalam, dengan
3: Mas Ni Mbak Emi.
1: Oke, Mas Ni silakan salamnya.
3: Kirim salam ada Bunda Ahmad di Lembang, semoga sehat. Ada Sherly, ada Juan yang di Kabetan, panjang kabar Kabetan. Lalu Mbak Emi, selamat bertugas, bersama keluarga. Makasih Mbak Emi.
1: Terima kasih, waalaikumsalam. Halo.
4: Halo juga, Assalamualaikum Haji.
1: Waalaikumsalam Mas Siara, agak kareba Mas Siara.
4: Halo?
1: Kareba Mas Siara.
4: Kareba Madeki, mapelah saya gue.
1: Tidak mapelah di sini pedingin ini. Tidak
4: ya,
1: ada matahari. Ya,
4: dingin memang pakai AC.
1: Tidak, di luar tidak ada matahari kayaknya ini Mas Siara. Mendung-mendung. Iya, berarti cuma di rumahnya Mas Yara ini mapela ini. Soy
4: iya,
1: mapela
4: memang kalau di sini.
1: Okay.
4: Lagu?
1: Mas Yara lagunya. Iya, tinggal pilih satu lagunya.
4: Akhir lagunya.
1: Takkan hilang cintaku padamu.
4: Iya,
1: itu
4: nih agak. Kirim dulu.
1: Iya.
4: Ada Fatima. Ada Roy di sini. Ada Rahma.
1: Terus.
4: Ada Alini.
1: Iya.
4: Ya itu aja. Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dan terima kasih untuk atensi dari Mas Yara yang ada di tenda ya. Katanya panas di sana. Jangan lupa perbanyak konsumsi air putih biar semakin segar begitu. Baik, kami masih nantikan. Silahkan 08. Oh iya, telepon satunya kayaknya bermasalah lagi nih. Jadi hanya telepon yang HP bisa digunakan ya. Halo.
5: Assalamualaikum Haja Eni.
1: Waalaikumsalam.
5: Zona Musik Indonesia.
1: Zona Musik Indonesia, Bunda Nur Aini, apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat. Cuacanya mendung-mendung cantik.
1: Iya, berarti sama mendungnya dengan Kabinuang ini ya.
5: Iya.
1: Yang tidak mendung ini sama Mas Yara ini. Soalnya Mas Yara lagi tanam padi supaya cepat berbuah padinya. Oke lah, silahkan Bunda.
5: Iya, menyapa ada Mas Mi tadi. Terima kasih sapaannya. Ada Fatima, ada juga Rahma, ada juga Bunda Gedi, ada juga Dian Gisalu, Haryanti untuk Pak Seni, selamat bertugas sehat selalu, semangat, kena mendung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih atensinya untuk Ibu Nur Aini yang ada di Kabetan. Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Bini musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam, Bunda.
0: Bunda.
1: Bunda siapa ini?
0: Bunda Ama.
1: Bunda Ama, sudah masak belum, Bunda Ama?
0: Sudah selesai masak bunga pepaya.
1: Bunga pepaya, mantap itu bunga pepaya. Pakai apa namanya? Pakai kangkung atau pakai paku?
0: Dengan ubi.
1: Oh, dengan ubi, bunga pepaya dengan ubi. Oke, selamat menikmati ya, Bunda.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Mancap. Oke. Silakan, Bunda. Menyapa Bunda. Nah,
0: menyapa dulu ada Nur Aini Ambedika Beta, semoga sehat selalu, ada Masnya, terima kasih tanya, ada Jedi juga, ada Kamas Tiara, ada Petima tadi, terima kasih juga tepaannya, semoga sehat semua, pokoknya sama-sama sekali. Dan buat Mbak Aini yang menyiang, semoga sehat selalu. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bunda. Terima kasih buat atensinya Bunda Ama yang ada di kawasan Lemba. Halo Mbak Gaby di Lalos, apa kabar hari ini? Kemudian juga Fahrawi di Tinigi, ada Yadi di Lalos, kemudian bersama Sherly juga, terus ada Bung Roy, ada Angki J, ada Bung Dolfi, Bunda Christine, Bunda siapa lagi, Bunda Clara, ada Bunda Elma, semuanya di kawasan Kelurahan Tuele, semoga sehat selalu. Ada juga teman-teman dari komunitas disabilitas Netra Center ya. Apa kabar ini buat sahabat-sahabat disabilitas Netra, sehat selalu untuk semuanya, bahagia selalu juga. Dan tentunya untuk pokoknya semuanya teman-teman di sana ya, bahagia selalu, serta pendengar di Toli-Toli Bual Parigi Mautong. Kita akhiri kebersamaan kita lewat Sona Musik Indonesia. Fatima di Ogomoli, Mbak Masni di Tinigi, Mas Syara di Tende, Bunda Nur Aini Kabetan, Bunda Ama di Lembah. Ada sebuah lagu tak akan hilang, inilah Budi Do Re Mi.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Hingga saat ini Anda masih bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Baik, kita masih di lagu-lagu daerah dari Makassar untuk siang hari ini. Dan tentunya selain lagu-lagu yang kami persembahkan, kami juga punya informasi terkait di Makassar itu ada satu tradisi atau ya budaya yang sampai saat ini masih tetap lekat di hati masyarakat

Pendengar musik tradisional dan budaya, tari kipas atau tari kipas Pakarena ini adalah salah satu tarian tradisional khas Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, pendengar. Tarian dengan properti utama kipas ini kerap dipertunjukkan pada acara-acara besar seperti acara perayaan adat. Pakarena berasal dari bahasa Makassar yang artinya main. Seperti kebudayaan Indonesia lainnya, tari kipas memiliki sejarah yang cukup panjang, bahkan sejak Raja Goa ke-16, pendengar. Melansir dari peta budaya belajar Kemdikbud, sejarah tari kipas dikaitkan dengan mitologi Tomanurung atau orang yang turun dari langit. Masyarakat Makassar memiliki dua versi. Versi pertama adalah saat kerajaan Goa Purba mengalami kaos hingga terdengar kabar kedatangan putri yang turun dari langit dengan kemampuan menyelesaikan persoalan Goa. Ia berjanji menyatukan negeri dan mendatangkan kesejahteraan hingga diangkat menjadi raja. Sang putri mengajarkan berbagai adat termasuk gerakan tari kipas, pendengar. Sedangkan versi kedua menceritakan bila tari kipas berhubungan dengan mitos perpisahan Tomanurung. Setelah Tomanurung meninggalkan masyarakat di bumi, dibuatlah tarian untuk mengenangnya. Namun pendengar, ada satu versi lain di mana disebutkan tari kipas Pakarena berasal dari tarian istana yang bernama Sere. Tarian tersebut berfungsi sebagai bagian upacara ritual khusus sebelum menanam padi dan usai menanam padi. Tari kipas hanya dibawakan oleh putri-putri dan diiringi tabuhan gendang sebagai simbol penghargaan kepada nenek moyang dan leluhur, sehingga pelaksanaan tari kipas tidak boleh asal-asalan. Sejumlah kalangan masih percaya akan ada gangguan dari arwah leluhur yang merasa tidak mendapat penghormatan jika tarian ini dibawakan dengan sembarangan. Kira-kira tari kipas ini selain kipas properti apa saja, pendengar ya? Kami akan kembali bersama Anda setelah ada bunga-bunga talasaku.

Kipas daerah Sulawesi Selatan, tepatnya Makassar, dilakukan dengan menggunakan properti yang pertama, baju bodo. Baju bodo adalah pakaian tradisional masyarakat Bugis Makassar. Biasanya tari kipas menggunakan warna merah dan hijau. Kemudian sarung. Sarung dipakai dalam tari kipas dulunya tidak memiliki corak, namun sekarang sudah dikenakan sarung yang memiliki motif beragam. Selendang. Nah, selendang digunakan dalam tari kipas diselempangkan di pundak sebelah kiri dan dimainkan dengan tangan kiri. Warnanya diselaraskan dengan warna baju bodo. Kemudian untuk kipas, kipas yang dipakai adalah kipas yang biasa dan tak ada model khusus, nantinya dimainkan dengan tangan kanan. Sementara itu makna kipasnya apa ya pendengar? Kita akan ketahui setelah lagu berikut.

saat menyepi di suatu malam di tepi kota. Suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi

0: Pendengar, gerakan dalam tari kipas sangat lembut dan gemulai, kadang naik, kadang turun, kadang meliuk dengan anggun lantaran diiringi tabuhan gendang yang bertalu-talu. Tari kipas mencerminkan sikap teduh, hening, dan kontemplatif karena tari kipas mengungkapkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Pola-pola dalam tarian ini memiliki makna khusus seperti gerakan pada posisi tegak berdiri dengan badan membusung ke depan, merefleksikan bahwa sebagai manusia kita harus selalu tegak berdiri, tegar, dan tidak gampang roboh. Gerakan pada posisi duduk menjadi pertanda awal dan akhir dalam tari kipas Pakarena. Gerakan berputar mengikuti arah jarum jam menunjukkan kehidupan manusia. Gerakan naik turun dalam tarian mencerminkan irama kehidupan. Alunan lagu dengan nada E-E-E yang mendayu-dayu menggambarkan irama perempuan Makassar yang lembut, yang lemah lembut dan menjadi meredam ego lelaki. Nah, itulah pendengar sedikit tentang tari kipas. Jadi Anda semakin senang pendengar ya, karena bisa menikmati tarian-tarian tradisional Indonesia yang begitu memukau dan mempesona. Salah satunya adalah tari kipas Makarena.
1: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
2: Saya adalah Jawa.
3: Saya adalah Minang.
4: Saya Papua.
5: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
6: Hi girls, what's up?
7: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
6: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
8: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
6: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
8: Ya ampun, bisa gak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
9: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa
10: asing. Makan yuk.
11: Makan apa?
10: Tuh, di sana.
11: Makanan luar negeri itu.
10: Iya, ayo.
11: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
10: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
11: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
10: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
11: Yuh, kenapa?
10: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
11: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
10: Mana?
11: Makan sate seafood.
12: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, demikianlah lagu-lagu dari daerah Makassar mengisi kebersamaan kita dalam musik tradisional dan juga budaya. Selanjutnya kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah.

0: Selamat siang saudara, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia, toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Jadi kalau peresarnya ya cek kesehatan gratis itu kan ya namanya gratis yang pungut seperti itu. Namanya kalau ada diperjelas dan laporkan ke kami di Dinas Kesehatan.
2: Saya bikin lagi sesuatu supaya besok itu kira-kira 2027 kita rencanakan lebih bagus. Kita melibatkan mungkin kegiatan budaya, masuk kegiatan-kegiatan tari-tarinya yang modern.
3: Karena masyarakat dan sekolah ini yang memang menghasilkan sampah plastik setiap harinya.
0: Dan saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli menyebutkan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG, hampir seluruh sekolah di wilayah Kabupaten Toli-Toli telah berjalan merata. Namun sejumlah sekolah yang berada di kawasan kepulauan hingga kini belum menerima program tersebut. Serta diakhiri wawancara mengenai mekanisme pelaksanaan praoperasi Patuh Tinombala tahun 2020.

0: belum menerima program tersebut. Martina melaporkan.
1: Program makan bergizi gratis MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memberikan makanan bergizi serta meningkatkan kualitas asupan gizi untuk mendukung fokus belajar anak di sekolah yang muaranya dapat menekan angka stunting. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli Giyarti kepada RRI mengatakan, hingga saat ini progres program MBG di Kabupaten Toli-Toli hampir semua sekolah sudah terpenuhi. Meski demikian, sekolah yang berada di wilayah kepulauan belum tersentuh disebabkan letak geografis serta sarana yang belum memadai. Dijelaskan berdasarkan hasil koordinasi bersama Badan Gizi Nasional BGN Toli-Toli, wilayah kepulauan secara khusus akan dibangun dapur SPPG.
2: Sejauh ini untuk program MBG di Kabupaten Toli-Toli, yaitu hampir keseluruhan sudah terpenuhi. Hanya untuk daerah-daerah kepulauan itu agak sulit terjangkaunya karena letak geografisnya dengan fasilitas infrastrukturnya yang belum memadai. Sehingga itu akan kemarin kita koordinasi dengan BGN, katanya akan secara khusus untuk dibangunkan bangun dapur
3: di pulau.
2: Di pulau. Begitu pernyataan dari BGN.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Kabetan Ruslan Abdul Wahab, mengungkapkan ada 2 sekolah dasar, 1 SMP, dan 2 PAUD. Dengan jumlah siswa kurang lebih 300 orang, hingga 1 tahun pelaksanaan program MBG siswa di kepulauan, khususnya di Pulau Kabetan, belum tersentuh MBG.
4: Ya, terkait masalah jumlah sekolah yang ada di Desa Kabetan, itu kalau SD-nya 2, ada SMP 1. Ini keseluruhan kurang lebih 300-an. Dan sampai saat ini, program MBG ini belum pernah tersentuh. Dan setahu saya, program ini sudah kurang lebih 1 tahun setengah.
1: Pemerintah Desa Kabetan berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat segera menghadirkan solusi agar program MBG dapat menjangkau sekolah-sekolah di wilayah kepulauan. Dengan demikian, seluruh siswa termasuk yang berada di daerah terpencil dapat memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan asupan gizi melalui program pemerintah.
0: Dari 108 desa, 11 kecamatan, dan 7 kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Buol, sebanyak 14 desa telah berstatus sebagai desa mandiri. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
5: Saudara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Buol mencatat dari 108 desa, 11 kecamatan, dan 7 kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Buol, sebanyak 14 desa telah berstatus sebagai desa mandiri, di mana desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa ketergantungan penuh pada bantuan luar. Desa ini mampu memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya lokal, infrastruktur, serta roda perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Buol, Arfandi Awehanto, saat dikonfirmasi RRI usai program Dialog Buol menyapa terkait jumlah desa yang berstatus mandiri di Kabupaten Buol. Menurutnya, selain desa mandiri, sejauh ini juga ada beberapa desa yang berstatus sebagai desa maju dan berkembang. Namun yang tidak kalah penting, Kabupaten Buol diakui tidak memiliki desa yang tertinggal dan tidak terdata. Berbagai upaya terus dilakukan pihaknya, ada desa yang berstatus sebagai desa maju dan berkembang bisa berubah menjadi desa mandiri. Salah satunya dengan melakukan pendampingan serta membangun komunikasi efektif dengan pemerintah kecamatan.
6: Kalau maju berkembang, kalau bagi saya tidak menjadi fokus saya, Pak. Jadi fokus saya sekarang bagaimana mendorong desa maju berkembang itu untuk bisa mandiri. Kita lakukan proses mentoring, pendampingan, membangun komunikasi efektif dengan pemerintah kecamatan, dengan pemerintah desa untuk segera mungkin mengantar, mendampingi pemerintah desa itu untuk bisa beralih status desanya.
5: Ada sejumlah nilai positif yang diperoleh masyarakat jika desa berstatus sebagai desa mandiri. Di antaranya, dari sisi penyaluran dana desa DD mendapat kesempatan distribusi 60% dari alokasi DD yang bersangkutan. Sementara desa yang belum berstatus mandiri hanya dapat disalurkan sebesar 40% dari desa yang ada.
6: Sementara desa yang belum berstatus mandiri hanya bisa disalurkan 40%, itu satu. Yang kedua, kalau dia desa mandiri itu berarti desa itu sudah terpenuhi dimensi layanan dasar, dimensi lainnya ada 6 dimensi yang diukur. Saya optimis bertambah. Saya yakin pasti bertambah. Karena kenapa kita baru 14 desa? Mungkin selama ini kan kita tahu, Pak, di desa Kabupaten Buol itu ada masih, kalau tidak salah, 23 atau 27 desa yang masih blind spot.
5: Untuk itu dirinya berharap bagi desa yang belum berstatus desa mandiri agar dapat segera beralih menjadi desa mandiri guna peningkatan taraf serta derajat kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.
0: Dinas Kesehatan Toli-Toli berikan klarifikasi terkait adanya keluhan dari masyarakat mengenai adanya pungli dari petugas yang melakukan cek kesehatan gratis. Berikut

0: Laporan Alfiansyah.
1: Seorang warga bernama Dani melaporkan adanya dugaan petugas Dinas Kesehatan Dinkes Toli-Toli yang meminta bayaran kepada masyarakat saat melakukan cek kesehatan gratis secara door-to-door. Aduan tersebut disampaikan melalui program Halo RRI memicu perhatian Kepala Dinas Kesehatan Toli-Toli Nasir Mamuru. Nasir menegaskan bahwa program cek kesehatan gratis seharusnya memang diberikan tanpa biaya kepada masyarakat. Ia meminta agar warga yang menemukan praktik meminta bayaran tersebut segera melapor ke Dinkes dengan informasi yang jelas agar dapat ditelusuri dan diselidiki. Nasir menekankan pentingnya kehati-hatian masyarakat. Ia mengingatkan agar warga tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku sebagai petugas Dinkes atau Puskesmas jika tindakan mereka mencurigakan.
2: Jadi kalau peresarnya ya cek kesehatan gratis itu kan ya namanya gratis yang dipungut seperti itu. Namanya kalau ada diperjelas dan laporkan ke kami di Dinas Kesehatan supaya kita bisa cari tahu ya melalui juga seperti itu kalau ada diperjelas. Jadi kita mau siapa, kalau perlu dipungutkan lah. Kenapa kok seperti itu? Jangan sampai banyak yang menyalahgunakan mengatasnamakan dinas kesehatan atau petugas dari puskesmas yang melakukan hal-hal seperti itu, padahal sebenarnya tidak ada.
1: Selain itu, Dani juga mengadukan perihal petugas di posyandu yang tidak berada di lokasi meski masih dalam jam pelayanan. Menanggapi hal ini, Nasir menjelaskan bahwa petugas posyandu adalah kader dari masyarakat setempat, sedangkan petugas kesehatan hanya bertugas sebagai pendamping. Dengan demikian, ketiadaan petugas kesehatan profesional di posyandu bukanlah pelanggaran prosedur.
2: Ya, gimana posyandu mana ya? Kita lihatlah, gimana kita harus berbahasa dulu kepada posyandunya. Kalau posyandu itu kader di situ. Iya, karena posyandu itu kader, iya. Kader masyarakat yang berada di situ. Nah, walaupun ada dan tidak tugas kesehatan ya sebagai pendamping mereka. Tapi yang penting itu kader ya, posyandu itu fasilitas kesehatan. Ya.
1: Nasir menegaskan kembali bahwa seluruh pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinkes Toli-Toli, termasuk cek kesehatan gratis dan posyandu, harus dapat diakses oleh masyarakat tanpa biaya. Ia meminta partisipasi aktif warga dalam melaporkan penyimpangan agar program kesehatan publik tetap terlaksana dengan baik dan terpercaya.
0: Kita beralih ke informasi lain. Menjaga dan melestarikan seni budaya Nusantara, khususnya budaya dan seni lokal, kini kembali dilaksanakan gelar Budaya Nusantara Session 2 yang dipusatkan di Bundaran Tugu Cengkeh Toli-Toli. Laporan Sardono.
3: Menjaga, melestarikan, dan mempromosikan seni budaya Nusantara, utamanya budaya dan seni lokal, kembali dilaksanakan gelar Budaya Nusantara Season kedua yang dipusatkan di Bundaran Tugu Cengkeh Toli-Toli. Pada pembukaan gelar Budaya Nusantara Season kedua pada Kamis sore, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang juga selaku inisiator kegiatan, Faisal Alatas Esa, menyebut gelar Budaya Nusantara dilatar belakangi keprihatinan dirinya dengan melihat data dunia yang menyebut setiap per 3 bulan ada satu bahasa lokal yang punah, sehingga perlu upaya bersama menjaga dan melestarikan budaya sebagai warisan leluhur bangsa. Apalagi Sulawesi Tengah dikenal sebagai daerah yang kaya akan seni budaya. Ada 180 tradisi, 200 budaya, dan 130 hektar cagar budaya yang terbesar di Asia Tenggara. Harus terus dijaga dan dilestarikan, salah satunya melalui kegiatan pagelaran budaya seperti ini. Selain menampilkan seni budaya suku Serumpun yakni Toli-Toli, Dondo, Dampal, Buol, juga suku-suku lain yang berada di wilayah Kabupaten Toli-Toli.
4: Kalau kita hanya nonton, tidak mau bertemu, bicara, mari kita bicara. Karena seni itu harus, kebudayaan harus terkait dengan seni kreatif. Usaha kecil, usaha kecil menengah, mulai dari tarinya, kulinernya, tenunnya, harus terkait semua. Bagaimana mungkin kalau daerah kita itu tidak kita mulai, makanya bapak-bapak saya sudah mulai season pertama. Saya bikin lagi season kedua, supaya besok itu kira-kira 2027 kita rencanakan lebih bagus. Kita melibatkan mungkin kegiatan budaya, masuk kegiatan-kegiatan tari-tarinya yang modern, yang sudah di aransemen, sudah dirubah, sudah di, kita sewa orang-orang penari yang terbaik. Untuk melatih agar kegiatan seni budaya ini terus tumbuh seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat yang tumbuh.
3: Mewakili Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bidang Budaya Muhammad Sapril SPD menyebut mengapresiasi upaya pelestarian budaya dengan harapan melalui kegiatan ini dapat menumbuh kembangkan animo generasi muda dalam menggali memahami nilai-nilai tradisi sesuai dengan program 9 Berani Gubernur Sulawesi Tengah, salah satunya dalam bidang kebudayaan.
5: Melalui kesempatan ini, saya berharap kegiatan gelar budaya Nusantara menjadi media untuk membangun animo generasi muda dalam menggali, mengenali, dan memahami nilai-nilai budaya tradisi tori-tori yang syarat dengan kearifan dan tata nilai yang khas, serta membangkitkan gerakan ekonomi masyarakat sekitar. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memandang penting terhadap kegiatan pagelaran dan pertunjukan seni budaya ini karena sejalan dengan visi misi Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu berani harmoni, berani lestari, dan berani berbudaya, yang bertujuan agar menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan memperkokoh ketahanan budaya.
3: Sementara itu, Bupati Tulitoli yang diwakili Asisten 3 Muhammad Mukti dalam sambutannya menyebut Kabupaten Tulitoli memiliki beragam seni, musik tradisional, lagu daerah, dan kuliner khas. Melalui kegiatan ini, selain hiburan, juga dapat membangkitkan semangat persatuan dan persaudaraan, selain ruang kreativitas positif dan pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku UMKM.
6: Musik tradisional, lagu daerah, dan kuliner khas yang beragam. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan budaya yang harus terus dijaga dan dilestarikan sebagai identitas daerah, serta perekat persatuan dan kebersamaan masyarakat Kabupaten Tulitoli. Dengan diselenggarakannya gelar budaya Nusantara ini, kita tidak hanya menampilkan hiburan semata, tetapi juga memperkuat rasa persaudaraan, mempererat kebersamaan sekaligus menjadi wadah pelestari budaya Nusantara agar tetap cinta oleh generasi muda.
3: Acara pembukaan gelar budaya Nusantara dihadiri berbagai pihak, mulai anggota DPRD Tulitoli, unsur Forkopimda, serta ketua-ketua kerukunan adat atau suku yang ada di Tulitoli. Gelar budaya Nusantara yang digelar selama 3 hari mulai tanggal 4 hingga 6 Juni 2026 akan menampilkan tari, musik, lagu, dan kuliner Nusantara.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tulitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, mengenang peristiwa Salumpaga 5 Juni 1919, masyarakat Desa Salumpaga, Kecamatan Tulitoli Utara menggelar tahlilan dan sikir bersama untuk mengenang tokoh pejuang Imam Haji Hayun. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Datra Hasan.
8: Mengenang peristiwa Salumpaga 5 Juni 1919, masyarakat Desa Salumpaga, Kecamatan Tulitoli Utara menggelar tahlilan dan zikir bersama untuk mengenang tokoh pejuang Imam Haji Hayun dalam menegakkan perjuangan terhadap kekuasaan kolonial Belanda di Tulitoli. Tokoh pemuda Salumpaga Hamjan kepada RRI mengatakan, hari ini tepat 106 tahun peristiwa Salumpaga di mana rutin diperingati warga Salumpaga sebagai hari bersejarah dengan sejumlah kegiatan seperti zikir maupun teatrikal dalam memperjuangkan kemerdekaan dari belenggu penjajahan. Dikatakan, tokoh pemuda dan masyarakat Salumpaga sangat menjunjung nilai-nilai kepahlawanan yang digelorakan oleh pejuang terdahulu sehingga dapat dicontoh oleh pemuda saat ini.
9: Jadi ada nanti penampilan teatrikal. Teatrikal itu yang menampilkan kisah pilunya keluarga para pejuang ini. Dan ini ceritanya. Nah, yang diceritakan adalah kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Itu kan penuh dengan penderitaan, penuh dengan pilu. Nah, itu yang kita ceritakan juga dalam kegiatan tahun ini.
8: Ditambahkan, sejarah Imam Haji Hayun hendaknya terus menjadi nilai semangat perjuangan siapa saja, terutama warga Tulitoli, sehingga tidak hanya dikenang bagi masyarakat Salumpaga, namun dapat dikenal hingga masyarakat di luar daerah.
9: Tiap tahun itu semua orang-orang tua kampung itu kumpul, kita bacakan tahlil di sana, tahlil dan doa bersama. Jadi para ibu-ibu itu memasak, buat kue, buat makanan, kemudian dibawa ke tempat monumen, lalu baca doa bersama di sana. Yang bagusnya lagi, doa yang kami panjatkan ini bukan hanya untuk para pejuang, namun semua mereka yang terlibat dalam peristiwa 5 Juni itu.
8: Hamjan berharap peristiwa Salumpaga 5 Juni 1919 dapat menjadi pelajaran bagi anak cucu di kemudian hari, sehingga nilai dan semangat kepahlawanan tetap ada untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan di segala bidang.
0: Saudara, momentum membanggakan kembali lahir dari bumi Tadulako. Keisha Feby Lestari resmi dinobatkan sebagai First Runner-up Putri Adipura Sulawesi Tengah 2026. Keberhasilan siswa SMA Negeri 1 Biau ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak generasi muda dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kebersihan kota di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Bual. Reynaldi melaporkan.
10: Pemilihan putra-putri Adipura tahun ini berlangsung ketat dengan menyaring berbagai talenta muda terbaik dari seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Tidak hanya dinilai dari penampilan fisik, para finalis juga diuji mendalam mengenai wawasan lingkungan, program kerja berbasis komunitas, serta kemampuan advokasi publik. Dalam visi misi yang diusungnya, Keiza menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan anak muda dengan mengelola sampah serta menjaga ruang terbuka hijau. Sebagai Putri Adipura Sulteng 2026, Keiza dipastikan akan terlibat langsung dari dalam berbagai kampanye lingkungan hidup, mendampingi program kebersihan daerah, serta menjadi representasi Sulteng di tingkat nasional.
11: Tuh, jadi prokerku itu kan yang pertama, ada edukasi secara masyarakat dan sekolah. Kenapa saya pilih masyarakat dan sekolah? Karena masyarakat dan sekolah ini yang memang menghasilkan sampah plastik setiap harinya. Yeah. Jadi butuh edukasi untuk mereka. Terus itu edukasinya itu bisa melalui sekolah-sekolah percontohan.
10: Ia menegaskan bahwa gelar yang disandangnya merupakan sebuah tanggung jawab besar, bukan sekedar mahkota, sehingga ia berkomitmen mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya Gen Z dan milenial untuk mulai peduli terhadap lingkungan melalui langkah kecil seperti memilah sampah dari rumah.
11: Saya harap kakak dengan programku ini bisa mengurangi sampah plastik yang ada di Kabupaten Bual, karena tidak semua sampah itu harus berakhir di pembuangan akhir itu di PTA. Kayak misalnya di PTA itu belum tentu sampahnya terkelola dengan baik, yang sudah pasti sudah dibakar, yang seharusnya itu kita bisa mendaur ulang.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui dinas terkait juga menyampaikan apresiasinya. Diharapkan sinergi antara Putri Adiputra dan program-program lingkungan daerah dapat berjalan selaras demi mewujudkan Sulteng yang lebih hijau, bersih, dan asri di tahun 2026 ini.
0: Saudara, pelaksanaan praoperasi patuh Tinombala 2026 akan dilaksanakan pihak Polres Tolitoli mulai pada 8 Juni 2026 hingga 21 Juni 2026. Lantas, bagaimana mekanisme pelaksanaannya dan hal apa saja yang menjadi perhatian pada praoperasi patuh Tinombala tahun ini? Berikut kita dengarkan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Tolitoli, Ibtu Suparjan Bakri, yang dipandu reporter Ruth Damayanti.
12: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya tengah bersama Pak Kasat Lantas Polres Tolitoli, Pak Ibtu Suparjan Bakri. Selamat pagi, Pak.
13: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Ya, terkait pelaksanaan praoperasi patuh Tinombala yang akan dilaksanakan bulan ini ya Pak, lebih tepatnya pada 8 Juni sampai tanggal 21 Juni 2026. Lantas bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Kita langsung saja membahasnya dengan Pak Kasat Lantas Polres Tolitoli.
13: Kegiatan itu dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 21, namun mulai kemarin sampai hari H-nya itu kita melakukan pra-pra itu, kita melakukan sosialisasi penyampaian kepada masyarakat melalui media RRI, media sosial lainnya, bahwa operasi patuh ini tujuannya seperti apa. Bukan untuk menilang untuk apa, tidak. Mencari-cari kesalahan, bukan. Tujuan kita meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh berlalu lintas. Memang saat ini kenapa kita sosialisasikan, supaya jangan kaget saat di tanggal 8 itu, kenapa ada operasi, ada apa kan? Nah, jadi sekarang kita sampaikan ada operasi, namun sasaran utama kita yaitu pertama knalpot brong. Karena knalpot brong kenapa jadi sasaran utama? Karena banyak keluhan dari masyarakat terganggu, ya, merasa tidak nyaman. Dan itu memang di dalam undang-undang merubah dari speednya, termasuk pelanggaran lalu lintas, ya. Nah, kedua, penggunaan TNKB yang tidak sesuai dengan speednya. Tidak sesuai dengan speednya itu beda STNK-nya, DN-nya berapa, di platnya berapa, gitu kan? Nah, itu kenapa? Karena kita tindak seperti itu karena polisi lalu lintas ke depannya saat ini dan ke depan itu akan etle itu elektronik, tilang secara etle elektronik ya maksudnya. Jadi semuanya lewat kamera. Jadi kalau tidak sesuai kan, tidak sesuai dengan STNK-nya kan salah orang kita nanti kan, jadi tidak terdata di sistem. Nah, itu kita harus tertibkan bahwa pakailah plat TNKB sesuai dengan yang ada di STNK.
14: Iya, tapi lantas Pak, ini kan sekitar 14 hari ya Pak pelaksanaannya ya, ini. Jika didapati ada hal-hal yang kurang, maksudnya menyalahi saat tertib berlalu lintas, apakah dari Polres Tol sendiri, dari Satlantasnya sendiri, ada sanksi yang diberikan untuk para pelanggar ini Pak?
13: Ini kan sistem kita dalam operasi itu 30% penindakan hukum, 20% peneguran, dan sisanya itu imbauan, gitu kan? Jadi kalau dulu-dulu tidak ada ini penegakan hukum.
14: Ya.
13: Nah, yang sesuai pertanyaan tadi, jadi saat operasi terjadi pelanggaran, kita akan melakukan penindakan hukum. Penindakan hukum itu tilang. Kan selama ini tidak ada kita tilang ya. Kita akan melakukan penindakan hukum yaitu tilang. Seperti itu.
14: Berarti apakah ada seperti penyitaan kendaraan jika terdapat knalpot bogar ya, kalau sekarang dirang
13: ya.
14: Apakah dari pihak kepolisian akan menyitanya dan bagaimana mekanismenya? Apakah nanti akan dikembalikan lagi atau bagaimana itu?
13: Nah, kalau terkait knalpot brong, saat kita sweeping, kita dapati, kita amankan barang buktinya. Kalau kemarin kan kita itu tidak melakukan penilangan, tapi melakukan efek jerah dengan menahan kendaraan. Nah, namun kalau di operasi berikut ini ke depan, kita akan melakukan penilangan dengan ketentuan knalpotnya kita sita. Kita sita, terus dia ganti dengan knalpot standar gitu. Tapi dia harus membayar denda tilang. Nah, mungkin kalau kemarin permintaan dari masyarakat, permintaan dari toko-toko pemuda dan media minta diberikan efek jera lagi, kendaraannya dikurung sampai 2 minggu kan, supaya ada efek jera seperti itu. Namun kita melihat situasi dan kondisi saat ini.
14: Lantas apa harapannya nih Pak terakhir untuk pelaksanaannya yang selama 2 minggu ini akan dilaksanakan? Silakan Pak Kasat Lantas.
13: Harapan kami terciptanya kondisi kasetipcar lantas di tol-tol ini dengan baik, terus kurangnya angka kecelakaan fatalitas, bukan berkurang, kalau bisa zero insiden lah. Kami berharap biar masyarakat tol-tol merasa nyaman gitu, dalam berkendara dan berlalu lintas.
14: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, itulah sedikit wawancara kita bersama Kasat Lantas Polres Tol-Toli.
0: Dan pendengar, wawancara Ruth Damayanti bersama Kasat Lantas Polres Tol-Toli Ibtu Suparjan Bakri sekaligus mengakhiri warta berita daerah siang ini dari Radio Republik Indonesia Tol-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk sebuah berita kehilangan berasal dari Nurmia Alimudin, alamat Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, ditujukan untuk masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya. Berita kehilangan, telah hilang atau tercecer sebuah BPKB merek Suzuki tipe Katana Short 2WD-GX model Jeep tahun pembuatan 1990 dengan nomor BPKB 92485550 atas nama Nurmia Alimudin. Dokumen tersebut diperkirakan hilang di rumah pada tahun 2019. Bagi yang menemukan, silakan diantar kepada yang bersangkutan dengan alamat Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, atau bisa menghubungi nomor telepon 0811-4584-222. Berita kehilangan ini telah disiarkan melalui Pro 1 RRI Toli-Toli, dan untuk yang menemukan mohon dapat mengembalikan. Itulah informasi berita kehilangan sekaligus menutup kebersamaan kita di Toli-Toli siang ini. Jangan kemana-mana, masih ada Mbak Mariani selanjutnya akan menemani Anda di program Toli-Toli Sore. Saya Imi Darmoswito, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro
2: 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Selamat berjumpa kembali untuk Toli-Toli sore ini. Saya penyiar Anda Mariani Rauf kembali akan bersama Anda di kebersamaan kita di Toli-Toli sore ini. Kami akan awali dengan sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ini paling asik buat dipakai joget di pro dangdut. Dangdut adalah kita. Ya mau ikutan gabung sambil siapkan pantunnya dulu ya. Dan juga boleh request lagu dangdut favorit Anda. Assalamualaikum, selamat sore pro dangdut.
1: Waalaikumsalam, selamat sore, dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Adin di Parimo, Mbak Adin.
0: Bung Adin di Parimo, apa kabar? Parigi motong, Bung Adin.
1: Alhamdulillah, sehat, kabar cuaca lagi panas.
0: Cuaca lagi panas ya, kalau tol-tol sekarang lagi mendung, tadi panas luar biasa, sekarang mendung lagi nih. Iya, Bung Adin di Parimo, lagi buat apa nih hari Jumatnya? Belum ngantuk ya?
1: Ini lagi temani si kecil makan ini.
0: Habis makan ya? Habis Jumatan, lanjut makan siang, mantap betul.
1: Ini lagi temani si kecil lagi makan ini.
0: Iya, makan apa ini menunya?
1: Makan nasi sama lauknya.
0: Nasi ikan. Sama lauknya. Saya pikir pakai apa ini? Terong dicabein?
1: Iya.
0: Aduh, si bocilnya lagi jadi backing vokal nih. Baik, Bung Adin mau request lagu dangdutan apa sorenya ini?
1: Lagunya itu apa? Lagunya Rano Karno siapa itu? Romeo Bercinta.
0: Romeo Bercinta. Nanti kita coba cek dulu ya.
1: Iya.
0: Iya, lagunya buat siapa ini?
1: Pertama buat Mbak Ani, selamat bertugas, mudah-mudahan selalu sehat semua keluarga. Buat sekecil lagi makan, rajin-rajin makan supaya sehat dan jadi anak pintar. Buat semua saja tempat terkecuali, yang di Tuli-Tuli, Bul, Parigi Mautong, dan di mana saja mendengarkan RRI Tuli-Tuli di sore hari ini. Dan buat Mbak Ani, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk penelpon kita yang sudah ikutan gabung hari ini dari Bung Ading. Jauh-jauh dari Parigi Motong. Apa kabar juga untuk Abang Nasir di sana, semua warga Parigi. Ada sepupu saya juga di sana ya, kakak saya Bung Jusman Bakri. Apa kabar Pak Kapolsek, mudah-mudahan tetap selalu sehat ya. Oke, kita sapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, sore.
0: Iya, dengan Rambut, siapa?
2: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Siapa gerangan?
2: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Mbak Maya, Gorontalo. Apa kabar Mbak Maya?
2: Alhamdulillah kabar baik. Mbak Ani, apa kabar nih?
0: Iya, alhamdulillah. Sehat ya Mbak Maya ya?
2: Iya, sehat. Wasyukurillah, alhamdulillah.
0: Kalau Gorontalo sekarang mendung apa lagi hujan? Atau masih cerah ini?
2: Lagi mendung ini Mbak.
0: Oh, lagi mendung.
2: Kan kemarin panas banget, cerah sekali.
0: Oh, begitu. Iya, Mbak Maya, iya. Habis makan siang, menu makan siang apa ini di Gorontalo di sana yang nikmat ini?
2: Ikan goreng sama nasi, terus sama sayurnya kangkung.
0: Wah, sayur kangkung mantap betul itu ya. Nambah berapa kali ini ya?
2: Oh, biasa sih kalau Maya sih makannya 2 kali sehari.
0: Oh, begitu ya. Oke, iya. Mbak Maya, Gorontalo biar makin asik sorenya, mau ikutan dangdutan apa ini?
2: Dangdut punya cita-cita saya yang judulnya Jangan Halu.
0: Jangan Halu.
2: Iya.
0: Nanti coba cek dulu ya.
2: Iya, sembari dilihat Maya kirim salam dulu ya. Oke, salam pertama dulu buat Mbak Ani ya, yang lagi aktivitas sukses dengan segala aktivitasnya, dilimpahkan rezeki, mudahkan segala urusan. Sehat juga dan senang-senang dengan Allah Subhanahu wa taala, barang keluarga tercinta, amin ya rabbal alamin. Terus buat Bunda Ama, Ibu Fatimah, Mbak Semantri juga, Bunda Clara, Mbak Gewi. Ada Pak Samsu juga, Pak Rosin, Pak Nasir, Mbak Penama Sari, Bung Adin, Mbak Mas Ria, Pak Rasid, Ibu Nia, Ibu Dinda Nugra, Papa Saparo, Ibu Nurmin, dan seluruh fans RRI Pro Satu Toli Toli. Santun sore aja semuanya. Insya Allah kita semua sehat selalu dan sekarang serampungan Allah SWT. Amin. Salam kompak selalu udara, salam jabat hati. Dan paling-paling spesialnya buat Mbak Ani aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ceria betul ini Mbak Maya dari Gorontalo ya. Selamat sore semuanya untuk Anda yang lagi santai sore ini, yang lagi banyak kerjaan ya. Senang dong yang ya lagi apa ya ini, yang bekerjanya di rumah. Waduh, bisa liburan long weekend, betul ini ya. Nanti kapan-kapan bisa uploadan sama Ani deh yang siaran ya. Ani yang liburan, yang WFH lagi yang siaran ya. Apa kabar untuk yang ada di rumah sakit Moko Pido Toli-Toli yang ada di UTD Unit Transfusi Daerah ya. Sehat selalu, kemudian juga semua pendengar yang tetap bertugas, stay tugasnya, ya ada di Polres Toli-Toli. Selamat sore, oke, next kita sapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore, Pro Dendu.
3: Assalamualaikum, Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, siapa gerangan?
3: Bunda Rahma di Lakatan, Mbak Ani.
0: Bunda Rahma di Lakatan, apa kabar, Lakatan?
3: Di sini lagi gerimis, Mbak Ani.
0: Lagi gerimis, aduh, gerimis ya. Biasanya mengundang ngantuk apa mengundang lapar ini? Mau ke belakang buat gorengan kah?
3: Saya sih Mbak Ani mengundang ini mau tidur.
0: Oke, mengundang tidur ya. Oke, baik. Bunda Rahma mau request lagu dangdutan apa sorenya?
3: Kalau buat sore waktu lagunya Ini Cynthia, Cukup Bercinta.
0: Lagunya Ini Cynthia judulnya?
3: Terkubur Cinta.
0: Terkubur Cinta, aduh kasihan dong cintanya. Masa mau dikubur?
3: Ya, Pani,
0: oh ya, saya pikir hatinya yang dikubur, jadi tidak mau terbuka lagi untuk yang lain gitu.
3: Belum kayaknya Pani.
0: Dicek dulu lagunya. Silakan menyapa ya.
3: Aku menyapa dulu di Pasar Sana. Di tempat pertama. Ada Badrun, ada Adi, ada Adi di Semarian, ada Pak Nasrun, semoga selalu semuanya di sana. Dan di Buhal Pak Tamrin bersama kawan-kawan, semoga selalu di sana. Dan Toli-Toli, Gaby, okay. Masyara, Jual ini di Kinapasan, selalu sehat. Ada Clara, Bunda Clara, Rusin dan Nur Iman, Hamsa, Fatima, dan semua-semuanya yang mau saya cek, selalu ucapannya selamat sore semuanya buat Bani, saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk beberapa penelpon kita yang sudah ikutan gabung di hari ini di Pro Dandut. Kita jeda dulu, jadi yang masih mau gabung, ramaikan kebersamaan kita. Tetap bersama di Pro Dandut. Dandut.

0: Mana suaranya? Gabung yuk di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Terima kasih. Dengan siapa gerangan?
1: Dengan Hamza di Kampung Buol.
0: Iya, Pak Hamza Kampung Buol. Jangan-jangan mengantuk ini Pak Hamza ini atau baru bangun tidur, Pak?
1: Tidak, lagi nunggu dengar sambil dengar.
0: Lagi dengar dangdutan ya. Oke, okay. Pak Hamza mau request lagu apa ini dangdutannya?
1: Dangdutannya boleh Imam Asyrifi.
0: Judulnya?
1: Durian Jatuh.
0: Durian Jatuh, terus mau dipungut ya Pak kalau duriannya jatuh?
1: Boleh, siapa-siapa yang dapat boleh dipungut.
0: Biasanya kan durian jatuh kalau anginnya lagi kencang ini Pak ya.
1: Itulah ditebarkan aromanya itu siapa yang ciumnya.
0: Pokoknya kalau ada yang bunyi pung, terus ada aroma-aromanya, waduh sudah durian tuh yang jatuh ya. Oke deh, baik. Senggol dong Pak, buat siapa nih lagu dangdutannya?
1: Ada Pak Arifin, di sekitar beserta istrinya. Ada Fatima Jogomoli, siapanya. Sayang-sayang selalu buat Fatima. Ada Sumanti di Malangga, ada Rianti di Nalu, ada Dian di Salusana, ada Bunda Gebi, ada Rahma, semua dijumpai, semua sehat-sehat selalu. Dan Mbak ini semoga sehat selalu, diberikan rezeki, diberikan keberkahan.
0: Iya. Oke, terima kasih Pak Hamza.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Sebelum kita lanjut lagi pendengar, dengarkan Pro Dandut ya. Menyapa penelpon, kita akan jeda sesaat untuk mendengarkan cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi tautan mengklaim adanya rekrutmen dari Sekolah Tani Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan ke mesin pencari Google, dengan memasukkan kata kunci tautan pendaftaran rekrutmen Sekolah Tani Indonesia, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah mengakses tautan yang tersedia, pelamar justru diminta untuk mengisi data pribadi berupa nama, alamat, dan juga nomor telegram aktif. Melansir dari Sekolah Tani @org, memang benar bahwa tersedia, akan tetapi mekanisme pendaftaran melalui laman resmi milik Sekolah Tani Indonesia melalui alamat email resmi yang tercantum yaitu tanisekolah@gmail.com serta nomor kontak WA 08132423415.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pergi ke desa membeli tinta.
4: Cakep.
3: Tinta dibawa dari kota Roma.
4: Cakep.
3: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
0: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Saudara pendengar masih terus di Pro Dangdut, lanjut kita sapa lagi penelpon lainnya. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Mbak Ani.
0: Terima kasih, siapa gerangan?
1: Dalam Fatima di Ogomoli Mbak Ani.
0: Ya Mbak Fatima, Ogomoli, mendung kah hari ini?
1: Sudah tidak mendung Mbak Ani, sudah mulai gerimis, mudah-mudahan gerimis mengundang.
0: Sudah gerimis ya?
1: Iya, jadi iya.
0: Baik, Mbak Fatima mau request lagu dangdutan apa sorenya sambil santai?
1: Lagunya Hana Terti, Mana Ku Percaya Mbak Ani.
0: Mana Ku Percaya?
1: Iya.
0: Kita coba cek dulu ya. Lagunya buat siapa ini?
1: Ada Abdurrahim di Kutai Kertanegara, ada Eli.

0: Dama, ada Pak Rus, Pak Rusli, mana lagi suaranya Pak Rusli, dan semua-semua tanpa terkecuali Mbak Ani, Mbak Ani bersama keluarga, terima kasih menali di Wal Faizin, mohon maaf lagi dan batin Mbak Ani, terima kasih.
1: Mbak Fatimah sudah ikutan gabung juga ya hari ini, bahagia selalu semuanya yang ada di Ogomoli, mana suaranya Fahrawi, apa kabar ya. Kemudian juga Bunda Ama, ada Bunda Elma, Bunda Christine, ada Bunda Sofia Saat di Makassar. Sehat-sehat selalu ya. Kita coba menyapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Mbak Ani.
1: Terima kasih dari Lembaka hari ini.
2: Yang baru disapa, tidak mungkin.
1: Iya, baru saja disapa namanya langsung nongol suaranya ya.
2: Begitu memang kalau seperti Bu Adelina Mbak Ani baru dia sudah jatuh.
1: Oh begitu, langsung ada kontak batinnya begitu ya. Oke, baik. Bunda Ama Marokes dangdutan yang mana ini?
2: Kalau masih ada waktu Mbak Ani, lagunya Yeni Inka, Salamu Sendiri.
1: Lagunya siapa Bunda?
2: Yeni Inka.
1: Yeni Inka,
2: Salamu Sendiri.
1: Nanti kita coba cek dulu ya. Oke, lagunya buat siapa ini?
2: Kalau ada.
1: Lagunya buat siapa Bunda?
2: Buat teman-teman yang sudah pada masuk, ada Maya di Gorontalo, gimana kabar Maya, apakah hujan Gorontalo atau panas, semoga Maya sehat selalu, dan ada Ibu apa Nur Aini ada di Tabetan, ada Nia juga, ada Masmi, ada Kama Tiara, Kapasya, dan juga ada Gaby, ada Pasim, ada Mas dan titip salam buat Diwin dengan Isa yang ada di gua, semoga sehat selalu bersama Pak Asul, Pak Pasya bersama Ibu Ida, dan semua tanpa terkecuali Mbak Ani, semoga semua dalam keadaan sehat, dan buat Mbak Ani salam sehat, semangat bertugas, mengajak selalu bersama keluarga. Oke Mbak Ani, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk penelpon kita Bunda Ama, dan kita masih tunggu lagi penelpon lainnya yang ingin ramaikan kebersamaan kita di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi sambil menikmati suasana yang begitu bahagia, kemudian juga sambil menikmati suasana yang lagi santai mungkin ya, silahkan gabung dulu bersama kita di hari ini. Kita masih tunggu pendengar lainnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pro Dandut. Iya, halo. Iya, mungkin terputus ini ya. Tapi terima kasih sudah mencoba bergabung bersama kita sambil menikmati suasana santainya. Silakan, kami tunggu Anda untuk ramaikan kebersamaan kita di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Yang mau ikutan gabung, iya, kita lanjut sapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore, Pro Dandut.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ani.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa gerangan?
3: Dengan Sherly Lakatan.
1: Mbak Sherly Lakatan. Sherly lagi buat apa ini di Lakatan?
3: Lagi dengar-dengar Mbak Ani.
1: Lagi dengar-dengar Ani siaran ya. Sambil nyanyi dangdut.
3: Iya.
1: Oke, Mbak Sherly di Lakatan. Ingin ikutan dangdutan yang mana sorenya?
3: Ya.
1: Mau dangdutan yang mana sorenya Mbak Sherly?
3: Sama dengar Benalu Cinta, Rifin Alvira.
1: Benalu Cinta, waduh, namanya Benalu cuma numpang hidup, tapi kadang tidak tahu diri tuh ya. Benalu itu Benalu, ya bukan Mbak Sherly pastinya. Iya. Lagunya buat siapa ini? Silakan.
3: Pro Satu tanpa terkecuali, ucapannya selamat sore. Untuk Mbak Ani, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Mbak Ani.
1: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi menyapa penelpon lainnya setelah kita jeda ya.

0: Saudara pendengar, sebelum kita lanjut lagi mendengarkan lagu-lagu dangdut terbaik yang sudah di request langsung oleh pendengar kita, kita akan jeda sesaat untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin.

Saudara Perkara, terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi menghibur Anda semua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang sudah ramaikan kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang mau kembali gabung dan juga ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut favorit Anda, boleh ramaikan kebersamaan kita di 0853-4383-1230 dan juga di 0821-9483-0965. Anda boleh memeriahkan kebersamaan kita untuk Pro Dangdut biar sorenya makin asik, apalagi dengar lagu-lagu dangdut favoritnya ya. Tadi sudah ada beberapa penelpon kita yang juga sudah gabung, ada Mbak Sherly, ada Bunda Ama, Mbak Fatima, Pak Hamsa, ada Bunda Rahma, ada Mbak Maya, Bung Ading, kemudian juga apa kabarnya ya untuk Bung Dolfi di Pembolayang. Ada pendengar kita juga yang ada di Lalos, Pak Pasya, biasanya juga ikutan gabung di Pro Dangdut ya. Kemudian juga ada Bunda Clara di kawasan Tuele, apa namanya istilahnya, di Bekasi ya. Apa kabar Bunda, lagi ngopi-ngopi kah sorenya ini? Baik, kami ajak Anda pendengar, ada lagu lama dari Hana Pertiwi, Mana Ku Percaya.

0: Baik, Bergara, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kita di Toli Toli sore ini, menikmati suasana yang begitu bahagia dan mendengarkan lagu-lagu dangdut favorit Anda. Terima kasih sekali lagi semuanya yang sudah berpartisipasi. Semoga hari ini banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan dari Yang Maha Kuasa. Kita pun bisa tuntas menunaikan setiap kewajiban kita dengan hasil yang lebih baik daripada hari kemarin.
1: Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma.
2: Cakep.
1: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
3: Senang dan dutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Saudara pendengar masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Menikmati waktu santai atau juga Anda yang baru saja usai melaksanakan begitu banyak pekerjaan tanggung jawab di hari ini. Semoga semuanya akan mengantar

Brokoli, kanal informasi dan inspirasi. Seni mengubah rasa malas. Penulis buku Ibnu Rinto Nugroho. Penerbit Psikologi Corner Yogyakarta tahun 2021. Sukses tidak selalu berhubungan dengan bekerja keras. Konsep malas tapi sukses artinya kita tetap beraktivitas, tetap berusaha, hanya saja dengan ritme yang tidak terlalu keras. Slowly but sure. Ada beberapa rasa malas yang wajib kita hargai. Malas mengomentari komentar buruk dari orang lain, malas mendramatisasi keadaan, malas membuang-buang waktu, malas berlomba soal gaya hidup, malas membanding-bandingkan hidup dengan orang lain, malas berteman dengan orang yang suka menghujat dan menebar kebencian, malas membalas perbuatan buruk orang lain, malas dengan energi negatif. Rasa malas memiliki nilai spiritualitas.

mager adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tugas kita adalah merubah mager yang selama ini terkesan negatif menjadi lebih positif dengan cara melakukan jadikan mager untuk introspeksi diri, jadikan mager untuk belajar, jadikan mager untuk mencari peluang, jadikan mager untuk mengisi ulang energi. Bekerja dengan ritme yang sangat keras bisa membuat kita cepat kaya, tapi efek samping yang ditimbulkan bisa jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, yaitu terkena penyakit, sakit mental, dan daya tahan tubuh menurun. Kita tidak boleh membiarkan semua itu terjadi. Kita memang harus bekerja, tapi kita harus bisa bekerja dengan enjoy. Bekerja keras atau belajar setinggi langit, tapi semuanya ditujukan semata-mata untuk mencari keuntungan yang berupa uang adalah tindakan yang konyol. Ada baiknya kita bisa melakukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, sebab bahagia adalah kunci kesuksesan. Saudara pendengar, ekonomi digital memberikan peluang baru sekaligus juga tantangan yang perlu dihadapi. Nah, Anda bisa mengetahui seperti apa peluang, kemudian juga tantangan dari ekonomi digital. Tetap bersama kami di sore hari ini.

Pendengar, ekonomi digital memberikan manfaat dan juga peluang bagi pelaku usaha dan juga konsumen. Manfaat dari ekonomi digital adalah UMKM berkembang melalui platform digital. Sekarang, UMKM tidak harus punya toko fisik untuk bisa berjualan. Melalui e-komersial dan juga media sosial, pelaku usaha kecil dapat melakukan promosi, jualan, dan juga membangun brand secara online. Kemudian, pendengar, dengan ekonomi digital bisa memperluas akses pasar. Nah, salah satu dampak positif ekonomi digital adalah akses pasar yang lebih luas. Karena sifatnya daring, bisnis dapat diakses lebih banyak dari orang-orang di berbagai daerah, bahkan bisa menembus pasar global. Potensi pembelinya menjadi jauh lebih besar. Kemudian pendengar bisa menciptakan lapangan kerja. Ekonomi digital juga menciptakan lapangan pekerjaan. Perusahaan yang melakukan digitalisasi umumnya membutuhkan digital marketing, e-komersial spesialis, kemudian juga host live shopping, cyber security, hingga content creator.

0: buasna buasna. Tolong jaga warung saya sebentar ya.
1: Eh, memangnya mau kemana Pak Dula?
0: Ya, mau ke kantor lurah, minta keterangan usaha supaya dapat surat izin berusaha dan izin dari dinas kesehatan untuk warung saya toh.
1: Walah, kok warung kecil begini tidak usah urus izin usaha Pak Dula, kecuali tadi PT, CV atau kontraktor, baru Pak Dula urus itu izin usaha.
0: Walah, tak boleh berpikiran seperti itu Bu Asna. Kita kan harus taat hukum dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah supaya kita aman. Kalau toh nanti ada kewajiban yang harus kita bayar ke pemerintah, nanti kan dikembalikan juga dalam bentuk pembangunan. Jadi sudah, tunggu saja sebentar ya.
2: Izin melakukan kegiatan usaha, bentuk ketaatan warga negara terhadap segala bentuk peraturan pemerintah. Daftarkan segala usaha yang kita lakukan pada pemerintah setempat.
3: Saudara pendengar, ekonomi digital memberikan peluang baru dan juga manfaat bagi masyarakat. Namun, ternyata di balik itu ada beberapa tantangan yang juga perlu diperhatikan. Di antaranya, yaitu keamanan data dan juga privasi. Ekonomi digital membuat kita seringkali memberikan data pribadi seperti nama, nomor handphone, alamat, dan juga email saat bertransaksi online. Nah, pendengar, hal ini menjadi salah satu tantangan terbesar perusahaan untuk menjaga keamanan data dan juga privasi pengguna dari serangan cyber, pencurian identitas, dan juga kebocoran data. Nah, selanjutnya pendengar, tantangan berikutnya adalah transformasi digital di perusahaan tradisional. Tidak semua perusahaan setiap masuk ke dunia digital, masih banyak bisnis yang kesulitan beradaptasi karena terbatasnya pengetahuan, kemudian juga biaya, serta sumber daya manusia. Apabila perusahaan tidak mengikuti perkembangan, mereka bisa tertinggal dan juga kalah bersaing dengan bisnis lain yang sudah lebih modern. Selanjutnya, tantangan berikut yaitu kesenjangan digital. Ekonomi digital menawarkan peluang yang menarik. Sayangnya, belum semua orang punya akses yang merata ke teknologi dan juga internet. Di beberapa daerah, sinyal internet masih belum memadai atau perangkat digital belum terjangkau. Nah, kondisi inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi digital tidak merata secara keseluruhan.

0: Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Saudara pendengar, masih terus di 102 FM dan 1377 AM serta melalui aplikasi RRI Digital, kami bersama Anda semua. Nah, perkembangan teknologi membuat berbagai aktivitas menjadi lebih mudah dan juga lebih praktis. Hal-hal yang dulu kita lakukan secara konvensional perlahan bergeser ke cara digital. Nah, misalnya, kalau dulu kita belanja harus ke toko, sekarang sudah bisa lewat e-commerce. Atau kita juga tidak perlu membawa uang cash kemana-mana karena bisa melakukan pembayaran dengan dompet digital. Beberapa contoh ekonomi digital dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita bisa dapatkan lewat e-commerce. Seperti misalnya beberapa penjualan di TikTok ya, atau juga mungkin di aplikasi lainnya yang memang sering kali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian layanan transportasi seperti Gojek dan juga Grab. Nah, alat pembayaran digital seperti QRIS, Dana, OVO, GoPay dan juga lain sebagainya. Healthcare seperti Halodoc, kemudian juga Klik Dokter dan juga lain sebagainya. Jadi semuanya memang dimudahkan melalui ekonomi digital ini.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Baik, pendengar terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti pada pukul 17 Anda bisa mendengarkan Gema Sari Pati Maju yang disiarkan oleh Korwil Nusantara 4. Sekarang sudah pukul 16, lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga kebutuhan secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Mari ikut menjaga kestabilan daya beli kebutuhan sehari-hari di tengah masyarakat agar tidak terjadi inflasi. Dari RRI Tolitoli.

0: Saudara pendengar, masih terus bersama kami di Toli Toli sore ini dan kita menantikan saat bergabung untuk mendengarkan Gema Sari Pati Maju yang disiarkan oleh Korwil Nusantara 4.
1: Pendengar, setelah kami hadirkan di ruang dengar Anda Gema Sari Pati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi 5 Juni 2026 bersama saya di Kartika. Untuk informasi pertama, kami menuju rekan Ika Deka Dika dari RRI Palu. Silakan informasi Anda.
2: Iya, rekan Dwi Kartika. Untuk Ika Deka Dika yang nanti akan menghadirkan informasinya ya. Saya Waudirina Mustika. Oke, nah informasi yang pertama ini dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Masyarakat diajak semakin peduli serta mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, selengkapnya baru reporter Ika Dek Andika menghadirkan laporannya.

Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui kampanye bertajuk Berani Bersih Bekerja untuk Iklim Sulawesi Tengah, masyarakat didorong mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, saat dihubungi RRI menyampaikan, secara umum kondisi lingkungan di daerah ini masih tergolong baik. Salah satu indikatornya adalah kualitas udara yang hingga saat ini masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Namun menurutnya tantangan menjaga lingkungan tetap besar. Karena itu tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yakni saatnya bekerja untuk iklim, dinilai relevan untuk mengingatkan seluruh pihak agar tidak hanya lingkungan hidup sedunia berkontribusi. Mengajak masyarakat semakin peduli terhadap

0: khususnya tempat-tempat yang ada RTH itu supaya dimanfaatkan dengan baik, karena dengan adanya ruang terbuka hijau di sekitar kita itu juga bisa menjadi salah satu fungsi untuk menjaga iklim dan juga fungsi silaturahmi dan komunikasi. Saya berharap kita sudah bisa mulai menjaga lingkungan dengan memilah-milah sampah, karena memang pemilahan sampah ini kita mulai dari rumah kita sendiri. Kami juga menganjurkan masyarakat untuk tidak membakar sampah, karena lingkungan kita ini kita pelihara bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk masa depan kita, anak cucu kita ke depan. Maka berani bersih, berani menjaga lingkungan, ini menjadi semboyan kita demi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera.
1: Selain masyarakat, Wahid juga mengingatkan perusahaan agar mematuhi dokumen lingkungan yang dimiliki, termasuk upaya pengurangan pencemaran dan penyediaan ruang terbuka hijau. Dirinya berharap kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat menjaga kualitas lingkungan Sulawesi Tengah tetap baik di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan.
2: Ya, itu dia Dwi Kartika untuk informasi dari RRI Palu. Kembali ke Anda di Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Walde dari RRI Palu. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda mengunjungi RRI Makassar, menghadirkan informasi tentang Maki Sulsel dan pemerintah Kecamatan Mariso berkolaborasi memerangi penyalahgunaan narkoba bersama Khairuddin Burahim.
4: Masyarakat Anti Narkotika Indonesia atau Maki Sulawesi Selatan kembali menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di aula kantor Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti para ketua RT dan RW, lurah, tokoh masyarakat, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Sosial BB POM, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan BNNP Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Haji Nur Saida Sirajudin mengatakan,

0: jalan narkoba, kita lihat saat ini itu sangat-sangat banyak. Di mana satu hal yang harus kita kedepankan adalah menjaga anak-anak kita, generasi muda kita terkait dengan
1: sementara itu, Camat Mariso, Asahrir Mopatoba, mengapresiasi Maki Sulsel yang menggelar sosialisasi di wilayahnya. Ia menilai keterlibatan RT RW dan lurah sangat penting karena menjadi ujung tombak penyebaran informasi serta edukasi kepada masyarakat. Sahrir juga mengajak warga untuk meningkatkan penguasaan lingkungan dan memperhatikan pergaulan anak-anak serta remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
2: Sosialisasi yang dilakukan oleh Maki ini dalam memberikan edukasi kepada RT RW, nanti RT RW akan memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ada di wilayahnya, yang ada di Kecamatan Mariso. Di Mariso sudah ada tingkat pengawasan kan setiap malam dilakukan posko Kaptimbas oleh RT RW yang ada di kelurahan, dan itu dilakukan setiap saat, setiap malam dilakukan dan dilibatkan warga setempat yang ada di situ.
1: Melalui kegiatan ini, Maki Sulsel berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara masif, mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal.
3: Selanjutnya kami mengajak Anda menuju ke RRI Kendari bersama rekan Ilham. Silakan informasinya.
4: Ya, untuk di kebersamaan kita sore hari ini di Gemas Sari Pati Maju, kita hadirkan dari Kota Kendari, di mana judi online jadi pemicu meningkatnya angka perceraian di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
5: Pada triwulan pertama tahun 2026, Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari menangani 400 kasus perceraian. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari, Mustafa, mengatakan meningkatnya kasus perceraian di Kota Kendari menjadi perhatian serius berbagai pihak, di mana berdasarkan data Pengadilan Agama, selama Januari hingga Maret 2026 terdapat 400 perkara perceraian yang masuk dan ditangani. Dari jumlah tersebut, 70% perkara perceraian dipicu keterlibatan salah satu pasangan dalam aktivitas judi online, di mana kebiasaan berjudi menyebabkan permasalahan ekonomi keluarga, pertengkaran berkepanjangan hingga hilangnya kepercayaan antara suami istri. Mustafa juga menjelaskan dalam administrasi alasan perceraian umumnya tercatat sebagai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun saat mediasi berlangsung, banyak pasangan yang mengungkapkan akar permasalahan rumah tangga mereka yang berawal dari kecanduan judi online. Aktivitas judi online tidak hanya menguras pendapatan keluarga, tetapi kerap memicu masalah lain seperti utang, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perselingkuhan yang akhirnya berujung pada perceraian.
6: Pengadilan Agama Kendari di tahun 2026 ini, di triwulan pertama, kita sudah menangani perkara kurang lebih 400 perkara. Dan sampai dengan hari ini, kurang lebih 600 perkara. Artinya rata-rata setiap bulan kami menerima perkara kurang lebih 100 perkara. Sehingga dalam setahun, rata-rata antara 1.300 sampai 1.500 perkara yang kami tangani. Dan dari seluruh rangkaian perkara yang diajukan, yang tertinggi adalah cerai gugat. Ya. Karena apa? Karena yang diajukan oleh kaum perempuan, ibu-ibu kita. Kenapa? Penyebab utama yang dominan saat ini adalah pengaruh maraknya judi online. Untuk itu lewat kesempatan ini mohon bantuan media untuk menyampaikan kepada masyarakat agar senantiasa menghindari mengikuti kegiatan judi online. Karena judi online telah menghancurkan masa depan rumah tangga dan masa depan keluarga, termasuk masa depan anak-anak di dalam rumah tangga kita. Untuk itu, judi online ini semakin marak dan fenomenal hari ini, termasuk di wilayah Kota Kendari.
5: Lebih lanjut, Mustafa mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan keluarga, serta menghindari praktek judi online yang dapat merusak ketahanan rumah tangga.
4: Demikian untuk informasi dari RRI Kendari, mewakili dari rekan operator kita, dari Bang Awi dan juga Bang Nirwan untuk kebersamaan kita. Dan saya Riko Ilham, kembali ke rekan kami di Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham, informasi Anda. Selanjutnya kita ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Silakan informasinya.
7: Baik, terima kasih rekan Dwi. Dari RRI Bone, kami sampaikan informasi harga daging sapi di Pasar Palaka, Kabupaten Bone terpantau mengalami kenaikan Rp10.000 per kilogram. Laporan Suryani Arifin.
8: Pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi segar dilaporkan mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya.

0: Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perdagangan pada 2 Juni lalu, di Pasar Sentral Palaka, harga daging sapi segar seharga Rp150.000 per kilogram. Angka ini naik Rp10.000 dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Kepala Bidang Pengendalian Bahan Pokok dan Barang Penting, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, Andi Amri Amin menjelaskan, kenaikan ini dipicu oleh faktor distribusi dan pasokan dari pihak pemasok. Ia menambahkan harga di pasaran tidak hanya ditentukan oleh banyaknya daging kurban yang beredar di masyarakat, melainkan juga oleh rantai pasokan itu sendiri.
1: Memang dalam pemantauan selalu ada perubahan harga. Cuman kami pikir ini dinamis ya, tidak terlalu ada peningkatan kenaikan harga, dan tentu terus kita memantau dalam mana pengendalian bahan pokok. Ini yang menjadi perhatian adalah termasuk daging dan ada beberapa harga Idul Adha agak stabil setelah pasca minus satu hari, justru ada peningkatan juga 40 ke berapa itu 150.
0: Antisipasi gejolak harga, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone memastikan akan terus memantau perkembangan harga daging sapi dan kebutuhan pokok lainnya secara berkala. Langkah ini guna memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat tetap aman dan tentunya tetap terjangkau.
2: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi.
3: Terima kasih rekan Ulfa informasinya. Selanjutnya kami akan mengajak Anda bersama dengan rekan Mariani di RRI Toli-Toli. Silakan informasi Anda.
4: Ya, selamat sore rekan Dwi di Makassar.
3: Baik, silakan informasi Anda.
4: Iya, saudara, pelaksanaan praoperasi Patu Tinombala 2026 yang akan dilaksanakan oleh pihak Polres Toli-Toli dimulai pada 8 Juni 2026 hingga 21 Juni 2026. Lantas bagaimana mekanisme pelaksanaannya dan hal apa saja yang menjadi perhatian pada praoperasi Patu Tinombala tahun ini? Berikut kita dengarkan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Toli-Toli, Ibtu Suparjan Bakri, yang akan dipandu oleh reporter Ruth Damayanti berikut ini.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah bersama Pak Kasat Lantas Polres Toli-Toli, Pak Ibtu Suparjan Bakri. Selamat pagi, Pak.
6: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, terkait pelaksanaan praoperasi Patu Tinombala yang akan dilaksanakan bulan ini ya, Pak, lebih tepatnya pada 8 Juni sampai tanggal 21 Juni 2026. Lantas bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Kita langsung saja membahasnya dengan Pak Kasat Lantas Polres Toli-Toli.
6: Kegiatan itu dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 21, namun mulai kemarin sampai hari hanya ya, kita melakukan pra-pra itu, kita melakukan sosialisasi penyampaian kepada masyarakat melalui media RRI, media sosial lainnya, bahwa operasi Patu ini tujuannya seperti apa. Bukan untuk menilang untuk apa, tidak. Mencari-cari kesalahan, bukan. Tujuan kita meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh berlalu lintas. Memang saat ini kenapa kita sosialisasikan supaya jangan kaget saat di tanggal 8 itu, kenapa ada operasi, ada apa kan? Jadi sekarang kita sampaikan ada operasi, namun sasaran utama kita yaitu pertama knalpot brong. Karena knalpot brong kenapa jadi sasaran utama? Karena banyak keluhan dari masyarakat terganggu, ya, merasa tidak nyaman. Dan itu memang di dalam undang-undang merubah dari speednya, termasuk pelanggaran lalu lintas ya. Kedua, penggunaan TNKB yang tidak sesuai dengan speednya. Tidak sesuai dengan speednya itu beda STNK-nya, DN-nya berapa, di platnya berapa gitu kan. Nah, itu kenapa, karena kita tindak seperti itu karena polisi lalu lintas ke depannya saat ini dan ke depan itu akan ETLE itu elektronik tilang secara elektronik ya, maksudnya. Jadi semuanya lewat kamera. Jadi kalau tidak sesuai kan, tidak sesuai dengan STNK-nya kan salah orang kita nanti kan. Jadi tidak terdata di sistem. Nah, itu kita harus tertibkan bahwa pakailah plat TNKB sesuai dengan yang ada di STNK.
1: seperti itu.
7: Iya, tapi lantas Pak, ini kan sekitar 14 hari ya Pak pelaksanaannya ya, ini. Jika didapati ada hal-hal yang kurang, maksudnya menyalahi saat tertib berlalu lintas, apakah dari Polres Toto sendiri, dari Kasat Satlantasnya sendiri, ada sanksi yang diberikan untuk para pelanggar ini Pak?
6: Ya, ini kan sistem kita dalam operasi itu 50% itu himbauan, 30% ya himbauan, salah sebentar maaf, 30% penindakan hukum, 20% peneguran, dan sisanya itu himbauan, gitu kan? Jadi kalau dulu-dulu tidak ada ini penegakan hukum, nah, yang sesuai pertanyaan tadi, jadi saat operasi terjadi pelanggaran, kita akan melakukan penindakan hukum. Penindakan hukum itu tilang. Dan selama ini tidak ada kita tilangnya, kita akan melakukan penindakan hukum yaitu tilang. Seperti itu.
7: Berarti apakah ada seperti penyitaan kendaraan jika terdapat knalpot bogar ya, kalau sekarang dirang, apakah dari pihak kepolisian akan menyitanya dan bagaimana mekanismenya? Apakah nanti akan dikembalikan lagi atau bagaimana itu?
6: Nah, kalau terkait knalpot brong, saat kita sweeping, kita dapati, kita amankan barang buktinya. Kalau kemarin kan kita itu tidak melakukan penilangan, tapi melakukan efek jerah dengan menahan kendaraan. Nah, namun kalau di operasi berikut ini ke depan, kita akan melakukan penilangan dengan ketentuan knalpotnya kita sita. Kita sita, terus dia ganti dengan knalpot standar, gitu. Namun dia harus membayar denda tilang. Nah, mungkin kalau kemarin yang permintaan dari masyarakat, permintaan dari toko-toko pemuda dan media, minta diberikan efek jera lagi, kendaraannya dikurung sampai 2 minggu kan, supaya ada efek jera seperti itu. Namun kita melihat situasi dan kondisi saat ini.
7: Ya, baik Pak Kasat Lantas Polres Tontoli. Ya, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terkait pelaksanaannya, kalian perlu tahu bahwa akan dilaksanakan tanggal 8 Juni 2026. Lantas apa harapannya nih Pak terakhir untuk pelaksanaannya yang selama 2 minggu ini akan dilaksanakan? Silakan Pak Kasat Lantas.
6: Harapan kami terciptanya kondisi kasat tipcar lantas di Tontoli ini dengan baik. Terus kurangnya angka kecelakaan fatalitas, bukan berkurang, kalau bisa zero insiden lah. Kami berharap biar masyarakat Tolitoli merasa nyaman gitu, dalam berkendara dan berlalu lintas seperti itu.
7: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, itulah sedikit wawancara kita bersama Kasat Lantas Polres Tolitoli pada hari ini. Terima kasih.
4: Baik, rekan Kartika, demikianlah informasi dari RRI Tolitoli. Kami kembali ke Makassar, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Mariani. Anda masih bersama kami, sedikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4, Gema Saripati Maju.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
3: Selanjutnya kami mengajak Anda menuju ke rekan Mirwan Syah di RRI Baubau. Silakan informasi Anda.
9: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika Sari. Dari Baubau kami sampaikan informasi. Dinas Pariwisata Kota Baubau menegaskan retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas hingga berolahraga di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
10: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata.
11: Dinas Pariwisata Kota Baubau menegaskan retribusi masuk di kawasan Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas, berolahraga, atau beraktivitas sehari-hari di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Baubau, Idrus Taufik Saidi mengatakan, Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan retribusi hanya dibebankan kepada wisatawan yang menikmati objek wisata dan layanan yang tersedia di kawasan Benteng Keraton Buton.
10: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata. Terbukti yang berolahraga mungkin sepanjang dia menikmati saja, tidak mencari tahu tentang kebesaran itu, memakai fasilitas Benteng sebagai sarana olahraga, ya itu tidak dipungut.
11: Idrus mengatakan sejauh ini warga lokal yang tinggal di kawasan Benteng, aparatur sipil negara yang sekedar melintas, pedagang, pengantar surat, hingga masyarakat yang menghadiri kegiatan keluarga atau undangan juga tidak dikenakan retribusi. Sebaliknya, pungutan tetap diberlakukan kepada wisatawan yang datang untuk menikmati destinasi wisata di kawasan Benteng Keraton Buton. Menurut Idrus, pengelolaan kawasan Benteng memiliki tantangan tersendiri karena selain menjadi destinasi wisata, wilayah tersebut juga merupakan kawasan pemukiman dan jalur penghubung menuju sejumlah tempat. Sehingga pemerintah Kota Bau-Bau menerapkan pendekatan khusus dalam pelaksanaan retribusi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang sehari-hari memanfaatkan kawasan Benteng Keraton Buton sebagai akses transportasi maupun ruang aktivitas sosial. Saat ini tarif retribusi masuk ke kawasan Benteng Keraton Buton ditetapkan sebesar Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp50.000 bagi wisatawan mancanegara untuk satu kali kunjungan. Tiket tersebut memberikan akses ke seluruh kawasan wisata yang berada di dalam Benteng Keraton Buton. Wisatawan dapat mengunjungi berbagai situs bersejarah dalam satu kawasan, mulai dari masjid bersejarah, batu popawa, makam para sultan, hingga berbagai peninggalan Kesultanan Buton lainnya. Selain menikmati objek wisata, pengunjung juga bisa memahami sejarah dan kebesaran Kesultanan Buton melalui narasi sejarah yang disediakan di lokasi wisata. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Wow, kita kembali bersama rekan Dwi Kartikasari di Pro 1 Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Mirwans ya. Selanjutnya kami menuju RRI Ampana bersama dengan Yuni Safira.
12: Baik, terima kasih dengan Dwi Kartikasari. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini Wakil Bupati Tojo Una-Una lepas kafilah MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah menuju Kabupaten Sigi. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
3: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri secara resmi melepas keberangkatan kafilah Kabupaten Tojo Una-Una yang akan mengikuti musabakah tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada seluruh anggota kafilah yang dipercaya mewakili Kabupaten Tojo Una-Una pada ajang keagamaan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, keikutsertaan para peserta dalam MTQ bukan sekedar mengikuti perlombaan, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dalam menyiarkan dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat. Wabub juga mengingatkan bahwa para peserta merupakan duta daerah yang membawa nama Tojo Una-Una. Karenanya ia meminta seluruh anggota kafilah untuk menjaga disiplin, semangat persaudaraan dan sportivitas selama berada di lokasi kegiatan. Ia berharap seluruh peserta tidak hanya menunjukkan kemampuan terbaik pada cabang-cabang olahraga yang diikuti, tetapi juga mampu menampilkan sikap dan kepribadian yang berakhlak, yang beretika, serta menjaga nama baik daerah selama mengikuti rangkaian kegiatan MTQ.
13: Keberhasilan kafilah tentunya tidak terlepas dari peran besar para pembina yang dengan sabar dan ikhlas mengantarkan para peserta menuju prestasi yang membanggakan. Saya juga menyampaikan apresiasi pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Kementerian Agama, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam persiapan kafilah Kabupaten Tojo Una-Una. Dukungan dan sinergi yang terbangun menjadi modal penting dalam menciptakan generasi arwani dan cerdas berakhlak mulia dan memiliki daya saing.
3: Pada kesempatan tersebut, Surya Lapasiri turut menyampaikan penghargaan kepada para pelatih dan pembina yang telah memberikan dedikasi, waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing para peserta hingga siap mengikuti kompetisi tingkat provinsi. Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk terus mendorong pembinaan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Rahmawati Tani melaporkan.
12: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih informasinya rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari reporter kami di RRI Makassar, Kiswanti Ruslia, terkait penurunan 1,7% angka kasus stunting di Makassar. Rekan Kiswa.
14: Saya sampaikan bahwa memang keberhasilan pemerintah Kota Makassar dalam menurunkan angka stunting ini kembali mendapatkan pengakuan, di mana capaian ini bahkan mengantarkan pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan atas kinerja dan juga upayanya dalam melakukan percepatan penanganan stunting, di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saida, yang mengungkapkan bahwa untuk tren penurunan kasus stunting di Makassar ini menunjukkan perkembangan positif sepanjang tahun 2025, di mana hasil ini merupakan buah dari kerjasama antara lintas sektor yang dinilai masih harus diperkuat atau ditingkatkan. Di mana dari data yang diterima Dinas Kesehatan Kota Makassar, angka stunting pada tahun 2025 mengalami penurunan sekitar 1,7% dibandingkan tahun 2024 lalu. Dan untuk saat ini jumlah kasus stunting di Makassar ini tercatat berada di kisaran 2.500-an anak. Nah, meski begitu, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Makassar juga masih menunggu untuk data terbaru tahun 2026 untuk tentunya mengetahui perkembangan terkini untuk kondisi stunting di Makassar. Nah, jadi dari data tersebut itulah atau di data 2025 ke 2026 ini akan menjadi dasar evaluasi dalam menentukan strategi lanjutan. Tentunya untuk menjaga agar tren penurunan bisa tetap terjaga dan tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Dan informasi lain juga kami sampaikan bahwa memang penghargaan yang diterima pemerintah Kota Makassar ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas program yang telah berjalan. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar juga untuk menurunkan angka stunting, beberapa upaya sudah dilakukan yang hingga saat ini masih terus berjalan. Di antaranya ada program makan bergizi gratis atau MBG yang dinilai turut berkontribusi menekan angka stunting, khususnya pemberian makan bergizi di posyandu karena melibatkan ibu hamil, kemudian juga ada anak bayi, balita, yang semua yang menjadi sasaran Dinas Kesehatan Kota Makassar. Selain MBG ada juga program pemberian makanan tambahan atau TMT, di mana pemberian makanan tambahan ini memang diperuntukkan di semua posyandu. Ketika anak-anak datang ke posyandu melakukan pemeriksaan itu diberikan makanan yang tentunya bisa dikonsumsi di posyandu atau bisa dibawa pulang ke rumah. Dan ini juga merupakan anggaran yang memang sudah disediakan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Demikian dari Kota Makassar, Kiswanti Ruslia melaporkan. Kembali ke studio.
3: Terima kasih rekan Kiswanti informasi Anda. Dan kita selanjutnya bersama dengan rekan Abdul Hafid dari RRI Mamuju, silakan informasi Anda.
15: Kasari dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju sore hari ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Warung Mandar Rasa Kampung di Dapur Perantau. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Ilham.

0: sebuah rumah di Makassar, aroma minyak kelapa tradisional dan kuah ikan yang kental tiap pekan menjadi obat rindu bagi para perantau dari Mandar.
1: Ya, jadi warung Mandar itu memang bisa
0: dikenalkan dulu ya. Tiap pekan menjadi obat rindu bagi para perantau dari Mandar.
1: Sengaja jadi warung Mandar makan makanan tradisional. Makan memang jualannya saya berjualan makanan tradisional dengan makanan tradisional. Sengaja pertama kali cobain makanan tradisional. Makan memang kebetulan saya kenapa suka dengan makanan tradisional. Ya, orang-orang pertama kali cobain.
0: Ke meja makan banyak orang. Warung Mandar berjalan dengan sistem pre-order agar masakan selalu segar. Usahanya berbasis di Makassar, tapi bahan kunci seperti minyak dan bawang Mandar tetap ia datangkan langsung dari kampung. Dari dapur kecil ini, paket-paket ikan masak Mandar, cumi kuah hitam, sampai sambal ikan tapas sudah pernah dikirim ke Jakarta, Kalimantan, dan bahkan pelanggan sampai ke Arab.
1: Awal-awal itu memperkenalkan makanan Mandar itu gak segampang kita jualan makanan kinian, jajanan kecil itu kayak gitu. Naiknya tuh memang ya bisa dibilang aku ngos-ngosan, bisa dibilang ngos-ngosan. Kan tradisional, makanan tradisional itu ngos-ngosan. Karena gak semua cocok, gak semua tahu, gak

0: Kalau hari ini belum tentu besok lusa kita akan gagal. Maju aja terus. Kalau jatuh lagi, bangkit lagi. Pokoknya seberapa kali kamu jatuh, seberapa kali juga kamu harus bangkit terus. Karena percaya aja bahwa tidak ada usaha yang dia nanti kasih. Dan itu yang aku pegang juga sampai hari. Yakin aja.
1: Mimpinya tampak sederhana, tetapi sesungguhnya cukup besar.
0: Nggak muluk-muluk ya. Aku cuma pengen Warung Mandar itu bisa jadi brand makanan tradisional besar di bukan cuma di kota kita, bukan cuma di Sulawesi aja, tapi kenal sampai ke nasional, bisa dikenal sampai di luar gitu. Bahkan aku sebenarnya aku nih punya mimpi, suatu hari nanti aku bakalan mudah-mudahan ada yang dengar, ada yang jabat, ada yang mau ajak kerja sama. Mudah-mudahan suatu hari nanti Warung Mandar bisa buka juga di luar.
1: Ia ingin suatu hari orang tidak hanya mengenal rendang dan nasi Padang, tetapi juga mengenal bau PAP dan masakan Mandar lain sebagai bagian dari wajah kuliner Indonesia.

0: Rasa Kampung di Dapur Perantau bersama reporter Muhammad Ilham. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan Dwi Kartika Sari di Pro 1 RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Abdul Hafid dari RRI Mamuju dan pendengar. Demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Sari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Kartika mengucapkan terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Toli-Toli.
1: Saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, dan tentunya di suasana sore yang begitu bahagia, Anda masih bisa menikmati hari yang berwarna.

0: Agar terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama kami di sore hari ini. Beragam hiburan dan tentunya sajian menarik yang kami hadirkan di sore ini mewarnai sore Anda agar semakin lebih berwarna. Apalagi mungkin untuk Anda yang baru saja pulang dari tempat kerja melewati perjuangan yang begitu panjang. Semoga hari ini ada begitu banyak berkah yang tentunya bisa kita dapatkan di kehidupan kita. Dan yang pasti hadirnya RRI lebih mewarnai lagi perjalanan panjang di hari ini. Saudara, sudah pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran sambil kita menantikan saat dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib.
1: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pendengar, sebelum kami hadir dalam sajian lagu-lagu religi, kami ajak Anda untuk mendengarkan cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar di media sosial unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN, dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan irishchannel.com yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Gaet, pengusaha Cina bangun industri unggas, yang dimuat Rabu 21 April 2026.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Dandi Laksono, sutradara di balik film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi. Kolonialisme di zaman kita bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika, George Soros, terkait film dokumenter yang dibuatnya.

0: Faktanya pendengar, klaim Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika George Soros adalah hoax. Dilansir dari Tirto ID, BBC Indonesia membantah pihaknya tidak pernah merilis berita terkait penemuan Dandi Laksono dan George Soros pada laman BBC Indonesia dan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media yang kredibel. Sutradara utama sekaligus konseptor di balik pembuatan film dokumenter yaitu Dandi Laksono menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Saudara pendengar, ada masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi bermani kebersamaan Anda semua di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital menghibur Anda di suasana maghrib ini dengan sajian lagu-lagu bernuansa islami.
2: Berkurang jatah waktu di dunia dan semakin dekat padamu.

Kisah ini bercerita tentang seorang guru yang berambisi menjadi kepala sekolah. Setahun, ia telah beradaptasi dengan pekerjaannya yang baru sebagai tenaga pengajar. Selanjutnya, ia terbenam dalam rutinitas sehari-hari. Beberapa tahun kemudian, ia merasakan bahwa waktu yang dilaluinya selama ini cukup memadai untuk bekal menjadi pekerjaannya sebagai kepala sekolah. Mulailah ia melamar dari tahun ke tahun. Setiap kali ia mendengar lowongan untuk kepala sekolah terbuka di kotanya, dia akan mengejar sampai dapat. Tapi setiap kali melamar, ia gagal dan gagal terus. Sudah 15 tahun ia menjadi guru dan sudah lebih dari 8 kali ia melamar. Kenyataan ini membuatnya gusar dan sakit hati. Seorang guru lain yang menurutnya hanya berpengalaman kerja 7 tahun berhasil menduduki posisi yang ia dambakan. Dengan marah, ia menelpon ketua yayasan sekolah yang bersangkutan. "Aneh sekali kalau Anda menerima orang tersebut, bukan saya," cemoohnya. "Anda perlu ingat, Bapak, saya lebih senior dan pengalaman saya bekerja jadi guru sudah 15 tahun, sedangkan ia hanya 7 tahun." "Oh, Anda keliru," ketua yayasan itu menanggapi dengan santai. "Ingat, Bapak, ia berpengalaman 7 tahun. Kalau Anda, hanya 1 tahun yang diulang sebanyak 15 kali. Itu berbeda." Satu kalimat saja untuk Anda. Hidup tidak diukur dari lamanya kita berjalan, tetapi dari isi dan kualitas apa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Tolitoli gelar patroli hunting system di sejumlah titik di Kota Tolitoli. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Tolitoli itu Suparjan Bakri SAP. Dalam patroli tersebut petugas berhasil menjaring 26 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot brong. Penindakan dilakukan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus merespon keluhan masyarakat terkait dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh kendaraan tersebut. Kasat Lantas Ibtu Suparjan Bakri mengatakan bahwa patroli hunting system merupakan bagian dari langkah preventif dan represif untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan tertib. Selain menindak kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, patroli juga difokuskan pada titik yang rawan digunakan sebagai lokasi balapan liar pada malam hari. Dari hasil pemantauan selama kegiatan berlangsung, arus lalu lintas di wilayah Tolitoli terpantau aman dan lancar. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat juga tetap kondusif hingga patroli berakhir. Satlantas Polres Tolitoli menghimbau khususnya para pengendara muda untuk mematuhi aturan lalu lintas dan tidak menggunakan knalpot brong demi kenyamanan serta keselamatan bersama.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas, ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, perjalanan di hari ini semoga mengantarkan kita pada begitu banyak kebahagiaan. Apa yang sudah kita lewati, apa yang sudah kita jalani di hari ini tentunya akan menjadi pengalaman dan juga pelajaran berharga untuk kehidupan kita agar di hari esok kita bisa terus berbenah menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Tuntas sudah, saya Mariani Rauf menemani kebersamaan Anda untuk hari ini. Jangan kemana-mana, masih ada tim Toli-Toli malam ini yang akan menemani kebersamaan Anda. Kita berpisah, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam mendengar di manapun Anda berada. Bahagia di malam hari ini. Saya Andi Nur Samsu kembali bersama Anda dalam program Serba Serbi Piala Dunia 2026. Ya, ini merupakan ruang informasi dan hiburan yang tentu akan mengajak Anda untuk mengupas berbagai fakta menarik, sejarah, prediksi, hingga perkembangan terbaru dari ajang sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia 2026 menjadi edisi yang sangat istimewa karena untuk pertama kalinya ini diikuti oleh 48 negara peserta dan Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ya, tentu turnamen ini akan menghadirkan total 104 pertandingan dengan format yang lebih besar dan kompetitif dibandingkan piala-piala dunia sebelumnya. Karena itu, pendengar di manapun Anda berada, selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang santai seputar dunia sepak bola mengenai momen-momen legendaris Piala Dunia sekaligus juga mengupas peluang tim-tim unggulan yang nantinya siap bersaing meraih trofi paling bergengsi di dunia. Nah, untuk membuka kebersamaan kita di malam hari ini, akan saya hadirkan sebuah lagu yang penuh semangat dan cocok untuk menemani euforia sepak bola dunia. Sail on Seven, melompat lebih tinggi. Lagu ini tentu mengajak kita semua untuk terus bermimpi dan berusaha

meraih prestasi yang lebih tinggi. Semangat yang sama ini tentu juga ditunjukkan oleh negara-negara peserta Piala Dunia 2026 yang siap berjuang membawa nama bangsa mereka ke panggung dunia. Pendengar dimanapun Anda berada, ini dia Selok on 7, melompat lebih tinggi.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
3: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
4: Nggak bisa, Gio.
3: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
4: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
3: Gio gak mau jadi begitu.
4: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
3: Oke, Ma.
4: Pintar anak Mama.

Peliar di manapun Anda berada, saatnya kita memasuki waktu yang penuh rahmat di malam hari ini. Dan tentunya saatnya kita menundukkan kepala, menenangkan hati, dan bersiap menyambut panggilan suci dari Ilahi. Ya, untuk Anda yang saat ini sedang berada di perjalanan, tetap berhati-hati. Dan untuk Anda yang sedang berkumpul bersama keluarga, semoga momen ini membawa ketenangan dan keberkahan. Kita dengarkan bersama azan Isya.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Telah kita dengarkan bersama kumandang Azan Isya yang baru saja berkumandang. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk segera menunaikan kewajiban sebagai hambanya serta memperkuat hati dalam ketaatan dan ketenangan malam. Dan untuk Anda pendengar di manapun Anda berada, tentunya tetap bersama kami di gelombang kesayangan Anda, karena acara Serba Serbi Piala Dunia 2026 ini tentunya akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Toli-Toli yang selalu menjadi teman terbaik Anda di setiap waktu.

0: simpan di nama. Angkat ke depan dia. Disuruh di tengah jalan.
1: Dan lakukan cukup jauh berada di kota pelatih.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Tentunya Piala Dunia 2026 ini tinggal menghitung hari. Turnamen sepak bola terbesar sejagat akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan dimulai pada 11 Juni mendatang. Edisi 2026 menjadi salah satu Piala Dunia paling spesial sepanjang sejarah. Selain untuk pertama kalinya digelar di tiga negara, jumlah peserta juga ini bertambah menjadi 48 tim dari sebelumnya 32 tim. Dengan adanya penambahan tersebut, total pertandingan ini yang dimainkan meningkat menjadi 104 laga. Dalam hal ini FIFA membagi 48 negara ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. 2 tim terbaik dan 8 peringkat 3 terbaik akan lolos ke fase gugur. Sebanyak 16 stadion akan dipakai sebagai venue pertandingan yang terbesar di 16 kota. Amerika Serikat menjadi tuan rumah terbanyak dengan 11 stadion, sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menyiapkan 2 dan 3 stadion. Beberapa stadion ikonik yang digunakan antara lain MetLife Stadium di New Jersey yang akan menjadi lokasi final, kemudian SoFi Stadium di Los Angeles, AT&T Stadium di Dallas, hingga Estadio Azteca di Mexico City. Nah, laga pembuka Piala Dunia 2026 ini akan digelar di Estadio Azteca, Mexico City, Meksiko pada Juni 2026 waktu setempat. Stadion legendaris tersebut akan menjadi lokasi pertandingan perdana antara Meksiko kontra Afrika Selatan. Estadio Azteca ini juga mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang tiga kali menjadi venue pembukaan Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar edisi di tahun 1970 dan 1986. Jelang turnamen dimulai, persaingan calon juara juga mulai memanas. Argentina dan Prancis ini kembali dijagokan usai tampil dominan pada Piala Dunia 2022. Brasil, Inggris, Portugal, Belanda hingga Belgia juga disebut memiliki peluang besar untuk melangkah jauh. Piala Dunia 2026 ini juga akan menjadi panggung unjuk gigi sederet pemain bintang seperti Lionel Messi yang memang belum dipastikan ikut tampil pada turnamen musim panas ini, namun ia diperkirakan tetap membela Argentina jika kondisinya fit. Kemudian ada Cristiano Ronaldo, ini juga akan berupaya membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama sepanjang sejarah mereka. Penyerang veteran itu telah memenangkan hampir semua trofi kecuali Piala Dunia. Ada juga Erling Haaland dan Lamine Yamal yang juga bertekad memperoleh sejarah, menorehkan sejarah pada musim panas ini. Haaland telah mencetak 55 gol hanya dalam 49 penampilan bersama Norwegia. Sementara Yamal membantu Spanyol menjuarai Piala Eropa 2024. Piala Dunia 2026 ini juga menghadirkan sejumlah tim debutan, seperti Cape Verde mencetak sejarah sebagai negara dengan populasi terkecil yang lolos ke putaran final. Rekor itu kemudian dipecahkan oleh Curacao yang memiliki penduduk sekitar 150 jiwa, Yordania dan Uzbekistan juga dipastikan menjalani debut perdana mereka di ajang Piala Dunia. Sementara itu keikutsertaan Iran sempat memunculkan polemik akibat tensi geopolitik dengan Amerika Serikat. Namun Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan Iran tetap tampil dan ikut ambil bagian di Piala Dunia 2026.
Pendengar di manapun Anda berada, tentunya dalam sepak bola, kemenangan tidak selalu datang dengan mudah. Dibutuhkan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Nah, pesan ini tersirat dalam sebuah lagu yang akan hadir menemani Anda di malam hari ini. Karena itu tetap semangat dan jangan pernah menyerah menghadapi tantangan hidup.

Mendengar di manapun Anda berada, ya, informasi yang kami hadirkan berikutnya mengenai serba-serbi Piala Dunia 2026. Ya, saat ini berbagai tim yang bakal berlaga pada Piala Dunia 2026 ini mulai berdatangan ke Amerika Serikat. Beberapa tim nasional yang sudah tiba di antaranya Brazil, Argentina, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Australia. Turnamen sepak bola akbar ini bakal mulai digelar pada 11 Juni mendatang, ya, di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ada 48 tim yang akan bertanding untuk memperebutkan trofi Piala Dunia.

Dimanapun Anda berada, kesempatan bermain di turnamen 4 tahunan seperti Piala Dunia ini tentu langka buat pemain sepak bola. Hanya segelintir pemain yang bisa menorehkan 20 penampilan atau lebih di Piala Dunia. Sejumlah nama bahkan bisa menambah jumlah penampilan. Termasuk salah satunya Lionel Messi, ini bila bersedia diangkut dia sementara merupakan penampilan terbanyak. Ada beberapa pemain sepak bola yang memiliki penampilan terbanyak di Piala Dunia. Yang pertama itu Lionel Messi, ya, saat ini 26 tahun, pemain Argentina, bermain di Piala Dunia 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Kemudian juga ada pemain yang berumur 20, dari Jerman, itu Lothar Matthäus, umur 25, bermain di Piala Dunia tahun 1982, 1986, kemudian 1990, 94, dan 98. Selanjutnya ada Miroslav Klose dari Jerman juga, di tahun 2002, 2006, 2010, dan 2014. Selanjutnya juga ada pemain Italia, Paolo Maldini, ya, 23 kali penampilan. Lionel Messi 26, 23 kali penampilan. Ini di Italia pada tahun 1990, 1994, 1998, dan 2002. Kemudian Cristiano Ronaldo 22 kali penampilan. Ini di 2006, pemain Portugal ini memperkuat di Piala Dunia sejak tahun 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Selanjutnya 21 kali penampilan ini Maradona, di pemain Argentina di tahun 82, kemudian 1986, 1990, dan 1994. Kemudian ada Wessler dari Jerman Barat, ini 1998, kemudian juga 1962, 1966, dan 1970. Kemudian ada Wladyslaw Zmuda, ya, dari Polandia, dari tahun 1974 sampai dengan 1986. Kemudian Cafu, ya, pemain Brasil, ini dari tahun 1994, 98, 2002, dan 2006. Kemudian ada Philipp Lahm, kemudian Jerman, ya, kemudian Lato, Polandia, Hugo Lloris, kemudian Javier dan Bastian, ya, pemain Jerman. Beberapa pemain ini sudah bisa mencapai 20 penampilan di Piala Dunia 2026. Ini seiring masuknya nama mereka di skuad masing-masing yang terdekat, ya, dengan 19 penampilan di 4 edisi adalah Luka Modric, Kroasia. Kemudian ada Manuel Neuer dari Jerman. Dan untuk yang sudah 17 kali penampilan adalah Ivan Perisic dari Kroasia. Selanjutnya 3 pemain yang sudah 15 kali penampilan. Ini tergantung kepercayaan pelatih dan perjalanan tim mereka. Ini adalah Thibaut Courtois dari Belgia, kemudian ada Mateo Kovacic dari Kroasia, dan juga Yuto Nagatomo dari Jepang.

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di program Serba Serbi Piala Dunia 2026 kini telah sampai di penghujung acara. Semoga berbagai informasi yang kami hadirkan, kemudian fakta menarik dan juga seputar sepak bola dunia yang telah kita bahas pada hari ini dapat menambah wawasan sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi seluruh pendengar Pro 1 RRI Tunsuli. Jangan lewatkan pertemuan serba-serbi Piala Dunia 2026 berikutnya, karena masih banyak kisah menarik, kemudian ada juga profil pemain bintang hingga prediksi pertandingan yang nantinya akan diulas bersama. Dan mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini di Serba Serbi Piala Dunia 2026. Kami hadirkan sebuah lagu yang mengajak kita untuk tetap optimis menghadapi masa depan. Sebagaimana jutaan penggemar sepak bola yang ada di seluruh dunia, ini memastikan lahirnya sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dewa 19 akan hadir menemani Anda dengan hadapi dengan senyuman.

Pendengar di manapun Anda berada, sayang sekali waktu di studio saat ini sudah menunjukkan pukul 19:59 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun rupiah pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih

0: akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
1: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
3: Saya ada pantun satu lagi.
4: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10, dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
3: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
4: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
5: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
4: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awal info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
2: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, berselawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi, setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi berselawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal berselawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sa'adatu Daraen, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aen.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
4: Karena sudah sekian lama berjumpa dengan keluarga, sekarang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami kalau lagi di mana itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di malam hari.
3: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan Mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana Jemaah Haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
5: Ya, terima kasih. Jemaah Haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hadi Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
6: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
5: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Syahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
7: Terima kasih dan berikutnya saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik di timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
0: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
7: Iya, nah, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kasus, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini. Kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Huebner, ada Kevin Sega, Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Rido, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dekat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar dan

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
6: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
7: Terus, kamu gak marah?
6: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
8: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Om Swastiastu, selamat malam sahabat penyiar Dharma di program lagu-lagu religi Hindu yang akan menemani kebersamaan Anda di malam hari ini bersama dengan saya. Dan tentu melalui lantunan kidung suci dan lagu-lagu bernuansa spiritual, marilah kita menenangkan pikiran, memperkuat keyakinan, serta mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Semoga setiap bait lagu yang hadir dapat menjadi sumber inspirasi, menumbuhkan rasa syukur, kedamaian, dan semangat untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Dharma. Tetap bersama kami dan nikmati rangkaian lagu religi pilihan yang penuh makna dan kesejukan jiwa. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Dan kini kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan pelaksanaan pertandingan antara Timnas Indonesia ini melawan Timnas Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
1: Menukangi Timnas Garuda, dan sesaat lagi di tempat kami melaporkan di Tribun Barat Media, mana sesaat lagi nampaknya akan kedua kesebelasan baik Indonesia maupun juga Oman akan keluar dari ruang
2: ganti
1: ya. Karena kita lihat bagaimana para escort juga sudah terlihat membawa bendera Indonesia dan juga bendera Oman dan juga tentu bendera FIFA sebagai fair play, menunjukkan fair play. Dan namun kita bisa laporkan juga bagaimana suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam hari ini, Bung Tomo.
2: Ya, cukup meriah Indra ya, karena meskipun memang tidak terlalu penuh karena kapasitas Gelora Bung Karno yang mencapai sekitar 78.000 penonton hari ini tidak terlalu penuh, namun tetap saja antusiasme masyarakat cukup tinggi Indra ketika ingin menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Oman. Karena memang selain menjadi ajang uji kekuatan, Indra dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang memantau siaran kami melalui Pro 3 dan juga Pro 1 di seluruh nasional, pertandingan ini juga dipandang penting sebagai bagian dari persiapan kedua tim Indra, karena akan menuju putaran final Piala Asia 2027. Di mana Piala Asianya Indra? Arab Saudi bukan?
1: Ya, Arab Saudi akan menjadi tempat putaran Piala Asia 2027 pada bulan Januari mendatang. Ini akan menjadi kesempatan Timnas Garuda untuk kembali juga untuk mengukir prestasi, karena di ajang Piala Asia sebelumnya Indonesia cukup melangkah cukup jauh
2: ya,
1: hingga perempat final.
2: Oh.
1: Dan ini menjadi catatan yang bagus ketika waktu itu masih ditukangi oleh Shin Tae-yong begitu
2: ya.
1: Dan juga tentu sejumlah pemain yang masih kini membela Timnas Garuda.
2: Ya, di pinggir lapangan seperti yang sudah disampaikan Indra Virgiantara tadi, ini sudah bersiap rekan-rekan fotografer, dan juga sesaat lagi pemain dari kedua tim akan memasuki lapangan. Starting 11 dari kedua tim, mungkin bisa saya informasikan dulu untuk pemain dari Indonesia, diisi oleh penjaga gawang Emil Mulyadi Audero, kemudian ada Elkan Baggett, kemudian Justin Hubner dan juga Kevin Dix, ada pula Nathan Choaon. Di lapangan juga akan hadir Rizky Rido sebagai sang kapten untuk malam hari ini. Sementara itu di tengah ada Ivar Jenner, kemudian ada Joey Pelupesi. Di depan kita menaruh tiga pemain yaitu Beckham Putra, Ole Romeni dan juga Ratnar Oratmangun untuk Indonesia. Starting 11 atau pemain inti ke-11 kita untuk malam hari ini saat menghadapi Oman. Sementara untuk Oman ada juga 11 diantaranya Ahmed Al Rahwahi sebagai penjaga gawang, kemudian Muhammad Al-Khamisi, Amjad Abdullah Arhati di belakang, Musab Mahfud Al-Sakshi di belakang, serta Yusuf Nasir Al-Malki juga di belakang. Ya, sementara itu di tengah mereka akan diisi oleh Abdullah Fawaz, kemudian Harib Jamil Al-Sadi, Hatem Sultan Ar-Rusadi, dan juga di tiga penyerang depan mereka adalah Muhsin Saleh, Nasir Sultan Ahrawani dan juga Zahir Sulaiman Al-Gabari. Itu dia 11 pemain Oman yang akan tampil menghadapi 11 Garuda di kesempatan malam hari ini. Persiapan sebentar lagi akan masuk ya Indra ya, kedua tim ini Indra ya.
1: Ya, detik-detik bagaimana para pemain keluar dari ruang ganti di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Kita akan menantikan bagaimana setidaknya skuad yang cukup mumpuni yang diturunkan pada malam hari oleh John Hartman, meski tanpa ada kapten Indonesia nomor 1 yaitu Jesus yang mengalami cedera karena setelah membela klubnya di Liga Italia Serie A bersama Sassuolo. Dan juga tentu ada beberapa nama seperti Tom Hay juga mendapat larangan bermain, sehingga tidak sepenuhnya skuad Timnas Garuda pada malam hari ini merupakan kekuatan terbaik. Namun tentu kita berharap akan menampilkan pertandingan yang tetap menarik meski tanpa ada sejumlah pilar di kekuatan timnas Garuda.
2: Indonesia. Ya, kalau kita melihat berdasarkan data 6 pertemuan terakhir, memang Indonesia ini dengan Oman agak sedikit imbang, Indra dan juga pendengar, karena kita berhasil meraih 2 kemenangan, 1 imbang dan 3 kalah dalam 6 pertandingan terakhir menghadapi Oman. Kemenangan terakhir Indonesia atau kemenangan manis terakhir Indonesia atas Oman terjadi sudah cukup lama, Indra, 38 tahun lalu, tepatnya pada turnamen Kings Cup tahun 88. Saat itu Indonesia tampil perkasa dengan membungkam Oman dengan skor telak 3-0. Bisakah malam hari ini Indonesia kembali mengulangi hal yang sama, Indra?
1: Ya, itu nampaknya terlalu jauh karena memang tahun 1988, namun ketika memasuki tahun 2000-an, nampaknya rekor itu sangat sulit untuk dipertahankan. Bagaimana Indonesia mengalami sejumlah kekalahan atas Oman. Ya, kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana timnas Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, bersama juga timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih, sudah mulai berjalan di tepi lapangan stadion utama Gelora Bung Karno ini, di sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari stadion utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk timnas Indonesia, di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua, dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menantikan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisbedigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala, dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini
1: akan melakukan kick off. Bangun nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia. Pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget. Bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. ini akan menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola. Dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya mundur ke belakang. Pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana. Namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, hampir berguling-guling ini nampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan. Terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ.

0: cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasin Nasir Maliki. Menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sisi sektor sebelah?
0: Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus
0: Saleh
1: terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muksin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alatas.
1: Oh, enggak pakai alatas. Itu titik sandoran.
0: Dari
1: itu salah satu bagian jota penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Ekam Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra berbahaya. Kevin Dix dari kota berhenti, ada lagi silangan Indonesia. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang
0: dukungan
1: kembali bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Mangkung disundul saja. Oh, tadi tipis bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Wah, terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: 3 pemain sudah terjatuh Indra selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba

0: hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi, memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan, ada oleh Romeni di sebelah kiri. Pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
1: Kevin Dix. Pelbesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan, pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra, namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon, namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekelip bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi ke gawang Indonesia, terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali. Gol! Nomor punggung
0: Justin Hapner,
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al-Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman, berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hubner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hubner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hubner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju. Lama-lama sampai Oman balik, jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hubner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ragnar Ordetmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Ordetmangun. Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman. Oman.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Ordetmangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan, terjadi perebutan di sana namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Kasir Hubner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Ordetmangun. Ragnar Ordetmangun mencoba melakukan penetrasi umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Ada tendangan, semua tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joey Polipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Choaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ratnar Orangmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
3: Beda juga jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
3: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnar Orangmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain-pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang. Kali ini ada Ratnar Orangmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Membangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joey Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Orangmangun. Namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, bantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Nah, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 dari tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joe Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan, dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga, dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman. Dalam pertandingan kali ini sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
4: Menciptakan gol kedua bagi timnas Indonesia.
5: Oleh
4: sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi, sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini. secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
0: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
2: Indonesia
0: ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Reinhard Romeini.
0: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeini. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho. Oleh Romeini, lebar dia. Ah, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot dia, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Lebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeini. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh kebenturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan kepada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah, dia Elkan Baget lebar kali ini coba mencari rekannya, Elkan Baget balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi miskomunikasi Indra antara Beckham dan Kevin Dix.
1: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali terbangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kesalahan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya. Terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
0: 19 Sultan Arusadi ini Indra menghadapi Emil Audero.
1: Sultan ya, Arusadi kita lihat.
6: Yeah!
1: Oh,
4: berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetahkan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner pada Joy Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Olmangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido di sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joy Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joy Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola, masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Baget di tengah. Ada Joy Pelupesi, sedikit berubah. Bagaimana Rizky Rido juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Findit, kerjasama dengan oleh Romeni, berputar-putar oleh, masih oleh, mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joy,
1: sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara, dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman, sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon, masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner, masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi pada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman, nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola, Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni, mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya, mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu, 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner, bagaimana juga Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi, mundur lagi melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya, bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, memasuki daerah out, tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni, mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
6: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya, memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi, melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu adalah jadi mulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya
1: peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemain diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, nanti nanti kita
1: saja gitu. Pak. Ya pastinya
0: tim ya, gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin, Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga, ini seorang netra cuma mendengar melalui radio ada Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya saya juga ya girang ketika Emil Auder membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham dan juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Kuntara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
3: Menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Tong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya staminanya sangat bagus dan begitu itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Tong di Pekanbaru.

Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi untuk siaran langsung Timnas Indonesia melawan Timnas Oman dalam pelaksanaan kegiatan FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta untuk babak pertama. Dan kita masih menantikan untuk pelaksanaan siaran kedua untuk kegiatan sepak bola di malam hari ini. Dan penyiar untuk babak pertama, ya, Indonesia berhasil meraih kemenangan dan tentu ini merupakan satu hal yang membanggakan. Semoga di babak kedua nanti akan tim nasional Indonesia akan berhasil menambah gol-gol yang diharapkan. Dan ini tentu sangat membanggakan, ya, karena Timnas Indonesia, ya, di Gelora Bung Karno mampu menunjukkan kehebatannya, kemampuannya dalam bermain si kulit bundar. Baik pendengar di manapun Anda berada, kami masih menantikan siaran dari Pro 3 RR Jakarta untuk babak kedua pelaksanaan kegiatan siaran langsung antara Timnas Indonesia melawan Timnas Oman di FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Tentu yang tadi menyaksikan secara langsung atau mendengarkan siaran langsung dari Radio Pro 1 ini tentu cukup bergembira karena di babak pertama Indonesia sudah meraih kemenangan, ya, meskipun tadi sempat ada penalti, ya. Dan pendengar di manapun Anda berada untuk menantikan kembali siaran langsung di antara Timnas Indonesia melawan Timnas Oman dalam pelaksanaan FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Kami akan hadirkan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda di malam hari ini dalam bersantai, ya, yang mungkin lagi tengah menikmati hari malam ini, ya, bersama orang-orang yang dicintai, ya, karena besok ini sudah akhir pekan, ya, sudah masuk libur, ya, tentu di malam hari ini lagi tengah menyusun agenda rencana, ya, siapa tahu ada yang ingin melakukan liburan, ya, di malam hari ini tentu sudah mulai merencanakan. Dan menemani Anda kami pilihkan sebuah lagu dari Ahmad Albar, Sudahlah Aku Pergi.

0: Pendengar di mana pun anda berada, kembali kita akan mengikuti secara langsung pelaksanaan FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta yang dilaporkan langsung oleh rekan Indra dan Tomo dari Gelora Bung Karno Jakarta.
1: Kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
2: Doni Tri Pamungkas.
1: Pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
2: menggantikan Hapner, dia
1: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga yang menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan timnas Indonesia.
2: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
1: Iya,
2: betul. Jadi masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Match Day 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22.

0: Number 26
1: dari
0: Ibrahim
1: Oman.
0: Yusuf Al-Raji,
1: sang penjaga gawang.
0: Pergantian
1: ini
0: pemain untuk Oman.
1: Diganti Indra.
0: Keluar nomor punggung
1: Sal Ahmed
0: 22 Ahmed Faras Al-Rawahi.
1: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
0: 26
1: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
0: Substitution for Oman. Player.
1: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
0: Hatem Sultan Al-Rushani.
1: Nomor punggung 22 kali ini.
0: Player number
1: Nathan Chaon.
0: 27 Ahad Al-Haji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Mushaiki.
1: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawi.
0: Substitution for Indonesia. Player number 23, Justin Hunter. Replace by player number 60, Dimitri Pamungkas.
1: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Chaon. Berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Chaon. Keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Chaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia. Upaya dari Oman, sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Chaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepas ke tendangan, sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampiun ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
3: Ibrahim
2: dari
3: Yusuf.
2: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Raji.
3: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdong, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
0: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain yang merasa gusuk.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdong memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdong. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdong tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengah. Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
3: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan di sini, tapi lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih dikejar lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdong.
2: Bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar. Lagi ada Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya, lepas di belakang. Gol! Gol!
3: 3-0 Indonesia. merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratna Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
0: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Goal untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowaon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Warten Oratmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil. Mencoba untuk melakukan serangan, pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Oratmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowaon kali ini sayang sekali, umpan Nathan yang ditujukan oleh Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola, mencari rekannya Elkan Bagot. Langsung yang dituju adalah Ragnar Oratmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia. Mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman. Dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi.
1: coba melakukan serangan kali dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah, kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan pendek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola. Umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil. Kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hurtman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang digantikan
4: by number 22.
2: Ya benar, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri, sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Rido mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Rido maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
4: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan. Arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri kerjasama dengan Kapten Fendong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi
5: kerjasama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman, perlahan alirkan lagi kini sektor sebelah kiri, lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia dibayangi oleh Yakob tadi, mundur ke belakang mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya. Namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat kanan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdong terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
5: Jamil Salim Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya, Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
5: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
5: udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama Salam gitu ya.
5: Iya.
3: Kayak daun ya.
5: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
5: Nah, kalau tempel enggak gitu.
4: Substitution for Oman. Player number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
5: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertahanan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
4: Zahir Sulaiman.
5: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
4: 25
5: bagaimana Hussein nomor Said punggung Al-Sahri. 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
4: Musab Hamid Al-Mamari,
5: Muhammad Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Verdong dan Yakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sekitar sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Yakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba melakukan mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Waduh, bahaya saudara-saudara. Hampir saja
3: hampir saja
5: bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
6: Suara gua berbalik.
3: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
7: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
8: Hussein Said. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
3: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning, gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
2: Ya, tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Ziustra nampaknya salah satunya.
3: Ya.
2: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker, menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang
5: Luar biasa tentu.
7: Substitution for Indonesia, player number 10, Ole Romeni, replaced by player number 13, Mario Zylstra. Player number 5, Rizky Rido, replaced by player number 4, Matthew Baker. Player number 11, Ragnar Orangmangun, replaced by player number 15, Sadil Ramdhani.
5: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Herdman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Herdman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker. Pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda, Yakob Sayuri. Sodorkan lagi ke tangan depan dia oleh Mauro Zylstra tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner, balikan lagi kepada Doni Tri. Ada Sadil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Sadil Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi berada di depan kotak. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi? Biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kam Bagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang umpan yang diberikan tidak menemui Mauro Zylstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SUGBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Bagot. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
9: Curi star ya?
5: Iya.
9: Waduh, ya. Belum diterapin. Dia pakai duluan ya kan?
5: Pakai duluan
9: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan.
3: Yang jelas kan gak berbahaya tadi golnya, apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero, dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra, berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tripamungkas. Doni, Sadil, Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
10: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al Kabi.
3: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Matthew Baker curi bola. Pemain nomor punggung Yakub Sayuri. Yang dituju oleh Mauro Zylstra, dibayang-bayang oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, masih berada di tengah garis tengah kali ini. Mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Sadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih
1: bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
10: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
1: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
5: Ya, nampaknya tadi Ivar Riener ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu. Ivar Riener yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joey Pelupesi mencoba namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Ziostra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Ziostra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Ubaid Rusdara.
1: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung ke dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, mencoba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
5: Betul sekali bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
10: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
5: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari di bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tri Pamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi
2: calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Match Day pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
3: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
11: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, demikian tadi kita ikuti bersama pelaksanaan siaran langsung ya, FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya, yang sudah dilaporkan oleh Bung Tomo dan juga Bung Indra dari Stadion Gelora, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan pendengar dimanapun Anda berada, di malam hari ini kami akan temani Anda dalam musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, untuk malam hari ini dalam musik tradisional dan budaya, ya, di malam hari ini kami mengangkat topik mengenai bahasa daerah dalam lagu.

Pendengar, kita bersama lagi di acara musik tradisional dan budaya yang mengangkat tema bahasa daerah dalam lagu. Tema ini tentu sengaja kami hadirkan sekaligus mengajak kita kembali mendengarkan suara akar bahasa ibu yang terus hidup, bernafas, dan diwariskan melalui nada serta lirik lagu daerah. Pendengar, di tengah arus globalisasi, bahasa daerah kerap tersisi dari percakapan sehari-hari. Namun, melalui musik tradisional, bahasa ibu ini tetap bertahan. Karena dinyanyikan, dihafalkan, dan dirasakan maknanya. Setiap bait lagu bukan sekedar hiburan, ya, merupakan arsip budaya lisan yang menyimpan nilai, sejarah, dan identitas. Melalui lagu-lagu yang akan kita dengarkan malam ini, mari kita rayakan bahasa daerah sebagai jembatan antar generasi.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun.

Melayu Jati, mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu Jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Player, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dengan bahasa yang lembut dan sederhana. Lagu Apuse ini menjadi contoh bagaimana bahasa daerah mampu menyampaikan emosi perpisahan dan kasih sayang sekaligus memperkenalkan kosakata asli kepada generasi muda. Langsung kita dengarkan bersama lagu dari masih dari daerah Papua dengan Apuse.

Pendengar, selanjutnya lagu dalam bahasa Makassar berikutnya yang akan hadir syarat dengan ungkapan rindu dan doa. Keindahan bahasa daerah ini terasa kuat ketika disampaikan melalui musik yang emosional dan mendalam. Iwan Tompo, Angin Memirih.

Bahasa Betawi yang lincah dan komunikatif dalam jali-jali mencerminkan karakter masyarakatnya, dan lagu ini membuktikan bahwa bahasa daerah bisa adaptif, hidup, dan dekat dengan masyarakat urban.

Gunakan bahasa Minahasa. Lagu ini menjadi warisan lisan yang menyampaikan kisah dan perasaan dengan kejujuran. Bahasa daerah di sini menjadi pengikat identitas keluarga dan komunitas.

Bahasa Banjar dalam lagu ini menggambarkan aktivitas sehari-hari masyarakat. Lagu yang akan hadir menunjukkan bahwa bahasa ibu tumbuh dari keseharian dan dirawat kental lewat cerita rakyat dalam musik.

Pendengar bahasa Aceh, dalam lagu Bungong Jumpa ini merekam keindahan alam dan filosofi hidup masyarakat. Melodi yang khas membuat bahasa daerah terasa indah dan mudah diingat dan memperkuat daya hidupnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu yang kita dengarkan pada malam ini mengingatkan kita bahwa bahasa daerah tidak pernah benar-benar hilang selama ia terus dinyanyikan. Musik tradisional bukan hanya warisan seni, tapi juga ruang aman bagi bahasa ibu untuk tetap hidup di telinga, di ingatan, dan di hati. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, lagu daerah menjadi cara paling lembut untuk merawat identitas. Semoga dari acara musik tradisional dan budaya, kita tergerak untuk kembali menggunakan, mengajarkan, dan membanggakan bahasa daerah kita. Karena menjaga bahasa ibu adalah menjaga jati diri bangsa. Terima kasih telah menjadi bagian dari acara musik tradisional dan budaya. Sampai bertemu di musik tradisional dan budaya berikutnya. Salam budaya.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan renungan malam bersama Edi S. Abdullah dengan nilai kehidupan.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di penghujung malam ini perlahan sudah sampai di ujung cerita. Waktu berjalan begitu tenang menemani setiap rasa yang mungkin sempat singgah, entah itu rindu, harapan, atau sekedar ingin ditemani. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk tetap bersama di depart keempat malam ini. Semoga acara yang kami hadirkan ini menjadi teman pelipur atau setidaknya teman di tengah sunyi. Kini saatnya kita beristirahat, memejamkan mata dan menitipkan segala lelah pada malam yang semakin larut. Kami pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, hangatkan hati, dan sampai jumpa di waktu berikutnya. Selamat malam dan semoga mimpi yang indah menyapa Anda.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi Jumat 5 Juni 2026. Kita berjumpa kembali melalui pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli Toli.

Seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Toli-Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini Sabtu 6 Juni 2026 melalui FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Kita berada di 6 Juni 2026. Saya Emy Darmoswito akan menemani Anda di Toli-Toli pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat pagi pendengar di Toli-Toli Bual Parigi Mautong atau di mana saja tengah mendengarkan siaran kami. Mengawali kebersamaan kita, kami akan persembahkan Mutiara Pagi Religi Umat Buddha.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Saudara-saudara, baru saja sekitar 20 menit juga kita mencoba mengkonsentrasikan pikiran kita pada objek yaitu pernafasan. Sesungguhnya meditasi ini walaupun wajib kita lakukan pagi dan sore, bangun tidur dan akan tidur, tetapi perlu Anda ketahui meditasi ini bukan tujuan hidup. Meditasi bukan tujuan hidup. Meditasi adalah alat untuk mengendalikan pikiran. Sistematika untuk mengendalikan pikiran. Jadi, apa gunanya meditasi pagi dan sore? Sebetulnya adalah menumbuhkan kebiasaan berpikir hidup saat ini. Sehingga orang yang betul-betul bisa selalu mengendalikan pikirannya, selalu memusatkan perhatiannya pada hidup saat ini, itulah sebetulnya orang yang disebut berhasil di dalam meditasi, menjadikan konsentrasi sebagai jalan hidup Anda. Jadi ibaratnya Anda belajar kungfu sehari dua kali, pagi dan sore Anda belajar kungfu. Anda masuk ke ruangan khusus, Anda menggunakan pakaian khusus, dan Anda melatih jurus yang khusus. Pagi Anda latih kungfu 15 menit, malam Anda latih kungfu 15 menit. Kemudian Anda bertemu dengan seorang pencuri. Anda melihat ada pencuri, Anda menangkap pencuri itu, tapi pencuri melawan. Pencuri melawan, Anda diam. Pencuri memukul, Anda diam. Pencuri mencekik, Anda diam. Pencuri menggebuk Anda, Anda diam. Kenapa? Karena Anda menganggap

Kalau kita punya pikiran begitu, berarti Anda melekat dengan latihannya, bukan tujuan latihan kungfu itu sendiri. Sama dengan orang meditasi. Pagi sore latihan, pagi sore latihan. Wah, berbelas-belas tahun pagi sore latihan. Tapi masih stres. Dan ketika Anda ditanya, "Duh, kamu ini latihan tiap hari meditasi kok stres?" Oh iya. Karena aku kalau siang memang gampang stres. Pekerjaan menjadi beban saya, stres. Tapi kalau pagi bangun tidur meditasi enggak stres. Malam saya mau tidur meditasi enggak stres, tapi kalau siang memang saya stres, beban ini. Itu sama dengan Anda ketemu pencuri di siang hari enggak praktek kungfu itu tadi. Menganggap bahwa kungfu itu hanya pagi hari dan sore hari, dan hanya menggunakan pakaian khusus di tempat yang khusus. Padahal sebetulnya itu latihan. Yang penting justru penerapan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Karena itu sekali lagi saya katakan, meditasi bukan tujuan. Meditasi adalah alat. Hanya misi, bukan visinya. Jadi visi apa sekarang? Visinya adalah hidup saat ini. Yang mau kita capai hidup saat ini. Karena sistem yang diajarkan Sang Buddha adalah bagaimana hidup saat ini. Nah, untuk mencapainya salah satu adalah dengan meditasi tadi. Jadi meditasi itu sebetulnya menanamkan kebiasaan pada Anda. Anda coba renungkan, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Anda hanya itu yang Anda pikirkan dalam beberapa menit. Hanya itu yang Anda latih dalam beberapa menit. Supaya pikiran Anda terbiasa hanya selalu itu yang Anda kerjakan. Selalu sadar yang Anda kerjakan. Pada saat duduk meditasi, pikiran Anda sadar. Tadi saya kasih dengan pembukaan, cobalah Anda menyadari, saat ini saya sedang apa? Tanyalah terus di dalam diri Anda, saat ini saya sedang apa? Oh, saat ini saya sedang bernafas. Saat ini saya sedang menarik nafas. Saat ini saya sedang keluar nafas. Pertanyaan ini harus Anda kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika menulis, Anda menyadari saat ini saya sedang menulis. Ketika mendengar, Anda menyadari saat ini saya sedang mendengar. Ketika Anda menyetir mobil, saat ini saya sedang menyetir mobil. Ketika Anda belajar, saat ini saya sedang belajar. Ketika berbicara, sadar, saat ini saya sedang berbicara. Kesadaran setiap saat. Kesadaran ketika kita berjalan. Kesadaran ketika kita berbicara. Kesadaran ketika kita melakukan aktivitas apapun juga. Kesadaran pada saat kita berpikir. Itulah tujuan latihan meditasi. Karena itu Anda jangan pernah terpikir. Karena beberapa pengalaman ada yang mengatakan, aduh, kalau latihan meditasi itu membuat males. Pernah Anda dengar kata-kata itu? Jangan sering-sering latihan meditasi, nanti males. Diajak omong jadi susah. Males kerja, gak kepingin kaya. Pernah Anda mendengar itu ya? Nah, kenapa demikian saudara? Memang ada di dalam masyarakat orang yang bermeditasi jadi males. Kenapa? Karena dia bukan hidup saat ini. Jadi pagi meditasi enak dong? Enak. Enaknya ini yang dipakai selama satu hari. Jadi ketika ada orang ngomong, saya gak ngereken, saya ngerasa enak. Tadi enak duduknya, tenang. Jadi pikiran ini malah tenang, kosong. Orang ngomong gak direken. Orang kerja gak direken. Bos ngomong gak direken, pecat.

0: besoknya. Males ini. Mau kerja enggak enak ah. Mau tenang. Ini cara meditasi yang salah. Anda menikmati hasil meditasi tenang. Padahal sebetulnya Anda harusnya menggunakan cara untuk mencapai ketenangan, yaitu sadar hidup saat ini saya sedang apa. Itu yang hasilnya nanti tenang. Tapi kalau di Anda yang mengambil tenangnya saja, diajak ngomong males, kerja males, cari duit males, mesti miskin hasilnya. Sehingga orang lalu membedakan dengan tegas, kalau jalur spiritual berarti keduniawian lemah. Ini meninggalkan keduniawian. Kalau duniawinya tinggi berarti spiritual lemah. Salah itu. Dharma ini adalah spiritual tetapi dia berjalan bersama dengan keduniawian. Buktinya apa? Buktinya orang yang mencapai kesucian di zaman Sang Buddha bukan hanya biku. Di zaman Sang Buddha umat bisa mencapai kesucian, raja bisa mencapai kesucian. Kenapa? Karena jalur batin sejajar dengan keduniawian. Kalau Anda merasa meditasinya enak, Anda bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, Anda justru jadi orang sukses. Kenapa? Karena Anda efisien, efektif dalam menggunakan waktu Anda, di dalam menggunakan tenaga Anda, karena Anda selalu hidup saat ini. Jadi yang digunakan adalah cara berkonsentrasi, bukan hasil yang dinikmati. Kalau tenang yang dinikmati, Anda akan lupa diri. Tetapi kalau cara yang Anda selalu praktekkan, kemana saja Anda pergi, Anda bekerja, Anda gunakan cara konsentrasi itu, maka kerja Anda akan bagus. Saudara-saudara, kalau Anda melatih meditasi dengan baik, ada kebanyakan tanda yang muncul, yaitu Anda merasa di tengah-tengah alis, di ujung hidung ini, ya, di pangkal hidung, di tengah alis, Anda merasa di situ seperti ada sedikit tegang, anget. Pernah Anda rasakan enggak tuh waktu meditasi? Tengah-tengah alis ini anget, kedut-kedut, tegang sedikit, tapi tidak mengganggu. Itu pada saat Anda konsentrasi dengan baik, di situ ada perasaan seperti itu. Nah, nanti kalau pada saat Anda bekerja muncul perasaan itu, anget kedut-kedut di tengah alis atau di pangkal hidung, berarti Anda menggunakan konsentrasi meditasi tadi untuk bekerja. Itu betul. Anda mendengarkan seseorang ngomong, Anda kok anget terus di tengah ini, Anda berarti menggunakan konsentrasi meditasi itu untuk mendengar. Ketika Anda nyetir mobil, kok anget tengah-tengah ini, berarti Anda menggunakan konsentrasi nyetir mobil itu seperti Anda bermeditasi. Jadi nanti kemana-mana rasanya anget. Anda ngomong pun di sininya anget. Itu sebetulnya Anda menggunakan konsentrasi meditasi untuk kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, saudara-saudara, jalur keduniawian, jalur kebatinan sebetulnya bisa bersama-sama. Tidak perlu dipisahkan. Karena itu meditasi sebetulnya adalah merupakan sistematika meningkatkan konsentrasi Anda, meningkatkan kemampuan Anda untuk mengefisienkan, mengefektifkan tenaga Anda di dalam mengerjakan sesuatu. Ya, karena itu jangan coba-coba menjadikan meditasi tujuan hidup, tapi itu hanya alat yang harus Anda kerjakan setiap saat. Nah, karena sebagai alat, maka meditasi bukan hanya duduk. Meditasi yang dikenal diajarkan di dalam Dharma Ada proses duduk, ini yang paling sederhana, yang paling gampang dikerjakan dan paling umum dikerjakan. Ada meditasi berjalan, ada meditasi berdiri, dan ada meditasi berbaring. Ada empat cara bermeditasi. Yang paling sering adalah duduk. Tetapi bagaimana sekarang meditasi berjalan? Meditasi berjalan, kalau Anda menggunakan tempat sepanjang ini, sebetulnya sudah bagus. Karena idealnya meditasi berjalan adalah panjang jalan kira-kira paling pendek 10 langkah, paling panjang 25 langkah. Sehingga ruangan ini, kalau dari pintu ini sampai ke meja di sana, ini sudah sangat cukup. Karena ini mungkin sekitar 13 sampai 15 langkah. Sudah bagus. Nah, Anda nanti di rumah bisa praktekkan latihan berjalan itu. Berjalan tidak usah dipelan-pelankan. Meditasi berjalan bukan jalannya pelan. Angkat pelan. Nanti kalau diangkat pelan, mau melangkah, malah mau jatuh, malah jadi cepat. Nggak perlu. Anda melangkah biasa, tetapi kecepatannya separuh. Separuh dari kebiasaan Anda berjalan. Ya, jadi tidak cepat sekali salah. Jalan normal sebetulnya tidak apa-apa, tapi tidak terlalu disarankan. Lebih pelan sedikit, karena kan Anda tidak mengejar setoran, tidak mau tarik gajian. Jadi nggak usah cepet-cepetan. Jalan separuh kecepatan biasa. Apakah tingkat pertama yang Anda perhatikan waktu proses berjalan? Anda hanya memperhatikan kaki kanan dan kaki kiri. Jadi pada waktu Anda melangkah, yang paling sederhana adalah kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Itu saja yang Anda omongkan di dalam batin Anda. Nah, lalu waktu berjalan tangannya kemana? Tangan bebas. Mau di depan, mau di belakang, mau dilipet, mau dibalik, mau di apa saja terserah. Mau diikat, mau di apa terserah. Pokoknya tangan letakkan bebas. Anda berjalan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Terus begitu. Jadi misalnya dari pintu ini Anda berjalan kanan, kiri, sampai meja sana. Sampai di meja sana Anda balik, tetap kanan, kiri, sampai ke pintu sini lagi. Sampai ke sini lagi, balik lagi. Jadi bukan muteri ruangan, tapi garis yang sama tapi bolak-balik. Mata, jangan lihat apa itu, ujung kaki, jangan. Karena kalau lihat ujung kaki pasti lama-lama pusing, pingsan di jalan. Lihat kira-kira 2 meter ke depan. Kalau mau lihat tegak ya tidak apa-apa. Karena sebetulnya mata itu hanya untuk orientasi aja, supaya kita jalannya tetap lurus. Ya, konsentrasinya nanti bukan di mata, konsentrasinya di telapak kaki yang jalan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Itu Anda latih dulu. Sampai Anda betul-betul bisa mengendalikan pikiran Anda hanya sadar. Saat ini saya sedang kanan yang maju. Saat ini kiri yang maju. Saat ini kanan yang maju. Saat ini kiri yang maju. Terus itu, Anda sadar saat ini saya sedang berjalan. Nah, pikiran ke tempat lain, tarik. Pikiran lain ke tempat lain, tarik. Kenapa meditasi jalan ini perlu dipakai? Karena ada orang yang meditasi duduk sulit konsentrasi. Kadang-kadang begitu duduk, pikirannya ini yang dulunya belum datang, akhirnya datang semua. Perhatikan napas, malah perhatikan piknik, perhatikan jalan-jalan, perhatikan keluarga, perhatikan yang lain-lain. Kadang-kadang sulit sekali. Apalagi perhatian pada nafas. Itu bukan hal yang ringan. Terlalu halus. Tidak begitu mudah sebetulnya. Tetapi kalau Anda bisa kerjakan, itu yang paling bagus. Nah, karena itu kalau sulit, ada orang sebagian yang merasa kesulitan dengan pernafasan, jalan. Jalan ini kan kasar sekali gerak badan kita. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kasar, pikiran ke tempat lain Anda bisa tarik lagi. Pikiran ke tempat lain lagi, tarik lagi. Pikiran ke tempat lain lagi, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik. Akhirnya pikiran kita tetap pada proses, Mas. Kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, kalau Anda sudah bisa meditasi berjalan selama 15 menit atau setengah jam, itu hanya kanan, kiri, kanan, kiri, Anda sekarang boleh meningkatkan kualitas konsentrasi Anda. Telapak kaki yang tadi hanya kanan kiri itu Anda bagi menjadi 3 bagian, yaitu depan di bagian jari-jari itu, kemudian tengah itu biasanya yang mengecil, sebagian orang mengecil, tapi kalau kaki Sang Buddha dia tetap rata. Tapi kalau kaki orang-orang biasa kan bentuknya besar, terus kecil, terus tumit bulat begini kan, kalau kaki orang biasa. Nah, yang depan itu adalah yang rata dengan jari-jarinya. Yang tengah itu adalah bagian yang kecil, yang mungkin bagi Anda ada yang di pinggir, ada yang di tengah juga, tergantung telapak kaki Anda. Kemudian belakang itu adalah tumit. Jadi kaki dibagi 3. Sehingga ketika Anda berjalan, setelah Anda perhatian bisa kanan kiri, sekarang Anda perhatikan ketika Anda angkat belakang, tengah, depan. Itu pada waktu Anda mengangkat kan begitu. Pada waktu meletakkan juga belakang, tengah, depan. Belakang, tengah, depan, yang kiri, maju lagi, belakang, tengah, depan, yang kiri. Terus Anda perhatikan. Nah, kalau Anda perhatiannya kuat, speed jalannya, kecepatan jalannya, itu yang menurun sendiri. Jadi menurunnya itu bukan dipelan-pelanin, jalan pelan, bukan begitu. Karena konsentrasi kita tinggi, hasilnya jalannya jadi pelan. Karena kita memegang belakang, tengah, depan. Belakang, tengah, depan. Nah, itu nanti kecepatan Anda yang tadi mestinya setengah dari kecepatan Anda biasa, dengan belakang, tengah, depan itu mungkin bisa kecepatan Anda 1/6 dari kecepatan Anda biasa berjalan. Tapi Anda tidak merasa keseimbangannya goyang-goyang kakinya, karena ketika diangkat goyang-goyang, tidak. Tapi Anda tetap normal. Anda seperti normal, tapi betul-betul slow motion, sangat pelan. Itu baru dibagi 3. Kalau kekuatan konsentrasi Anda lebih baik lagi, 3 bagian ini boleh Anda bagi 3 lagi. Depan, depan. Depan tengah, depan belakang. Depan tengah ini agak sulit dirasain karena itu pas di lekukan jari itu. Tengah depan, tengah-tengah, tengah belakang. Bagian tumit nanti juga bisa dirasakan. Belakang depan, belakang tengah, belakang belakang. Berarti kaki kita yang tadi cuma dibagi 2, kanan kiri, sekarang masing-masing dibagi 3. Sekarang dari 3 bagian ini dibagi menjadi 3 lagi, menjadi 9 bagian. Ini jalan sudah sangat pelan. Makin kuat konsentrasinya, boleh dibagi lagi tiap bagian menjadi 3 lagi, jadi 27. Itu mungkin nanti kalau Anda berjalan dari pintu ini sampai ke meja sana yang hanya 13-15 langkah itu, mungkin butuh waktu 2 jam. Sekali melangkah 2 jam. Tapi Anda enggak merasa, dan Anda enggak merasa goyang-goyang dan merasa dipelan-pelanin. Tidak, Anda betul-betul terserap dengan konsentrasinya itu. Anda enggak merasa berjalan dari pintu menuju ke meja itu butuh waktu 2 jam. Satu kali perjalanan. Karena sekali Anda melangkah mungkin 10 menit lebih. Ketika Anda perhatiannya begitu. Karena pelan sekali Anda bisa melihat dengan jelas tumit bagian belakang, tumit bagian tengah, tumit bagian depan. Itu sangat jelas. Kaki Anda seperti bergaris-garis yang sedemikian banyak. Yang itu dia lepas satu-satu. Bahkan ada beberapa orang yang telah melatih meditasi dengan bagus, seperti pori-porinya itu ketika lepas dari lantai, pori-pori yang nempel ke lantai, itu dia akan sangat rasakan di dalam batinnya dia. Dan itu dia bisa pelan sekali. Ini meditasi berjalan. Pada saat proses meditasi berjalan, kadang Anda kepingin berdiri. Berdirilah seperti biasa. Kaki dibuka kira-kira selebar pundak kita. Tangan mau diletakkan di mana saja terserah. Kemudian Anda hanya merasakan kedua telapak kaki Anda menempel ke lantai. Sudah berdiam di itu, rasakan seluruh pori-pori kaki Anda menempel ke lantai. Rasakan dengan baik. Boleh beberapa menit. 3 menit, 10 menit, 20 menit, 1 jam. Anda mau berdiri terus begitu juga boleh. Habis itu berjalan lagi. Nah, jadi meditasi berjalan dan berdiri biasanya ini menjadi gabungan. Karena orang capek jalan, dia berdiri. Capek berdiri, dia jalan. Terus begitu. Kemudian nanti ada meditasi berbaring. Ya, meditasi berbaring mungkin kalau di situ ada seperti patung Buddha yang berbaring, yaitu biasanya berbaring di sisi sebelah kanan. Ya, kaki kanan dengan kaki kiri menumpang. Kemudian tangan kanan berbaringnya dengan sikunya. Nah, kemudian telapak tangan ini menyangga di atas telinga. Lalu jari-jarinya memegang kepala yang bagian yang bentuknya paling bulat itu, yang paling menonjol ke belakang itu, dah dipegang di situ. Tahan untuk yang pertama itu kira-kira 5 menit berbaring seperti itu. Itu sudah kalau nanti bangun 5 menit, aduh, ini telapak tangan ini sudah sulit digerakkan. Tapi nanti kalau sudah biasa ya 5, 10 menit, setengah jam bisa, 1 jam bisa, itu kalau sudah biasa. Tapi kalau belum biasa, aduh, sakit telapak tangannya. Nah, apa gunanya itu? Itu sebetulnya untuk orang yang ngantuk. Jadi ngantuk kalau mau tetap meditasi, itu meditasi berbaring. Karena dia kalau sudah ngantuk mesti jatuh ke depan atau jatuh ke belakang dan kaget, ngantuknya hilang. Nanti meditasi lagi. Jatuh ke depan, ke belakang, kaget, ngantuknya hilang. Meditasi lagi. Jatuh ke depan, ke belakang, enggak terasa, tidur sampai pagi. Ya kaget kan hanya pertama, habis itu ya sudah enggak kerasa apa-apa, udah kebiasaan sampai pagi. Kecuali depannya dikasih paku. Jadi jatuh ke depan, celot, kena paku, oh, melek lah, elus-elus jidatnya. Nah, mungkin begitu. Tapi kalau bantal sama bantal, ya cenderungnya sampai pagi itu nanti. Nah, jadi meditasi duduk, berdiri, berjalan, berbaring. Ada 4 cara. Artinya apa sebetulnya? Kemana saja Anda pergi, kegiatan apapun yang Anda lakukan, Anda bisa ngerjakan itu dengan meditasi. Bahkan saudara-saudara, kalau Anda membaca buku tentang pencapaian Bhante Ananda, kesucian Bhante Ananda, itu kan beliau kan besok setelah Sang Buddha wafat, besok kan mau ada pertemuan sangga yang semua harus arahat. Nah, kemudian Anda bisa membaca di situ, Bhante Ananda yang besok diundang merasa, saya ini belum arahat, tetapi kok semua orang sudah mengundang saya, ya enggak enak nih kalau saya belum arahat. Jadi usaha meditasi jalan, duduk, jalan, duduk, berdiri, jalan, duduk, berdiri, meditasi terus, enggak mencapai kesucian. Lalu bagaimana? Kesel, capek, duduk, jalan, berdiri, duduk, jalan, berdiri, capek, lalu akhirnya mau berbaring. Nah, waktu naik keranjang itu malah mencapai kesucian. Makanya kalau sekarang dilihat dari situ, duduk ada, berdiri, berjalan, berbaring, mau berbaring juga bisa. Dalam proses mau berbaring juga bisa mencapai kesucian. Kenapa? Karena kesucian adalah perubahan proses berpikir. Kesucian itu perubahan proses berpikir, hilangnya ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin. Seperti tadi pagi saya katakan, seperti bunga yang mekar. Dia mekar demi mekarnya sendiri. Bukan karena mau diletakkan di altar, dia mekarnya jadi lebih bagus. Bukan karena mau diletakkan di altar, lalu dia menjadi lebih wangi. Dia mau diletakkan di altar atau tidak, mau dilihat Anda atau tidak, dia tidak pusing, dia akan tetap wangi, tetap akan mekar. Sebaliknya yang busuk juga akan tetap berbau busuk. Mau diletakkan altar atau tidak, kalau di Indonesia banyak bunga sedap malam, di sini ada enggak? Ada juga di sini. Sedap malam itu kalau dikasih air, busuknya kan luar biasa. Iya kan? Pernah enggak? Tahu enggak? Belum pernah tahu. Coba Anda beli sedap malam dan Anda kasih air. Wah, baunya air itu di bawah sedap malam itu, wah, lebih bau daripada selokan. Dia tidak pusing. Pokoknya aku bau, ya inilah aku. Walaupun diletakkan di altar atau tidak, baunya kayak dupa. Enggak, ya sudah, inilah aku. Baunya begini. Jalan. Sedap malam seperti itu. Nah, sama dengan orang yang telah mencapai kesucian, dia akan melakukan apapun juga perilakunya demi perbuatannya itu sendiri. Nah, karena itu, ini adalah proses perubahan berpikir yang terjadi sekejap. Anda boleh membaca riwayat Sang Buddha. Ketika Sang Buddha mencapai kesucian, sangat jelas jamnya. Semua sudah baca riwayat Sang Buddha? Sudah belum? Baca nanti ya. Di situ belum ada riwayat Buddha Gotama. Nanti perlu itu untuk perpustakaan. Di dalam riwayat Buddha Gotama itu jelas sekali. Waktu jaga yang pertama apa yang dialami? Waktu jaga yang kedua apa? Malam itu kan ada jamnya semua. Mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau, apa-apa-apa-apa, ada jamnya semua. Tetapi pada saat Sang Buddha mencapai kesucian, di situ malah enggak ada keterangannya. Ayo coba perhatikan baik-baik. Perhatikan. Di dalam riwayat Sang Buddha, peristiwa yang paling penting malah enggak ada keterangannya. Sang Buddha mencapai kesucian. Keterangannya cuman itu. Apa proses mencapai kesucian ini? Enggak ada. Baca. Pernah baca? Pernah berpikir sampai ke situ? Titik itu tidak pernah diceritain. Sebelumnya ceritanya lengkap. Wah, mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau, apa-apa-apa. Tapi pada saat mencapai kesucian, keterangannya, Sang Buddha mencapai kesucian. Pada Purnama Siddhi di bulan Waisak. Apa ini sekarang berarti? Cepat sekali sampai tak terceritakan. Itu lebih cepat daripada petir menyambar. Karena itu sebetulnya adalah perubahan pikiran. Oh, seperti kalau Anda sekarang teori macam-macam, atau katakanlah sekarang, misalnya saja di altar ini ada beberapa yang berwarna merah, ada lampu yang berwarna merah, ada bunga yang berwarna merah. Kemudian kalau Anda ceritakan warna merah itu kepada siapapun, itu akan sulit. Tapi begitu orang masuk ke sini, oh, ini bedanya merah lampu, merah bunga, dan yang lain-lain. Karena itu sedemikian cepat proses berpikirnya, maka sampai di situ tak terceritakan. Proses kesucian itu perubahannya cepat sekali, tapi persiapannya itu yang lama. Ya, kalau Anda misalnya mau lihat bedanya merah lampu dengan merahnya bunga, prosesnya ke sini ini yang lama. Anda lewat jalan sana, lewat jalan sini, kena traffic light sana, traffic light sini, sampai di tempat, oh begitu. Seperti dengan kota Sydney ini. Dulu Anda di Indonesia, bayangkan sana, bayangkan sini, semua orang cerita, wah Anda gak bisa bayangin lah. Tapi Anda nyampe di sini, oh cepet sekaliannya, oh ya itulah. Bahwa teori dengan prakteknya akhirnya ketemu. Bahwa sesungguhnya hidup adalah duka. Duka ini ada sebabnya, bisa diatasi dengan jalan mulia beruncur 8. Oh, mengerti ini. Mencapai kesucian. Lihatlah kiri bayat. Mereka murid Sang Buddha yang pertama, 5 pertapa. Kan juga begitu. Diajar tentang Dhamma Cakkappavattana Sutta, langsung Bhante Kondanya mengatakan, oh ya, segala sesuatu yang terbentuk pasti tidak kekal adanya. Ada sebab, ada muncul dan timbul dan tenggelam. Ada muncul, ada tenggelam. Begitu mengerti demikian, ya dia mencapai kesucian. Kecepatannya luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, meditasi juga sama. Meditasi adalah alat sebagai proses untuk mencapai kesucian itu sendiri. Tapi kesuciannya itu cepat sekali. Karena itu meditasi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan duniawi. Meditasi perlu dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik Anda sebagai mahasiswa, ataupun Anda sebagai perumah tangga, ataupun Anda sebagai pekerja, apapun juga. Dengan konsentrasi ketika duduk, berdiri, berjalan, mengerjakan apapun juga, sebetulnya itulah kunci meditasi yang paling pokok. Jangan pernah pisahkan, karena harus justru dimasukkan di dalam segi apapun kehidupan Anda. Selalu sadar, saat ini saya sedang apa? Sedang duduk, berdiri, berjalan. Saat ini saya sedang membaca. Saat ini saya sedang nonton televisi. Saat ini sedang mau tidur. Saat ini saya sedang membaca koran. Saat ini saya sedang bekerja. Saat ini saya sedang berbicara. Saat ini saya sedang mendengar. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah tujuan bermeditasi. Sadar hidup adalah saat ini. Kita yang tadi jam 3 siang, kita pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Kita yang nanti jam 8 malam, kita akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini. Karena itu, dengan menyadari demikian, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, stres, kekecewaan, kesedihan, tidak ada lagi di dalam diri kita. Karena kita bisa menyadari, semua itu hanya milik masa lampau. Apa yang akan datang bukan pada saat ini. Inilah hasil jurus meditasi yang kita latih pagi sore di dalam kehidupan sehari-hari, yang kita bisa pakai, terapkan untuk mengatasi problem kita. Saudara-saudara, inilah yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar. Karena nanti sebentar lagi kita akan lakukan diskusi yang tentunya akan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Semoga Anda berbahagia di dalam Dharma. Semoga Anda selalu bersemangat di dalam melatih meditasi dan melaksanakan meditasi di dalam kehidupan Anda sehari-hari, menyadari apapun yang Anda kerjakan, ucapkan, dan pikirkan. Semoga Anda berbahagia di dalam Dhamma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

0: Apapun Anda berada, demikianlah lagu-lagu religi Buddha yang telah kami persembahkan untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh. Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan. Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi. Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan. Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras. Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam. Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita daerah.

0: Selamat pagi saudara, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Satu tantangan berat bagi kita sekalian adalah bahaya narkoba. Pada kesempatan ulang tahun kali ini, saya meminta kepada semua Satuan Polisi Pamung Praja, Satuan Limas, mari kita bahu-membahu.
2: Ketika anak-anak ini sudah sentuh namanya narkoba, sedikit sekali kita punya harapan ini anak-anak bisa kita mampu untuk memberhentikan.
3: Jadi saat ini sudah beroperasional kembali, sudah ada 7 Pak. 7 kembali sudah beroperasi penuh sekarang ini. Ada 7 dari, jadi masih ada 2 lagi yang dalam sementara keadaan suspend.
0: Dan saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan penyalahgunaan dan peredaran narkoba masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Serta diakhiri berita feature mengenai pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan status pembangunan desa sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Bersama saya Suharmi Darmo Swito. Kami awali berita yang pertama, Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan penyalahgunaan dan peredaran narkoba masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Pernyataan tersebut disampaikan pada peringatan Hari Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat Linmas pada Kamis 4 Juni 2026. Martina melaporkan.
4: Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid dalam amanatnya mengatakan bahwa Sulawesi Tengah saat ini menempati urutan ketiga secara nasional dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba, termasuk Kabupaten Toli-Toli yang menjadi daerah sasaran pintu masuknya penyeludupan narkoba. Kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah-langkah pencegahan. Untuk itu, di momentum Hari Satlinmas dan Satpol PP, ia meminta seluruh anggota Satpol PP dan Linmas untuk bahu-membahu dan membantu pemerintah daerah, aparat penegak hukum dalam upaya mencegah serta memberantas peredaran narkoba.
1: Satu tantangan berat bagi kita sekalian adalah bahaya narkoba. Pada kesempatan ulang tahun kali ini, saya meminta kepada semua Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Limas, mari kita bahu-membahu membantu pemerintah daerah, membantu aparat keamanan kita, aparat penegak hukum kita, untuk bisa menyelamatkan daerah kita dari bahaya narkoba.
4: Gubernur Sulawesi Tengah juga mengajak seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota Sulawesi Tengah untuk memberdayakan Satuan Perlindungan Masyarakat Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP dalam upaya mendeteksi dini guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah masing-masing.
1: Bahaya narkoba ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi kita semua. Sulawesi Tengah ini nomor urut ketiga di Indonesia peredaran narkoba. Termasuk Toli-Toli ini adalah pintu masuk dari penyelundupan narkoba. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya menghimbau sekali lagi pada seluruh kepala daerah, mari kita menggunakan ketiga satuan ini juga untuk membantu kita melakukan upaya-upaya deteksi dini terhadap perlawanan kita tentang bahaya narkoba.
4: Upaya pemberantasan narkoba tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum, diperlukan keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah, termasuk Linmas dan Satpol PP, untuk membangun sistem pengawasan yang efektif di tengah masyarakat, mendorong partisipasi warga dalam melaporkan aktivitas yang mencurigakan.
0: Sementara itu, Saudara Bupati Toli-Toli mengajak semua pihak bersama aparat keamanan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang telah mengancam generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
5: Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Haya mengajak semua pihak bersama aparat keamanan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang telah mengancam generasi muda. Kepada RRI, Bupati mengatakan mencegah penyalahgunaan narkotika utamanya di kalangan generasi muda sebagai harapan tongkat estafet pembangunan bangsa negara dan daerah ini ke depan. Peran orang tua sangatlah utama dalam mengawasi pergaulan anak sehari-hari. Di tengah kesibukan orang tua, terkadang sudah lalai dalam mengawasi pergaulan anak. Apalagi jika anak-anak pulang larut malam harus menjadi perhatian.
2: Jadi memang orang tua ini pengawasannya itu harus lebih ketat. Lebih memahami anak-anak kita, sentuh anak-anak kita. Karena ketika anak-anak ini sudah sentuh namanya narkoba, sedikit sekali kita punya harapan ini anak-anak bisa kita mampu untuk memberhentikan. Nah, sebelum dia mencoba, ini orang tua ini harus betul-betul menjaga kita punya generasi, menjaga kita punya anak-anak. Lepaskan semua urusan-urusan yang lain, tapi selamatkan generasi kita. Karena generasilah yang bisa kita harapkan untuk yang menjadi lebih baik ini bangsa kita, daerah kita yang sama-sama kita cintai. Itu yang menjadi harapan saya kepada semua orang tua yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini.
5: Mencegah anak-anak atau generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, orang tua juga terus mendorong anak-anak untuk berprestasi, salah satunya di bidang olahraga. Karena anak-anak yang memiliki kegiatan positif, apalagi yang berprestasi, tidak mudah tergiur barang haram ini. Selain kegiatan-kegiatan turnamen olahraga yang digalakkan di setiap desa dan kecamatan.
2: Karena memang ini menjadi harapan kita anak-anak, begitu olahraga tentu akan takut sentuh namanya rokok, takut sentuh narkoba karena untuk menjaga dia punya kesehatan. Sehingga kita sebagai orang tua ini agak sedikit memberikan pengertian, pandangan kepada anak kita, suruh olahraga Pak. Karena itu adalah salah satu yang bisa menghindari pergaulan bebas. Karena ini kan anak-anak juga ini bisanya bebas, karena dia tidak punya rasa kegiatan. Tidak ada yang mengejar merasa saya ingin berprestasi. Nah sehingga itu juga orang tua salah satu yang bisa kita, anak-anak kita akan mendidik untuk olahraga.
5: Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah cukup mengkhawatirkan, di mana data BNN Sulawesi Tengah berada di urutan ketiga se-Indonesia dalam penyalahgunaan narkotika.
0: Kita beralih ke informasi lain. Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam menegakkan aturan lalu lintas. Datra Hasan melaporkan.
6: Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam menegakkan aturan berlalu lintas, termasuk pelaksanaan operasi Patuh Tinombala yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Dukungan tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Sekretaris Dinas Perhubungan Toli-Toli, Novi Jewola, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan jajaran kepolisian guna mendukung pelaksanaan operasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Menurutnya, dengan kerjasama lintas instansi saat ini diperlukan untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang masih kerap terjadi di jalan raya.
7: Ada beberapa tikungan sudah mereka parkir, jadi ini agak sedikit rawan ya untuk terjadi kecelakaan pada saat orang kadang-kadang sudah tidak sebagian jalan yang dipakai untuk parkir kendaraan anak sekolah ini sehingga menyebabkan kerawanan ya terjadi kecelakaan. Nah ini yang kami harapkan sebaiknya ya bagi yang belum cukup umur untuk tidak membawa kendaraan.
6: Sementara itu Wakase Kurikulum SMP Negeri 3 Toli-Toli Nur Afni Arisanti mengatakan pihaknya juga melakukan pembinaan kepada siswa-siswi agar tidak membawa kendaraan bermotor di sekolah, mengingat anak diharapkan dapat mendapatkan perlindungan dari orang tua.
8: Kami selalu memberikan himbauan bahwa ini bukan kamu nanti ada polisi loh, ini untuk keselamatan kamu. Jadi mungkin sedikit saran juga nanti untuk di kepolisian jika mengadakan sosialisasi, tapi ini sudah sering, jangan cuma aturannya saja yang kita sosialisasikan, tapi apa dampaknya.
6: Untuk itu, melalui pelaksanaan operasi Patuh Tinombala diharapkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat sehingga dapat menciptakan budaya tertib berlalu lintas dan menekan potensi kecelakaan di wilayah Kabupaten Toli-Toli.
0: Kita ke informasi dari Kabupaten Buol. Setelah sempat dihentikan sementara akibat kendala administratif dan teknis terkait instalasi pengolahan air limbah IPAL, sejumlah satuan penyelenggara program gizi SPPG atau Dapur Program Makanan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah kini mulai beroperasi kembali. Renaldi melaporkan.
9: Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Buol, Tuhon Ismalaya, mengungkapkan bahwa mayoritas SPPG yang sebelumnya sempat disuspensi akibat permasalahan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, kini telah kembali beroperasi secara penuh. Dari total unit yang terdampak, sebanyak 7 SPPG dipastikan sudah aktif melayani operasional kembali. Sementara 2 unit lainnya hingga saat ini masih dalam status suspensi sementara.
3: Semenjak suspend beberapa SPPG di Buol mengenai karena IPAL kemarin, jadi saat ini sudah beroperasional kembali, sudah ada 7, Pak. 7 kembali sudah beroperasi penuh sekarang ini. Ada 7 dari, jadi masih ada 2 lagi yang dalam sementara keadaan suspend. Nah, di saat tinggal yang belum beroperasi ini hanya tinggal 2, Pak. 2 SPPG lagi yang belum operasional.
9: Selain mengaktifkan kembali dapur yang sempat ditutup, pihak mitra pengelola saat ini tengah berbenah untuk membuka beberapa titik SPPG yang baru. Proses renovasi dan peningkatan kelengkapan peralatan sedang digenjot agar program ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Menurut Tuho, komunikasi dengan para mitra yang berniat membuka dapur baru terus berjalan positif.
3: Tentunya setelah mengalami suspend kemarin dalam jangka waktu tertentu, tentunya pihak pengelola SPPG sudah melakukan evaluasi penuh dalam hal ini, baik dari segi sistem, segi tata kelola, itu sudah dilakukan evaluasi. Dan tentunya harapan kami, ya, sejalan dengan evaluasi yang sudah dilakukan, produksi maupun pengadaan MDG yang di terima oleh pihak sekolah maupun penerima manfaat ini harapannya bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dari khususnya dari sebelum suspend begitu, Pak.
9: Menutup keterangannya, Tuhon Ismalaya berharap masa suspensi kemarin dapat menjadi momentum evaluasi total bagi seluruh pengelola SPG di Kabupaten Buol, baik dari segi sistem maupun tata kelola.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, pendataan secara door-to-door sensus ekonomi 2026 dilaksanakan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dilakukan oleh 226 orang petugas lapangan. Ruth Damayanti melaporkan.
11: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli menyampaikan bahwa pada bulan ini pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk tahap pendataan secara dot

0: orang pengawas lapangan.
1: Untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026, untuk pelaksanaan pendataan lapangan secara door-to-door, direncanakan dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026. Semua petugas yang mulai minggu ini dilatih, calon petugas lapangan untuk Kabupaten Toli-Toli, sekarang dalam proses pelatihan sampai dengan tanggal 13 Juni 2026.
0: Dirinya juga menyampaikan bahwa pendataan lapangan yang akan dilakukan oleh petugas sensus ekonomi menyasar pelaku usaha dan rumah tangga sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan bagi tiap-tiap petugas.
2: Untuk usaha-usaha sudah ditentukan, sudah ada prelis usaha yang harus mereka kunjungi sesuai dengan beban tugas masing-masing. Kemudian untuk rumah tangga akan didata juga terkait kondisi sosial ekonomi rumah tangga tersebut, termasuk usaha yang ada di dalamnya. Nah, ini semua petugas lapangan juga akan mendata sesuai dengan alokasi tugas yang sudah ditentukan.
0: Muhammad Zain berharap semua pihak terutama pelaku usaha dan masyarakat dapat memberikan data yang akurat kepada petugas pendata dan menerima mereka dengan baik. Selain itu, dirinya menekankan bahwa petugas sensus ekonomi akan dibekali dan dilengkapi atribut pengenal sensus ekonomi dan rompi.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kabupaten Buol yang akan memperkuat daerah ini di ajang tersebut dijadwalkan melaksanakan uji tanding atau tryout ke Gorontalo. Informasi selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
4: Salam olahraga, saudara. Jika tidak ada aral yang melintang dan didukung dengan penganggaran yang maksimal, atlet yang memperkuat kota Berkah Buol di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 akan melaksanakan uji tanding atau tryout ke Gorontalo. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol, Purnomo Menersa, di wawancara RRI mengungkapkan, uji tanding atau tryout yang dilaksanakan tersebut merupakan bentuk persiapan pihaknya dalam meraih sukses ganda di ajang bergengsi itu, yakni sukses sebagai tuan rumah dan sukses prestasi. Sebab sebagai tuan rumah penyelenggara Popda, pihaknya bertekad mempersembahkan yang terbaik bagi daerah berjuluk Bumi Pogogul Buol di ajang itu. Dari pelaksanaan Popda yang hanya mempertandingkan 4 cabang olahraga itu, dipastikan akan banyak atlet hadir yang akan berdampak secara signifikan terhadap tingkat hunian hotel, penginapan hingga wisma yang ada di daerah ini, sehingga terjadinya perputaran ekonomi di tengah masyarakat Kabupaten Buol.
5: Syukuran saya artinya teman-teman yang akan datang di Buol itu artinya bisa melakukan perputaran ekonomi di Buol. Itu yang kita harapkan yang pertama. Ya kan, nah itu kita syukuri juga. Artinya kedatangan mereka sini akan melakukan perputaran ekonomi karena semua akan ditanggung oleh masing-masing kabupaten, termasuk hotel dan sebagainya. Harapan saya semoga hotel ini bisa cukup di sini karena kita kondisi daerah kabupaten juga ini tidak bisa menyiapkan rumah karena tidak ada pusat tekanan itu, sehingga harapan mungkin kesiapan dari guest house itu bisa disiapkan juga nanti.
4: Selain mempersiapkan atlet secara maksimal dan tempat penginapan bagi atlet yang tidak kalah pentingnya, yakni venue pertandingan yang akan digunakan oleh 4 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Popda, di mana dari instansi terkait, yakni PUPR, telah melakukan perencanaan secara matang dengan tidak melakukan pembangunan venue baru, melainkan memaksimalkan venue yang ada saat ini dengan melaksanakan rehab ringan agar bisa dipergunakan untuk memperlancar jalannya pelaksanaan Popda Agustus mendatang.
5: Jadi kita tidak bangun baru venue lagi. Kemarin perencanaan kita akan perencanaan venue baru semua. Tapi kita memaksimalkan venue yang ada dengan melaksanakan rehabilitasi ringan saja di venue-venue yang ada itu, supaya tetap bisa digunakan. Dan itu akan dilakukan pekerjaannya insya Allah bulan ini juga oleh Dinas PUPR. Dan diperkirakan akan selesai di akhir bulan Juni ini. Itu mudah-mudahan tidak sampai lewat dari apa yang kita rencanakan. Itu kemudian juga dari masing-masing OPDT ini sudah mulai menyatakan kesiapan untuk ikut berkolaborasi. Kita tidak berbicara terkait dengan angka-angka yang akan kita bebankan, tapi tidak, itu kita murni memang kolaborasi bersama untuk bisa menyukseskan kegiatan ini.
4: Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Disporapar Kabupaten Buol ini berharap kepada seluruh stakeholder terkait yang ada di daerah ini agar mendukung sepenuhnya Kabupaten Buol menjadi tuan rumah Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026, sehingga target meraih kesuksesan ganda dapat tercapai secara maksimal.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia lansia melalui program pemeriksaan kesehatan rutin yang menyasar masyarakat berusia 45 hingga 70 tahun. Alfiansyah melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia lansia melalui program pemeriksaan kesehatan rutin yang menyasar masyarakat berusia 45 hingga 70 tahun. Program tersebut bertujuan memantau kondisi kesehatan lansia secara berkala guna mendeteksi berbagai risiko penyakit yang dapat muncul seiring bertambahnya usia. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Kesmas Dinas Kesehatan Toli-Toli Stanley Yakobus mengatakan bahwa pelayanan lansia dilakukan secara berjenjang sesuai kelompok usia dan kondisi kesehatan masing-masing. Menurutnya terdapat beberapa tahapan dalam kategori lansia, mulai dari pralansia

0: Lansia hingga lansia risiko tinggi. Stanley menuturkan bahwa kategori lansia risiko tinggi diberikan kepada warga yang telah berusia di atas 70 tahun. Pada kelompok usia tersebut, kondisi kesehatan umumnya mulai mengalami penurunan akibat berkurangnya fungsi berbagai organ tubuh yang terjadi secara alami seiring proses penuaan. Menurutnya, penurunan fungsi tubuh pada lansia dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
1: Artinya untuk program kesehatan lansia itu sendiri di Dinas Kesehatan, ini pada intinya kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada lansia di atas usia 45 sampai 70 tahun. Lansia risiko tinggi istilahnya. Karena memang ada kategori yang kita laksanakan di Dinas Kesehatan itu sendiri bahwa ada tahap-tahap di mana tahap pralansia, lansia, dan risiko tinggi. Mulai dari pralansia 45 sampai 59 tahun, lansia 60 sampai 69 tahun, dikatakan risiko tinggi kalau dia sudah berumur di atas 70 tahun.
0: Selain layanan pemeriksaan kesehatan, Dinas Kesehatan Toli-Toli juga menyediakan fasilitas home care melalui seluruh puskesmas yang ada di wilayah kabupaten tersebut. Layanan ini diperuntukkan bagi lansia yang mengalami keterbatasan fisik sehingga tidak dapat lagi beraktivitas secara normal atau datang langsung ke fasilitas kesehatan.
1: Biasanya umur di atas 70 tahun itu kondisi kesehatannya sudah mulai menurun. Jadi risiko untuk penyakit itu sendiri pasti akan lebih besar. Jadi dikatakan risiko tinggi karena risiko tinggi di usia di 70 tahun itu memang perlu pengawasan. Pengawasan secara kontinu kepada mereka. Di mana di puskesmas itu sendiri, untuk dinas kesehatan sendiri itu ada istilahnya home care. Home care di mana pelayanan kesehatan di rumah.
0: Melalui layanan home care, petugas kesehatan akan mendatangi rumah para lansia untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. Dinas Kesehatan berharap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup lansia sekaligus memastikan mereka tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang optimal meskipun memiliki keterbatasan mobilitas.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan status pembangunan desa sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Meski sebagian besar desa telah berada pada kategori desa maju, masih terdapat sejumlah desa yang berstatus tertinggal sehingga membutuhkan perhatian dan pendampingan berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya, feature untuk pagi ini.
3: Seperti kantor desa ini adalah serbaguna, sehingga kemudian ada pertemuan-pertemuan yang kemudian kami lakukan dengan masyarakat pada umumnya. Alhamdulillah kami tetap lakukan di sini, Pak.
4: Dari 1.862 jumlah desa di Sulawesi Tengah hingga saat ini masih didominasi oleh desa yang memiliki indeks pembangunan desa maju. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, mengemukakan dari 1.800 lebih desa di Sulawesi Tengah, saat ini ada 800 desa yang memiliki indeks pembangunan desa maju, sementara desa yang berstatus mandiri baru sekitar 300 desa. Di sisi lain, Sulawesi Tengah sendiri masih terdapat desa yang masuk kategori tertinggal, sehingga hal ini yang terus digenjot oleh Dinas PMD Sulawesi Tengah agar semua desa yang ada di wilayah Sulawesi Tengah terus berbenah dalam meningkatkan status indeks pembangunan desa menjadi desa mandiri. Menurut Kepala Dinas PMD Sulawesi Tengah, beberapa kendala masih banyaknya desa yang indeks pembangunannya masih masuk kategori tertinggal, diantaranya kesalahan penginputan data oleh pendamping desa, di samping masih adanya persepsi dari aparat desa yang menganggap jika indeks pembangunan desanya meningkat akan turut berpengaruh pada penganggaran dari pusat.
5: Kita dapatkan bahwa pertama soal teknis salah penginputan misalnya kan. Kedua juga ada juga tanggapan yang ini yang umumnya ya kami dapatkan itu bahwa beberapa kepala desa menganggap bahwa kenaikan status ini akan mengurangi dana desa gitu. Itu persoalannya. Jadi ya mempertahankan posisinya, tidak mau naik gitu. Itu persoalan. Tapi sekarang kan berubah, ada insentif khusus yang diberikan kalau dia naik.
4: Sementara itu, sebagai desa yang menjadi lokus sosialisasi dan penguatan menuju desa mandiri, aparat desa Daulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol terus melakukan pembenahan. Kepala Desa Daulan, Sudarmin, mengungkapkan rasa bangga atas dipilihnya Desa Daulan dari 108 desa yang ada di Buol menjadi lokus peningkatan indeks pembangunan desa dari desa maju menjadi desa mandiri, meskipun tidak secara instan. Namun pihaknya akan terus berupaya mengejar target nilai yang ditetapkan. Adapun beberapa indikator yang mesti dipenuhi, yakni keberadaan sarana pendidikan berupa lembaga pendidikan anak usia dini serta dari segi penguatan tata kelola pemerintahan desa.
3: salah satunya adalah PAUD, Pak, karena kalau PAUD ini cuma satu. Nah, kemudian memang mungkin kalau kita bicara tentang PAD desa, memang juga kita tidak ada, artinya sarana tidak ada. Tapi kalau yang lain untuk menunjang tentang mungkin kepemerintahan ini, saya pikir, saya sampaikan tadi, seperti kantor desa ini adalah serbaguna, sehingga kemudian ada pertemuan-pertemuan yang kemudian kami lakukan dengan masyarakat pada umumnya, alhamdulillah kami tetap lakukan di sini, Pak.
4: Dalam mendukung penguatan Desa Dolan menjadi desa mandiri, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Arfandi Wehanto menyatakan pihaknya akan terus melakukan intervensi melalui pendampingan terhadap aparat desa untuk segera melengkapi dan memenuhi segala persyaratan serta kriteria untuk Desa Dolan menuju desa mandiri.
6: Kalau berdasarkan data kan dari beberapa aspek yang dinilai itu, Dolan ini yang masih kurang itu di tata kelola ya. Ya, di tata kelola. Itu di tata kelola yang itu kita optimalkan. Tinggal pemenuhan. Dia itu kan tata kelola, dia hanya ada beberapa persyaratan yang sebenarnya ada di Desa Dolan yang belum sempat terimput. Itu yang kita akan lakukan pendampingan.
4: Upaya meningkatkan status desa dari maju menjadi mandiri bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat desa. Dengan sinergi yang kuat, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pemenuhan berbagai indikator pembangunan, diharapkan semakin banyak desa di Sulawesi Tengah mampu mencapai status desa mandiri.
2: Dan saudara, feature disampaikan Setiadi Marhum sekaligus mengakhiri warta berita daerah pagi ini dari Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Zainal Abidin menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Online, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Piala Dunia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

0: menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dan dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli-Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Pro 1 RRI Toli-Toli masih bersama Anda lewat lagu-lagu pagi hari ini. Selamat menikmati suasana pagi dengan berolahraga atau melakukan hobi dan aktivitas lainnya. Semoga hal-hal membahagiakan, menyenangkan selalu bersama Anda, pendengar. Kita ke

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini.
1: Balotelli, Aguero!
0: Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani selaku ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Selamat pagi, Lia.
2: Cuaca lagi sendu banget.
1: Bener nih, banget nih.
2: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
1: Siapa nih?
2: Gebetan paling.
1: Pacar mungkin.
2: Atau malah teman masa kecil tapi gak tersampai.

Selamat pagi, hari ini Toli-Toli Pagi kami awali dengan informasi yang dilansir dari rri.co.id. Dari Kabupaten Bekasi dilaporkan mengenai Kementerian Sosial menyalurkan bantuan beras dan minyak untuk warga desa Sukadami, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Bantuan tersebut didistribusikan kepada 1.632 kepala keluarga penerima manfaat di Aula Desa Sukadami, Jumat 5 Juni 2026. Menurutnya, masing-masing KPM atau keluarga penerima manfaat mendapatkan 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Bantuan tersebut akan didistribusikan selama 5 hari ke depan. Menurutnya, bantuan dari pemerintah pusat tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Itu yang dikatakan oleh pelaksana tugas PLT Kepala Desa Sukadami Iwan Sambojo. Ia juga menegaskan bahwa akurasi data penerima manfaat menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial agar penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran. Selain itu, pendengar, informasi lainnya dari Jakarta dilaporkan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM telah memasukkan lebih dari 2.000 item produk kosmetik ke dalam daftar hitam atau blacklist. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan jumlah produk kosmetik yang masuk daftar hitam terus bertambah ini seiring hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan lembaganya. Menurutnya, produk-produk yang masuk daftar hitam tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Taruna mengungkapkan sebagian besar kosmetik yang di blacklist merupakan produk impor yang masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal. BPOM terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal baik melalui jalur distribusi konvensional maupun perdagangan.

Dagangan daring. Langkah blacklist dilakukan untuk mencegah produk yang tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan berbahaya beredar di pasaran dan digunakan masyarakat. Itulah dua informasi yang kami lansir dari rri.co.id, dan kita dengarkan lagu berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Rizhar Yudi Tribo MM, selaku Bupati Buol, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khususnya RRI Buol FM 89 MHz dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Mari kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, kita ke informasi kembali dari rri.co.id. Dari Jakarta dilaporkan Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan skema pendanaan lembaga tersebut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini, yakni bersumber dari pungutan sektor jasa keuangan dan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini setelah usulan pendanaan dari surplus Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan tidak disepakati dalam pembahasan akhir revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko mengatakan skema pendanaan OJK yang berlaku saat ini tetap dijalankan meskipun lembaga tersebut memperoleh sejumlah mandat baru melalui perubahan Undang-Undang P2SK. Menurut Hernawan, OJK akan menjalankan mandat baru yang diberikan melalui revisi Undang-Undang P2SK secara efektif, profesional, dan akuntabel. Ia menilai dukungan infrastruktur termasuk anggaran merupakan konsekuensi logis dari bertambahnya tugas dan kewenangan lembaga tersebut. Terkait kewenangan DPR dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja OJK, Hernawan menegaskan mekanisme tersebut sebenarnya telah menjadi bagian dari sistem akuntabilitas yang berlaku selama ini. Ia menjelaskan OJK secara rutin menyampaikan laporan kinerja kelembagaan kepada Presiden dan DPR. Informasi selengkapnya Anda bisa membacanya di rri.co.id. Dan tentunya kita masih bersama di Toli-Toli pagi ini.

Pendengar, pukul 7 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Kita kembali ke informasi berikut ini. Dilansir kembali dari laman rri.co.id. Dari Kabupaten Tangerang dilaporkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM tengah mengawasi sekitar 263 ribu tautan digital yang diduga mempromosikan dan menjual produk kosmetik ilegal di berbagai platform daring. Pengawasan ini dilakukan bersama sejumlah instansi terkait. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pengawasan dilakukan secara intensif bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Indonesia E-commerce Association guna menekan peredaran kosmetik ilegal melalui sistem elektronik. Menurutnya, BPOM telah melaporkan tautan-tautan tersebut kepada platform e-commerce dan Kementerian Komunikasi dan Digital agar dilakukan penindakan berupa penghapusan atau take down. Taruna menjelaskan peredaran kosmetik ilegal di Indonesia saat ini didominasi melalui jalur perdagangan daring. Produk kosmetik impor yang tidak memenuhi standar keamanan dan belum memiliki izin edar dapat dengan mudah masuk ke pasar domestik melalui platform online. Selain faktor perdagangan digital, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk kosmetik yang telah memiliki izin edar juga menjadi salah satu penyebab maraknya peredaran kosmetik ilegal. Dalam upaya perlindungan konsumen, BPOM telah memasukkan lebih dari 2.000 item kosmetik ke dalam daftar hitam karena dinilai berbahaya dan tidak memenuhi ketentuan. Ia mengungkapkan sekitar 90% produk yang masuk dalam daftar hitam tersebut berasal dari Cina. Barang tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal. Sebelumnya, BPOM mengungkapkan peredaran 2.000 lebih kosmetik ilegal. Sebelumnya BPOM mengungkapkan peredaran 2.082.039 pcs kosmetik ilegal yang sebagian besar merupakan produk impor dari China. Nilai ekonomi dari temuan tersebut diperkirakan mencapai 27,6 miliar. Kasus ini terungkap setelah BPOM menerima laporan masyarakat pada akhir Mei 2026. Tim intelijen dan cyber BPOM kemudian melakukan penyelidikan yang berhasil mengidentifikasi 890 item kosmetik tanpa izin edar dengan jumlah mencapai 1.818.248 pcs. Dari hasil penyelidikan, BPOM menemukan gudang penyimpanan produk ilegal di Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi tersebut, petugas menemukan 956 item kosmetik tanpa izin edar. Dan peringat dengan temuan tersebut, total produk yang berhasil diamankan mencapai lebih dari 2 juta pcs. Taruna menegaskan produk-produk tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi sehingga tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Hasil pemeriksaan BPOM juga mengungkap bahwa produk kosmetik tersebut diimpor melalui jasa forwarder umum yang diduga tidak menjalankan ketentuan yang berlaku. Produk kemudian dipasarkan secara luas melalui berbagai platform e-commerce tanpa memiliki izin edar atau tanda izin edar TIE. Baik, itulah pendengar satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id. BPOM awasi 263 ribu tautan penjual kosmetik ilegal. Kami akan kembali setelah kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

Baik, informasi selanjutnya pendengar, Kementerian Perindustrian Kemenperin terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah atau IKM. Upaya tersebut dilakukan melalui perpanjangan perjanjian kerjasama layanan industri di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kerjasama tersebut melibatkan Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral, Logam, dan Maritim. Selain itu juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sektor industri harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Manfaat tersebut mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan penguatan daya saing. Informasi selengkapnya Anda bisa membacanya di rri.co.id pendengar. Baik, selanjutnya Kementerian PKP memastikan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia akan memperoleh alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BPBSPS pada 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwara Sirait menyebut setiap daerah akan mendapatkan kuota minimal 200 rumah. Ia mengatakan cakupan program BSPS atau bedah rumah ini terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Menteri KPK menilai peningkatan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Dan informasi tadi menutup kebersamaan kita di Toli-Toli pagi ini. Sebuah lagu lagi akan menemani Anda sambil nanti kami akan bergabung kembali dengan Pro 3 RRI Jakarta pukul 8 mengikuti Warta Berita.

0: Baik, kami akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
3: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
1: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
4: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
5: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini